Selamat pagi pendengar setia Rasul Laki. Terima kasih Anda masih tetap menyiarkan RRI Play Go. Dan pendengar di rumah di situ kami. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita langsung dari Jakarta.

Baik pendengar, maksud kami Anda akan kami akan bergabung ya bersama Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual untuk mengikuti jalannya peribadatan langsung dari Langgur.

Saudara pendengar, Polsek Wurtamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar aksi panen raya. Iya, panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wurtamrian pada Jumat kemarin. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen raya dipimpin langsung oleh Kapolsek Wurtamrian, Ibda Kurniawan Dwi Sandi. Turut hadir sejumlah petugas penyuluh dinas pertanian dan kelompok tani desa setempat. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Wurtamrian mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas polisi selain menjaga keamanan juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya.
4: Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat

saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya.
2: Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh

menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: 3. Persatuan Indonesia.
7: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
8: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
5: Rita Effendi.
9: Aji Sutama.
10: Ita Purnamasari.
11: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyebut budaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama tingginya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Menurutnya, relasi kuasa yang timpang membuat korban sering kesulitan melawan maupun melapor. Karena itu, Komnas HAM mendorong penguatan edukasi, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan di lingkungan keluarga, pendidikan, hingga komunitas keagamaan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin berharap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat desa. Program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan menghadirkan 30 ribu koperasi aktif pada Agustus 2026. Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dan pupuk subsidi, koperasi juga diharapkan menyediakan layanan kredit murah bagi pelaku usaha kecil di desa. Kita beralih ke berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya terus melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat terkait pengadaan jet tempur F-35. Erdogan berharap negosiasi tersebut dapat menghasilkan keputusan positif bagi Turki. Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan proyek jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri Turki yang disebut akan menjadi tonggak baru industri pertahanan nasional. Berita olahraga, Manchester City berhasil menjuarai Piala FA musim 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea 1-0 pada laga final di Stadion Wembley. Gol tunggal Antoine Semenyo pada babak kedua memastikan trofi jatuh ke tangan tim asuhan Pep Guardiola. Gelar ini sekaligus melengkapi sukses Manchester City yang sebelumnya juga meraih trofi Piala Liga Inggris musim ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina, selamat pagi.
1: Terima kasih kembali Mas Safiara.
0: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
2: Wawancara Pro 3.

Kasus deepfake vulgar ini cukup menyita perhatian publik, terutama di media sosial, di mana kasus ini beredar dari konten deepfake di kalangan mahasiswa melalui platform digital dan juga pesan berantai. Ya. Konten ini kemudian viral dan kemudian diketahui menampilkan wajah korban yang ditempelkan pada tubuh lain secara vulgar. Nah, setelah ramai diperbincangkan, pihak kampus juga sudah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi untuk mengidentifikasi pelaku serta menelusuri sumber penyebaran konten tersebut. Dan dampak yang ditimbulkan tadi disampaikan ya oleh Ibu Gina bahwa tidak hanya sebatas pelanggaran digital tapi juga menyentuh aspek psikologis dan juga sosial korban. Para korban dilaporkan mengalami tekanan mental seperti rasa malu, ketakutan hingga trauma serta kehilangan rasa aman di lingkungan kampus.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi Merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlumaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional di Kota Metro kemarin mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya disampaikan oleh Palasta Sitepu. Palasta.
2: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan di mana harga sejumlah komoditas sayur di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan harga dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat serta faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan dari daerah penghasil. Salah seorang penjual sayur di pasar tradisional, Siti Suara, mengungkapkan bahwa perubahan harga di sejumlah harga terjadi di sepekan terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada sayuran, cabai, dan bumbu dapur.
3: Naik turun, apalagi ini menjelang Idul Adha, naiknya drastis. Tetap kadang ada, kadang enggak juga. Makanya karena harga mahal itu naik semua. 25% sama aja semua, hampir 25% dari sayuran. Banyak sekali pedagang UMKM mengeluh keadaan saat ini. Ekonominya kan turun drastis, jauh turunnya.
2: Dirinya juga menjelaskan produk sayur yang mengalami peningkatan harga secara signifikan adalah cabai keriting. Selain itu, harga sawi, tomat, kubis juga ikut merangkak naik hingga 25% sampai dengan 35% dari harga biasanya. Menurutnya, tren kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran memang kerap terjadi akibat hukum pasar, di mana permintaan melonjak drastis sementara pasokan di distributor cenderung terbatas atau terhambat jalur logistik. Dirinya berharap agar situasi harga pangan dapat segera kembali stabil, yang mana stabilitas harga cukup berpengaruh agar daya beli masyarakat tidak semakin merosot di tengah momentum Hari Raya. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya bersama dengan Farin Regi. Farin Regi.
4: Baik, pendengar, dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Sori Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh jajaran dalam mendukung pengoperasian koperasi desa Merah Putih di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Letkol Deni usai peresmian KDMP Sukorejo, Kecamatan Lamongan, yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Ia menatakan hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah yang capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini. Dan tim berharap keberadaan KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, Bupati Lamongan Yuri Rafendi optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik. Ia menjelaskan KDMP Sukorejo juga menjadi satu percontohan koperasi yang dinilai telah berjalan aktif dan mampu bersinergi dengan SPBG. Pak Yasa penakrabnya menjelaskan, sejumlah koperasi di Kecamatan Lamongan juga telah bekerja sama dalam menyalurkan bahan pokok mulai telur, beras, hingga kebutuhan turunan nyalanya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Berikut pernyataan dari Dandim Letkol Deni.
5: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100%, dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah lainnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Regi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, harga beras premium di Pasar Purwodadi, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara mulai mengalami kenaikan. Sejumlah merek beras premium bahkan dijual lebih dari HET. Selengkapnya bersama dengan Aisyah Dini dari Bintuhan. Aisyah.
0: Baik pendengar, kenaikan harga beras premium terjadi di Pasar Purwodadi Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa merek beras premium yang sebelumnya masih dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi, kini mulai mengalami penyesuaian harga. Berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah, harga eceran tertinggi atau HEP beras premium untuk wilayah Bengkulu yang masuk zona 2 ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram. Namun, saat ini harga beras premium merek Manggis dan Kembang Kol sudah menembus di harga Rp15.750 per kilogram. Kenaikan ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir. Pedagang beras Suratno menyebut kenaikan harga terjadi karena harga modal dari distributor di Provinsi Lampung ikut naik. Dan bahkan tidak hanya dua merek tersebut saja, beberapa merek beras premium lainnya juga mengalami kenaikan berkisar Rp250 hingga Rp300 per kilogram.
6: Ya banyak kan naik. Kilonya 15.500. Jadi kita memaksakan untuk jual harga head nggak masuk lagi pak ya.
0: Dan pendengar sementara itu, meski harga beras naik, namun penjualan beras premium diakui oleh pedagang masih dalam relatif stabil. Selain kenaikan yang dinilai belum terlalu signifikan, konsumen beras premium ini didominasi oleh masyarakat menengah ke atas. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sen.
1: Woi.
7: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
7: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
7: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
7: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
7: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
8: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
8: Begadang boleh saja.
9: Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah.
9: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
9: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Ramdan dari Sorong. Pak Padli.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengadakan sosialisasi upaya pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Sosialisasi ini dihadiri puluhan siswa, guru, kepala sekolah, serta mama-mama Papua. Kegiatan yang menghadirkan narasumber penggiat lingkungan ini bertujuan mengedukasi masyarakat terkait upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta mendorong dibentuknya program kampung iklim atau proklim. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan serta Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Marta Vina Isir, mengatakan melalui kegiatan ini DLH ingin memberikan pemahaman kepada warga khususnya di Ibu Kota Raja Ampat terkait penyebab dan bagaimana melakukan upaya mitigasi guna mencegah terjadinya perubahan iklim. Masih ditemukan banyak perilaku masyarakat yang belum peduli kepada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Kegiatan ini kemudian membawa perubahan iklim dan mendatangkan bencana banjir hingga longsor. Melalui sosialisasi ini, kata Marta Vina, masyarakat bersama aparatur kelurahan dan distrik didorong untuk bisa sama-sama membangun kepedulian kepada masalah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong agar nantinya bisa dibentuk program kampung iklim atau proklim di Raja Ampat sebagai gerakan bersama dalam perubahan iklim.
2: Bagaimana untuk mengatasi perubahan iklim itu.
0: Padli, bisa dilanjutkan saja informasinya karena insertnya kurang terdengar jelas, silakan.
1: Oh baik, narasumber lain dalam sosialisasi ini penggiat lingkungan dari Sorong Peduli Lingkungan, Eko Rianto, mengungkapkan bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya suhu udara di sekitar yang cenderung panas dan hal ini berbeda dengan kondisi 10 atau 20 tahun lalu. Menurut Eko, tugas untuk melakukan pencegahan perubahan iklim dan kerusakan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak. Pihaknya berharap semua orang mulai bergerak melakukan aksi sederhana di lingkungan terkecil sebagai upaya mencegah perubahan iklim. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan serta mulai melakukan pemilihan sampah di lingkup rumah atau lingkungan RT terkecil. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan sebanyak 70 bibit pohon kepada Sekretaris Distrik untuk kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Harga emas batangan UBS dan Galeri 24 di Pegadaian tercatat turun pada perdagangan hari ini. Pelemahan ini melanjutkan tren penurunan yang terjadi pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga UBS menurun hingga sebesar Rp14.000, sementara harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.764.000 per gramnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa.
0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, wisata Embung Parong di Kuburaya menghadirkan wahana Flying Fox. Informasinya disampaikan oleh Muhammad Rokib. Rokib.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI, wahana Flying Fox pada destinasi wisata Embung Parong di tepatnya di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi daya tarik baru wisata alam yang ramai diminati masyarakat. Wahana tali temali tersebut digagas oleh Sawali atau yang akrab disapa Bang Wali sebagai upaya menghadirkan pengalaman wisata menantang di kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai wisata air atau dikenal dengan embung, yaitu penampungan air. Sawali mengatakan ide menghadirkan wahana flying fox bermula dari tren aktivitas tali temali yang mulai berkembang di Indonesia sepanjang 2025 sampai 2026. Menurut Sawadi, tren tersebut awalnya populer di negara-negara barat sebelum akhirnya diminati masyarakat Indonesia, termasuk hadir di Kuburaya, Kalimantan.

0: Barat. Menurut saya, Wali Wahana Klempuk di Embung Parung mulai dibuka sejak Maret lalu dengan sistem operasional 2 minggu sekali, yaitu pada Sabtu dan Minggu. Di mana setiap pekannya atau setiap pelaksanaan Flying Fox ini dihadiri hampir ratusan orang. Berikut pernyataan dari Sawali.
1: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga. Pertama tren, karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih, baru masuk di Indonesia. Jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kubur Raya. Karena Kubur Raya ini belum ada spot yang kayak gini ini belum ada. Nah, kedua karena hobi juga.
0: Nah, jadi Flying Fox ini merupakan satu-satunya di wilayah Kabupaten Kubur Raya dan Kota Pontianak sebagai wahana favorit anak muda. Selain Flying Fox, kawasan wisata di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu ini juga menawarkan berbagai aktivitas lain seperti kano, wisata air terjun yang berada sekitar 10 meter dari lokasi, hingga pendakian Bukit Wangkang dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sawili menyebut Embung Parung sebelumnya hanya dikenal sebagai wisata air, namun inspirasi membangun Flying Fox muncul saat dirinya menggelar kegiatan sekolah dan aktivitas bermain. Pada kunjungan pada wahana tersebut menggunakan tali karmantel dan diklaim menjadi yang pertama di Kubur Raya. Dalam proses pembangunan, tantangan terbesar menurutnya yaitu bentangan tali sepanjang 200 meter. Maka warga yang ingin berkunjung ke sini akan dikenakan tarif Rp150.000 per orang yang mendapatkan paket lengkap berupa wahana Flying Fox, tiket masuk area wisata, toilet, makan gratis, coffee break berupa kopi dan teh, hingga area parkir, di mana dalam setiap kali dibuka sekitar 100 tercatat mengikuti wahana tersebut. Hingga kini bahkan sejak dibukanya sudah mencapai 500 orang yang menggunakan atau berkunjung ke kawasan destinasi wisata Flying Fox di Desa Ambaung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Kami mengundang Anda pendengar, silakan bisa bergabung untuk menyampaikan informasi di wilayah Anda seputar dengan cuaca, harga bahan pokok, ataupun bagaimana situasi di akhir pekan hari ini. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun komentar lainnya, silakan melalui WhatsApp kami 0813993998888. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Menurut Kepala Negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan, bahkan di dunia. Presiden menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang sejarah khusus. Karena itu, Kepala Negara menyatakan Museum Marsinah memiliki makna penting bagi perjalanan kaum buruh Indonesia. Menurut Presiden, Museum Marsinah bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tapi juga didirikan sebagai lambang serta tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang.

Sementara itu pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan. Sebanyak 554.407 penumpang telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di Indonesia. Total penjualan tiket untuk periode keberangkatan pada 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 861.926 lembar. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan wisata. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyoroti peran strategis moda transportasi kereta dalam menjaga keterhubungan. Ia menegaskan mobilitas tinggi masyarakat pada masa libur panjang sangat mempengaruhi konektivitas berbagai wilayah. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Dengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun,

0: dan Kusanov adalah penalti.
1: I thought it was an evenly matched game.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun. Salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia.

0: dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Por isso aí é uma honra para o aqui de Vigilha. Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar. Não sair essa carta senão, caso você lhe faça tudo de mal, uma ideia bem
4: clara.
3: Punha a ideia que todo tramo, todo tamanho.
4: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Cada momento de dar uma pertenção mereca, isso lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat yang ada 5 sampai 6 miliar isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: We defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Javier Recio.
5: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Mallet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game berikutnya.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin sangat sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya Adi, silakan.
3: Baik Safira. Pendengar, di akhir pekan ini tim Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang hingga sore hari Anda. Seperti biasa, setiap hari Minggu akan kami hadirkan ragam kuliner dan jelajah wisata Nusantara nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan volume sampah rumah tangga yang terus meningkat. Selama ini, pengelolaan sampah masih banyak bertumpu pada tempat pembuangan akhir, sementara kapasitas pengolahan sampah semakin terbatas. Lalu bagaimana membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah? Tantangan apa yang dihadapi dalam mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah? Nanti kita perbincangan terkait topik memilah sampah dari rumah ini, langkah kecil untuk lingkungan bersih bersama narasumber terkait. Selanjutnya, nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penetapan awal bulan Zulhijjah ini akan menjadi penanda dimulainya sejumlah rangkaian ibadah penting, mulai dari puasa sunnah awal Zulhijjah, puasa Arafah hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah termasuk satu Zulhijjah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Sidang isbat juga kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait potensi adanya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang dapat terjadi karena perbedaan metode perhitungan maupun pengamatan. Lalu bagaimana proses penentuan awal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam sidang isbat ini dan bagaimana masyarakat diimbau menyikapi hasil penetapan yang akan diumumkan pemerintah? Nanti kita bahas terkait hal ini dengan narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan Haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda untuk menanggapi topik yang akan kami hadirkan atau menyampaikan informasi terkait cuaca dan harga bahan pokok di wilayah Anda. Sampaikan tanggapan dan informasi Anda melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pada kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui audiovisual di RRI Net. Bisa juga diakses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam kawasan ini ada resort terkenang, di mana kita bisa melihat seluruh bentang danau seluas 130 ribu hektar dari puncaknya. Seperti apa selengkapnya bersama dengan Dian Beniuda.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu. Dan saat ini saya berada di resort terkenang, di mana tim rombongan dari RRI Sintang menginap dan bersandar untuk menikmati bagaimana alam di Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di kawasan Danau Sentarum. Seperti apa potensi wisata di tempat ini? Kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Danau Sentarum.
5: Perjalanan menuju Bukit Tekenang yang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu ini ditempuh kurang lebih 6 jam dari Kabupaten Sintang. Menggunakan mobil lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor hingga bersandar di resor Bukit Tekenang. Di sana kami disambut Pak Zainal, staf resor Bukit Tekenang. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, menurut Pak Zainal, kunjungan ke Bukit Tekenang beberapa tahun belakangan ini justru menurun.
6: Dalam sebulan itu biasanya sampai 2 kali, 3 kali. Tapi setelahnya ada untuk resep sepandan, itu kan ada tempat wisata juga. Jadi sekarang di sini agak mulai berkurang. Biasanya lokal untuk anak sekolah maupun umum juga. Ada juga yang untuk staf-staf di lembaga-lembaga pemerintah daerah. Kita ada tempat penginapan sekarang posisi di guest house ada 7 kamar, Pak, biasanya.
5: Keindahan Danau Sentarum bisa dinikmati juga dari puncak Bukit Tekenang. Mendaki sekitar 30 menit dari resort di ketinggian 310 mdpl, Danau Sentarum seluas 130 ribu hektar itu terhampar indah di depan mata. Jika Anda penikmat alam dan tempatnya tidak mainstream, Anda wajib datang ke Bukit Tekenang ini.
4: Dari kawasan Danau Sentarum, tepatnya di Resort Tekenang, saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
2: Kita ke video potensi daerah lainnya. Setelah resmi ditutup dari aktivitas parkir bus pariwisata, kini kawasan TKP Senopati bertransformasi menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di jantung wisata Yogyakarta. Seperti apa perubahannya? Berikut Dian Parwanto melaporkan.
7: Setelah tempat khusus parkir TKP Senopati ditutup untuk parkir bus sejak bulan April lalu, kini kawasan tersebut berubah menjadi ruang terbuka hijau sekaligus pusat kuliner khas Yogyakarta, angkringan.
8: Inilah suasana pembukaan pusat kuliner TKP Senopati. Berbagai jajanan khas angkringan bisa dinikmati wisatawan pada sore hingga malam hari, sembari berkumpul bersama kerabat atau teman setelah jalan-jalan atau mengabadikan momen liburan di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Wisatawan bisa singgah menikmati aneka kuliner yang disajikan. Tidak ada lagi suara bising kendaraan besar. Yang ada adalah menu khas nasi angkringan dengan berbagai lauknya seperti sate hingga gorengan. Koordinator Pelataran Senopati Andi Erwanto mengaku, semenjak ditutupnya TKP Senopati untuk parkir bus pariwisata, komunitas juru parkir bersama pelaku usaha yang sebelumnya menggantung hidup di kawasan tersebut mencoba untuk bangkit.
9: Untuk total tidak boleh bus masuk ke Senopati. Otomatis jubir, pedagang, keseluruhan komunitas termasuk bentor itu pendapatan nol. Setelah itu kita objek kegawatan kota. Kita minta, ya istilah minta kehidupan yang baru lah. Kalau memang bus tidak masuk, ada nggak solusi yang teman-teman itu bisa berkarya selain tanpa bus wisata? Akhirnya sama Pak Wali Kota diarahkan untuk belajar ke alun-alun utara.
8: Kini tempat itu hadir dengan nama baru, Pelataran Senopati, sebuah ruang publik yang menghadirkan kenyamanan dengan konsep kekhasan Yogyakarta yang santai dan ngangenin, serta kehangatan suasana malamnya.
9: Alun-alun utara itu cukup buat parkir bis, kemudian tidak boleh, dan akhirnya mereka berharap dan hidup dari pendopo-pendopo. Nah, kita disuruh belajar ke sana. Akhirnya saya belajar ke alun-alun, alhamdulillah, di alun-alun saya diterima baik.
10: kemudian dibimbing, diajari, terus kemudian terkonsep seperti ini.
8: Mengusung konsep angkringan yang sederhana dengan harga yang sangat terjangkau, Pelataran Senopati menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan saat liburan di jantung kota Yogyakarta ini, sekaligus menjadi harapan baru bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
7: Liburan saat ini Anda di Yogyakarta, jangan lupa mencicipi aneka kuliner di Pelataran Senopati. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Ia mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani guna mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat sejarah bangunan area utama Keraton Kasepuhan atau Jinem Pangrawit yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon menyampaikan selengkapnya.
3: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan, di mana Keraton Kasepuhan memiliki banyak bangunan bersejarah. Dan saat ini saya akan membahas mengenai salah satu bangunan, yaitu bangunan utama area keraton. Berikut liputannya.
4: Bangunan utama area Keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari daerah yang kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pejabat keraton.
5: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu, begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
4: Warna-warna di bangunan utama keraton memiliki makna simbolis, yaitu hijau melambangkan kesuburan, kuning melambangkan kemuliaan, dan merah melambangkan keberuntungan serta tradisi masyarakat adat. Sementara warna putih menjadi simbol kemurnian ajaran Islam dan juga pengaruh budaya Eropa yang pernah masuk wilayah Cirebon. Seluruh warna ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa, Nusantara, dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan keraton.
6: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan terawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Ya.
4: Saat ini bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja, di mana kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
3: Demikian liputan saya dari Keraton Kasepuhan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Bogor, Taman Cibinong Situ Plaza menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga di Kabupaten Bogor. Taman ini tidak hanya menawarkan suasana asri di tepi danau situ, tetapi juga menghadirkan beragam aktivitas menarik. Mulai dari taman bermain ramah anak, edukasi satwa hingga wahana perahu karet gratis bagi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Ade Sri dari RRI Bogor.
7: Halo pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana di sini merupakan ruang terbuka hijau yang dijadikan juga sebagai spot Car Free Day di setiap hari Minggu, di mana banyak warga yang menghabiskan waktunya untuk berolahraga, berkreasi, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ada apa aja di Situ Plaza ini? Yuk, mari ikuti laporan saya, Ade Sri Wahyuni. Taman Cibinong Situ Plaza dikenal sebagai ruang publik yang tidak hanya menawarkan area hijau, tetapi juga beragam aktivitas untuk masyarakat. Di kawasan ini terdapat taman bermain ramah anak yang menjadi favorit keluarga, serta area terbuka yang luas untuk olahraga dan kegiatan komunitas. Pemandangan hijau situ yang asri menambah suasana sejuk dan menenangkan di tengah pusat kota. Daya tarik lainnya adalah keberadaan berbagai satwa seperti burung, merak, iguana, hingga kura-kura yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana edukasi bagi pengunjung terutama anak-anak. Selain itu tersedia wahana perahu karet yang diinisiasi langsung oleh BPBD Kabupaten Bogor. Wahana ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat khususnya setiap hari Minggu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi salah satu aktivitas favorit jung di area situ.
8: Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang lagi berolahraga di Car Free Day ini, di tepatnya di situ di Cibinong Situ Plaza ini. Bagaimana Pak, boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari mana?
9: Saya Pak Andi dari Cikaret.
8: Kalau weekend gini emang biasanya ke Cibinong Situ Plaza atau cuma mau ke CFD-nya aja gitu?
9: Kebetulan lagi libur ini kerjanya, jadi kebetulan main ternyata rame juga ya. Baru tahu kalau di sini saya rame.
8: Oh, jadi ini baru pertama kali ya Pak?
9: Iya, baru pertama.
8: Oke, gimana kesan pertamanya datang ke Cibinong Situ Plaza ini yang ada BPBD juga berjaga gitu untuk memberikan pengalaman baru untuk naik perahu mereka, gimana nih Pak?
9: Ya, itu cukup mengedukasi juga ya buat masyarakat-masyarakatnya yang mungkin belum pernah punya pengalaman untuk naik perahu BPBD ataupun gimana caranya kalau nanti suatu saat ada bencana. Mungkin dari situnya ada edukasi yang baik tuh buat masyarakat, ada hiburannya juga buat masyarakatnya juga ya.
8: Oke, terima kasih, maaf mengganggu waktunya Bapak. Begitulah wawancara saya bersama dengan warga Kabupaten Bogor yang baru pertama kali datang di Situ Plaza ini.
7: Sebagai ruang publik, Taman Cibinong Situ Plaza diharapkan terus dijaga kebersihannya dan kenyamanannya oleh seluruh pengunjung dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, area edukasi satwa, hingga wahana perahu karet. Taman ini menjadi ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Pengunjung diimbau untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak merusak fasilitas agar taman ini tetap nyaman dan dapat dinikmati bersama.
8: Nah, itu dia yang ada di Situ Plaza Cibinong Kabupaten Bogor. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburnya di hari Minggu bisa datang ke sini karena sedang adanya Car Free Day dan juga disediakan juga perahu untuk berkreasi dan menambah pengalaman anak-anak. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
2: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kabar Tanah Suci.
10: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Bimbingan Ibadah Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan bahwa setiap jamaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib berhaji menjelang pelaksanaan puncak haji. Informasinya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Bimbingan Ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jamaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami makna sahih haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jamaah haji harus secara mandiri memahami rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jamaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
12: Menjelang Armuzna itu jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan pada jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada
11: pendengar. Dapat kami informasikan karena itu seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusta, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memang program visitasi edukasi itu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, konsumsi dan juga akomodasi jemaah haji. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah haji, lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai isu harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menyentuh Rp17.500. Menurutnya pernyataan Presiden tersebut memiliki tujuan baik, yakni menenangkan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan agar masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Misbahun menilai terdapat makna tersirat Presiden Prabowo menyinggung isu soal pelemahan rupiah. Untuk itu ia meminta agar Bank Indonesia segera melakukan upaya stabilisasi dan melakukan upaya-upaya yang konkret untuk mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air selama libur panjang pekan ini. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, menyambut baik pengumuman perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari antara Lebanon dan Israel. Guterres menegaskan kembali dukungan PBB terhadap semua upaya untuk mengakhiri permusuhan dan meringankan penderitaan masyarakat di kedua sisi garis biru, garis demarkasi perbatasan antara Lebanon dan Israel. Ia menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung seluruh upaya diplomatik guna mendorong implementasi penuh resolusi 1701 Dewan Keamanan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan Perang Lebanon 2006 antara Hezbollah dan Israel. Berita olahraga, petenis asal Italia Jannik Sinner mengejar sejarah pada Italian Open 2026 di Roma dengan berupaya menyelesaikan karir Golden Masters di tanah kelahirannya. Sementara petenis asal Norwegia, Casper Ruud, mengincar gelar pertamanya pada babak puncak ajang ATP Masters 1000 tersebut hari ini. Sinner unggul 4-0 atas Ruud dalam head-to-head mereka, termasuk kemenangan telak 6-0, 6-1 di perempat final di Roma tahun lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia

yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Hingga 15 Mei 2026, progres pembangunan tercatat mencapai 50,47% atau melampaui target rencana sebesar 50,44%. Musyrif di Kementerian Haji Republik Indonesia mempersilakan jamaah calon haji untuk memilih fatwa dam haji sesuai dengan keyakinan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologis Buya Gus Rijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan fatwa dam haji yang berbeda di tengah masyarakat. Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, kami hadirkan Warta Nusantara siang. Sebanyak 150 jemaah yang tergabung di kloter 35 Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Selengkapnya bersama dengan Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, Safira, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Pelepasan jemaah berlangsung di Asrama Haji Watu Belah, Kabupaten Cirebon pada hari ini 17 Mei 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. LH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan pelepasan jemaah akan dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0620 Sumber, Letkol Infantri Nizar Bahtiar. Ia juga menambahkan kloter 35 merupakan kloter gabungan bersama jemaah dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
3: Ini memang sesuai, Mbak. Ini sesuai dengan, karena memang kita kloter gabungan ini dengan Kota Bandung dan Tasik. Ini hari ini nih, untuk besok ya. Jadi jumlah kita nih, jumlah jemaah kita itu 150 ya, untuk petugasnya dari kota lain, dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Selain itu, pemeriksaan kesehatan tambahan juga akan dilakukan khusus bagi jemaah wanita usia subur oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman sebelum terbang ke Arab Saudi. Ahmad Khotib Haryanto menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan. Menurutnya, perjalanan panjang selama kurang lebih 9 jam dan pelaksanaan umroh wajib setibanya di Mekah membutuhkan stamina yang prima. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Sebanyak 241 jemaah calon haji asal Lok Semawe dan Aceh Utara hari ini diberangkatkan menuju Tanah Suci. Informasinya disampaikan oleh M. Jafar. Jafar?
4: Baik, Sapira. Dari Kota Lok Semawe dapat kami laporkan kloter 11 embarkasi haji Aceh malam tadi, tepatnya pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, menggunakan Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan 2111 berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh dan tiba di Jeddah Arab Saudi pada pukul 02.25 waktu Arab Saudi tanggal 17 Mai. Kloter 11 tersebut dengan jumlah 393 orang, 4 orang PPIH, 2 petugas haji daerah, 241 jemaah haji Kota Lok Semawe, sementara itu 142 jemaah haji Kabupaten Aceh Utara, ditambah dengan jemaah haji Kota Sabang 2 orang, dan kemudian CCHPD 1 orang, dan Aceh Kaming 1 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawe, Haji Jamaluddin, MPD, mengatakan semua kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya sudah juga dilakukan proses pelepasan oleh Wakil Wali Kota Lok Semawe, Husaini S.A.
5: Hari ini berapa jumlah jemaah kita yang akan berangkat ke Tanah Suci?
6: Kita, jemaah kita 240 orang yang akan bergabung nanti dengan Aceh Utara 139 orang. Kemudian ada beberapa kabupaten lain, ada dari Sabang 3 orang, ada dari Banda Aceh di Besar.
4: Pihaknya berharap kepada seluruh calon jemaah haji tetap menjaga prosedur kesehatan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai dengan yang diinginkan. Dan selama berada di kedua kota suci Makkah Madinah, semua jemaah dihimbau tetap menjaga kondisi kesehatan masing-masing dan juga berharap menjadi haji yang mabrur. Muhammad Jafar dari Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, jumlah penumpang KA di wilayah Daop 5 melonjak signifikan pada periode libur panjang. Informasi yang disampaikan oleh Yanuar Adi. Yanuar.
7: Baik, pendengar, jumlah penumpang kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto melonjak signifikan selama periode long weekend hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan di sejumlah stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto, khususnya stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, pada hari Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, tercatat sebanyak 37.000 pelanggan berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto, yang terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya, yang hanya mencapai 24.000 pelanggan. Sementara itu, berdasarkan data terbaru pada Minggu 17 Mei pagi ini, jumlah pelanggan untuk keberangkatan dan kedatangan dari hari Sabtu 16 Mei hingga 17 Mei minggu ini tercatat sebanyak 17.000 pelanggan, yang terdiri dari 10.000 pelanggan berangkat dan 7.000 pelanggan tiba. Angka ini masih berpotensi terus bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.
8: Adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memperhatikan jadwal perjalanan serta hadir lebih awal di stasiun.
7: Baik, pendengar, Asus juga menambahkan tingginya mobilitas masyarakat ini selama masa libur panjang meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi prima. Sebelumnya, KAI telah melaksanakan cek jalur kereta api, terutama di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan lintas ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan operasional yang dapat mempengaruhi perjalanan kereta api. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat peningkatan kepadatan lalu lintas selama libur panjang akhir pekan dan kenaikan Isa Al-Masih. Informasinya bersama dengan Awang Sukmawan. Awang.
9: Dinas Perhubungan Kota Malang mencatat peningkatan kepadatan lalu lintas selama libur panjang akhir pekan dan kenaikan Isa Al-Masih. Meski begitu, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan belum sepadat masa libur lebaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan kepadatan paling tinggi terjadi di kawasan pusat perbelanjaan dan sentra kuliner, khususnya di sekitar Mall Olympic Garden di kawasan dan kawasan Kayu Tangan Heritage. Selain kawasan tengah kota, arus kendaraan di jalur utama seperti Ahmad Yani hingga Soekarno-Hatta juga mengalami peningkatan, namun sebagian besar kendaraan hanya melintas menuju Kota Batu dan wisata lainnya.
10: Perbelanjaan ya, sama tempat-tempat makan minum. Yang utama paling tinggi ini ada pada Stadium MOG ini. Kalau memang kunjungan orang masyarakat itu di tempat makan minum signifikan. Orang berlibur ya, berlibur ada pada MOG ini yang paling favorit ya, sama ada di Kayu Tangan. MOG beribad pada tempat makan minum yang ada di sepanjang jalan Tegas. Ya, tapi area-area yang lain, parkir-parkir atau tempat-tempat yang lain, itu stabil, tidak ada. Bahkan ada
9: di Subkota Malang. Kota Malang pun juga memprediksi bahwa peningkatan dari aktivitas kendaraan masih berlangsung hingga hari Minggu malam sebelum masyarakat kembali beraktivitas normal pada awal pekan. Dari Malang, Jawa Timur, Awang Sukmawan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara.
1: Polisi menyiagakan personel untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pekanbaru saat puncak libur panjang hari ini. Bergabung bersama kami Santi Yunas dari Pekanbaru. Santi. Santi.

0: Ya, kami beralih ke informasi lainnya dulu pendengar. Hingga saat ini belum semua petani jagung di Provinsi Gorontalo bisa menikmati dan memanfaatkan bantuan Alsintan dari pemerintah. Informasinya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
1: Ya, bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan yang telah disalurkan pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo hingga kini belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani jagung. Sejumlah petani mengaku masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pemanfaatan Alsintan yang kini sudah dikelola oleh Brigade Alsintan. Irfan Matalauni, salah seorang petani jagung di Kecamatan Multilango, Kabupaten Gorontalo, hari ini mengungkapkan salah satu tantangan utama yang dihadapi para petani adalah kondisi akses jalan menuju lokasi pertanian yang kurang memadai. Selain persoalan infrastruktur, jumlah Alsintan yang tersedia juga dinilai masih terbatas dibandingkan dengan luas lahan dan jumlah petani yang membutuhkan. Tidak hanya itu, keterbatasan operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat modern turut menjadi kendala dalam pemanfaatan bantuan Alsintan. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan Alsintan sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penanaman dan panen, meningkatkan efisiensi kerja petani, serta menekan biaya tenaga kerja yang terus meningkat.
2: Memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat berupa traktor roda 4 atau alat pendukung yang saat ini sudah dihilirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi Barigade, sehingga agak sulit. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi. Rumah alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman karena si pola yang kita gunakan saat ini kebanyakan kan petani tadi menggunakan pola tanam olah dulu.
1: Para petani berharap berbagai kendala tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan Alsintan, tetapi juga memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung, penambahan jumlah alat sesuai kebutuhan petani, serta pelatihan bagi operator agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan merata oleh masyarakat petani. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan informasi kembali, pendengar, polisi menyiagakan personel untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di Pekanbaru saat puncak libur panjang hari ini. Santi Yunas menyampaikan selengkapnya. Santi.
3: Ya, Satlantas Polresta Pekanbaru ini menyiagakan personel di sejumlah titik yang rawan kemacetan selama akhir pekan dan juga libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat perbelanjaan maupun lokasi wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Satlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan personel telah ditempatkan di sejumlah ruas jalan strategis yang dipadati kendaraan. Menurutnya, pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas.
4: Bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan pengaturan juga patroli di titik rawan atau di tempat khusus kegiatan masyarakat yang kiranya dapat menjadi potensi keramaian maupun kepadatan arus lalu lintas, bahwa di setiap titik-titik pusat perbelanjaan utama yaitu di simpang RW terdapat 8 personil yang berjaga di pos 65 dan ada 4 personil yang mobile apabila terjadi kepadatan di simpang tersebut.
3: Beberapa kawasan yang menjadi fokus diantaranya akses pantas dalam protokol area pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata. Kasat Lantas menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangkit listrik tenaga sampah PSEL berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah perkotaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan sampah yang terintegrasi. Informasi ini disampaikan oleh Tri Larasati dari Denpasar. Tri?
5: Baik, terima kasih rekan Safira dan pendengar di mana pun berada. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Dan namun efektivitas dari teknologi ini pendengar sangat bergantung pada penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengawasan terhadap dampak lingkungan. Hal ini turut disampaikan aktivis lingkungan komunitas Maludong, Komang Sudiarta kepada RRI Denpasar, yang mana ia menyampaikan bahwa pisau ini tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam pengentasan persoalan sampah dan perlu adanya sosialisasi mendalam.
6: Efektivitasnya, saya takutkan nanti pisau ini sama dengan BPST gitu, karena tidak ada sosialisasi yang betul-betul akurat yang saya tahu. Dan informasinya itu PCR ini kan ada di mana, berapa kapasitasnya.
5: Dan ia terus menjelaskan pentingnya keberhasilan implementasi PSEL tetap mensyaratkan transparansi tata kelola, pengawasan independen, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Komang Sudiarta menegaskan bahwa peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus menempatkan prinsip ekonomi sirkular sebagai fondasi utama. Dalam kerangka tersebut bisa berfungsi sebagai pelengkap, bukan menggantikan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan juga daur ulang sampah yang harus tetap menjadi prioritas. Selera demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini baru enak.
8: Mulai yang selalu di RRI
9: luar biasa.
10: Aku baru aja
9: di
10: FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dengar kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemilihan Kapi Talaung atau Kepala Desa di Sangihe tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Informasinya disampaikan Jumel Johannes. Jumel.
2: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemilihan Kepala Desa atau Kapi Talaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 dipastikan tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu calon. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi terbaru pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau kepala kampung dengan calon tunggal demi menjamin kesinambungan pemerintahan di tingkat kampung. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan hal itu juga berdasarkan pemusyawaratan Badan Pemusyawaratan Desa BPD dan Majelis Tua Kampung MTK sehingga diperbolehkan pemilihan menggunakan kotak kosong.
1: Jumel, bisa dilanjutkan saja laporannya?
2: Ya, baik. Itu Bupati Tungari memastikan setiap aparatur yang akan diusulkan baik ASN maupun ditetapkan sebagai pejabat Kapi Talaung wajib memiliki rekomendasi bebas tuntutan ganti rugi TGR. Kebijakan tersebut diterapkan guna menjamin pejabat yang memimpin pemerintahan kampung memiliki rekam administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akademisi dari Tanjung Pinang menilai bahwa kemudahan fitur pay later dapat memicu perilaku konsumtif apabila penggunanya tidak terkendali. Selengkapnya bersama dengan Garda Ramadan. Garda.
1: Baik, pemirsa. Kemudian fitur pay later dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Dari satu sisi, fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun, dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Sandy Satria, mengatakan bahwa dampak positif atau negatif sangat tergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
2: Penggunaan peneter bukan berarti peneter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja, tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barang itu. Cuman dampak dari peneter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin yang tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
1: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengatakan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam berinteraksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Dari Tanjung Pinang, Kerja Ramadan, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menyebutkan kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi motor penggerak kesejahteraan warga perbatasan. Informasi disampaikan oleh Robert Tabaroba. Robert.
3: Iya, baik. Safira dan pendengar, sinergi kuat antara TNI dan pemerintah daerah Kepulauan Talaut mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah perbatasan utara Indonesia dengan Filipina. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini resmi mengoperasikan dua unit koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut. Keberhasilan pembangunan fisik dua koperasi ini merupakan buah kolaborasi nyata antara Komando Distrik Militer 1312 Talaut bersama pemerintah daerah setempat. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menegaskan, kerjasama ini sangat krusial dalam mewujudkan fasilitas ekonomi warga yang kini pembangunannya sudah rampung 100%. Hebatnya, proyek pembangunan KDKMP di Desa Mala Timur berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 72 hari. Capaian ini jauh lebih cepat dari target awal yang ditetapkan selama 90 hari.
2: Terwujudnya saat ini, dua titik yang sudah 100% di Talaut, terlepas dari kolaborasi dan sinergitas pembangunan dengan Pemda Talaut. Saya yakin program nasional ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk bisa mewujudkan ekonomi masyarakatan dan ke depan bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri, ekonomi semakin meningkat, dan saya harapan saya untuk program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa semakin banyak yang dibangun di Talaut.
3: Letko Yanuar meyakini program nasional ini akan menjadi motor penggerak roda ekonomi sekaligus menciptakan kemandirian bagi masyarakat di beranda depan NKRI. Persimpinan ini turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresa Bambungan, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong SD Negeri 10 Teluk Waru masuk program revitalisasi satuan pendidikan dengan melakukan pendampingan terhadap sekolah tersebut. Laporannya disampaikan oleh Hasrul Adi. Hasrul?
5: Ya, baik Setira dan pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melalui Bidang Sarana dan Prasarana melakukan pendampingan administrasi terhadap SD Negeri 10 Teluk Waru guna mendorong sekolah tersebut masuk dalam program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Rosna Sewaki mengatakan pendampingan dilakukan bersama tim akreditasi sekolah untuk membantu pemenuhan berbagai persyaratan administrasi yang diminta untuk program revitalisasi satuan pendidikan tersebut.
6: Kalau Katong bawa ke bantuan untuk APBD, itu sendiri, karena dia butuh anggaran yang cukup besar. Itu Katong dorong ke revitalisasi satuan pendidikan. Justru karenanya dia harus penuhi beberapa syarat yang tadi. Sampai dengan saat ini, melalui tim akreditasi sekolah kemarin, kita sudah ketemu, lalu kemudian sudah lakukan pendampingan terhadap SD Negeri 10 Kecamatan Teluk Waru untuk mengarahkan dong dari sisi administrasi, penguploadan dapur di Sapras, kemudian akta kepemilikan, akta tanah kepemilikan sekolah yang sah, itu lagi dalam pendampingan.
5: Rosna menegaskan kondisi bangunan SD Negeri 10 Teluk Waru selama ini telah mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Menurutnya kondisi bangunan sekolah kini sudah mulai rusak, membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan. Hanya saja pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat langsung melakukan intervensi melalui APBD Kabupaten di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Karena itu pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, kata Rosna, memilih mendorong sekolah tersebut masuk dalam program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat yang sudah berjalan sejak tahun 2025. Ia menegaskan terdapat sejumlah prosedur dan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh sekolah agar dapat diusulkan menerima bantuan revitalisasi dan tengah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Diketahui kondisi SD Negeri 10 Teluk Waru saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan terlihat sudah rusak parah dan tidak terawat. Dinding sekolah tampak mengelupas, berlubang, kotor, serta dipenuhi banyak lumut. Sementara bagian atap juga sudah banyak yang bocor, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar, terutama saat turun hujan. Para siswa bahkan mengaku kerap diliburkan saat hujan karena khawatir bangunan sekolah roboh. Tak hanya bangunan, fasilitas belajar di sekolah tersebut juga disebut sudah banyak yang tidak layak digunakan. Sejumlah siswa mengaku kondisi gedung saat ini membuat mereka merasa tidak aman untuk belajar. Dari Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Hasrul Adi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Informasi ini dilaporkan oleh Mulato Isan. Mulato?
7: Ya, pendengar, industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kurang baik akibat derasnya arus impor kain dari Tiongkok yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi ini memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi cukup ekstrim, termasuk juga pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil, TMST 1 Sragen Jawa Tengah. Bagian dari Dunia Tech Group. Bagian advokasi Dunia Tech Group, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor ini sangat mencolok. Dan hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri ini tidak terserap di pasaran. Suparno menambahkan bahwa kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan dan menurutnya pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor agar industri tekstil nasional ini tidak semakin terpuruk, ungkap Suparno.
8: Efeknya secara 60-70% turun. Karena apa? Impor kain yang dari Cina itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000-8.000. Padahal itu dibanding kita jual 15.000. Ya. Karena itu ya kualitasnya bahkan mungkin dari sana akan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesinnya agak lama, kemudian kan
9: udah jaringan grup dan.
7: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo juga menyampaikan bahwa efisiensi karyawan di perusahaan telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Bahkan dia menyebut sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang lebih dari 60% karyawan ini sudah dirumahkan. Meski kondisi demikian, pihaknya mempertahankan usaha ini agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar. menanggapi situasi kritis tersebut, jajaran Komisi 4 DPRD Sragen juga turut angkat bicara, di mana Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menilai bahwa dominasi produk Cina dalam pasar bahan baku tekstil sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Dan ia mengungkapkan bahwa kecanggihan teknologi dan efisiensi produk ini membuat harga mereka jauh lebih murah dengan kualitas yang bersaing. Menurutnya pelaku usaha lokal tidak punya pilihan lain selain melakukan terobosan kerjasama agar bisa tetap bertahan. Ia juga menekankan pentingnya strategi bisnis yang adaptif dengan mencari sumber bahan baku yang lebih terjangkau agar operasional pabrik kembali pulih dan mampu menyerap tenaga kerja kembali. Dari Sragen Jawa Tengah, Mula Toisan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga DKI Jakarta yang beraktivitas di luar rumah untuk mewaspadai hujan ringan yang berpotensi terjadi pada sore hari ini. BMKG juga mengimbau agar masyarakat terus mewaspadai potensi perubahan cuaca yang sewaktu-waktu berubah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
10: Warta Nusantara.
0: Pendengar, komunitas peduli maritim Natuna mendorong nelayan memasang rumpon secara berizin sebagai upaya menjaga kelestarian laut dan mengurangi penangkapan ikan di area terumbu karang. Laporan yang disampaikan oleh Analia Widi. Analia.
13: Komunitas peduli maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna, Chairman kepada RRI, mengatakan seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena penangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang tempatnya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan.
13: Selain itu, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Selain itu, pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih. Laporan ini disampaikan oleh Agung Gazaldi. Agung?
15: Ya, pendengar, Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek dan merek kolektif, khususnya bagi Koperasi Merah Putih di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Taufik Rohman, mengatakan sejauh ini pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya dengan mendaftarkan merek atau merek kolektif, tentunya ada perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM, sehingga usaha mereka tidak mudah diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain. Taufik Rohman menambahkan, merek kolektif juga dinilai lebih meringankan pelaku UMKM karena dapat digunakan bersama oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki produk serupa.
16: Bagi para pelaku UMKM, jadi mereka tidak mungkin nanti usahanya itu bisa diambil alih orang atau disalahgunakan. Itu tujuan dari penetapan merek maupun merek kolektif. Dan terkait merek kolektif, tentunya ini lebih meringankan para pelaku UMKM. Karena ini dengan produk yang sama mereka dapat menggunakan secara bersama-sama.
15: Untuk diketahui pendengar, pada tahun 2026 ini Kementerian Hukum menargetkan perlindungan kekayaan intelektual bagi Koperasi Merah Putih mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 secara nasional. Pemerintah memberikan kemudahan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih. Jika sebelumnya pelaku usaha harus menggunakan surat rekomendasi UMK untuk mendapatkan tarif khusus, kini cukup menggunakan surat pendirian koperasi saja. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Curah hujan yang tinggi membuat 3 titik ruas jalan penghubung desa Pedadang menuju Semubuk, Ketungau Hilir, tertutup berlumpur dan sulit dilintasi kendaraan. Laporannya disampaikan oleh Suryatini dari RRI Sintang.
17: Curah hujan tinggi menyebabkan 3 titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur, aktivitas transportasi darat terganggu. Salah seorang pelintas jalan, Ira, mengakui kesulitan melintasi jalan yang licin dan berlumpur, namun tetap harus ditempuh meskipun memerlukan waktu lama dari kondisi normal.
18: Inilah susahnya ya, kalau udah hujan ya, jalannya licin, kemudian lumpur, apalagi kalau kita pakai motor yang masih motor rendah lah ya, jadi gak bisa lewat karena memang bannya itu udah gak bisa jalan lagi, jadi kita harus berhenti dulu untuk buang tanah-tanah yang ada di motor. Kemudian juga kalaupun gak hujan, biasanya memang ada genangan-genangan air tetap aja, jadi tetap sulit juga untuk dilewati.
17: Hal yang sama disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Sukarti, mengatakan harus berangkat mengajar menuju sekolah lebih awal ketika curah hujan tinggi dan memberikan toleransi keterlambatan siswa datang ke sekolah pada kondisi tertentu mengingat tidak ada jalur alternatif menuju sekolah.
19: Terparah adalah Semubuk, ada 3 titik dekat kantor camat, itu udah motornya sudah lewat jalan warga, bukan jalan negara lagi. Kemudian maju sedikit itu 2 titik terparah. Kiri kanannya itu udah dalam semua, hanya ambil tengah saja. Ya bisa, itu pun kalau dihantam mobil itu lebih parah lagi itu. Jadi udah enggak bisa lewat kiri kanannya karena kiri kanannya rawa seperti itu. Jadi ini terus terang sangat prihatin kita dengan kondisi jalan seperti ini. Terutama saya prihatin itu dengan siswa saya nih. Bukan hanya siswa saya, dari anak SMP ya, SMP SMA yang ngarahnya itu satu jalur tuh menuju ke SMA 1 Ketungau Hilir dan SMP 2. Ketungau Hilir.
17: Dua sekolah yang melintasi jalur ini yakni SMA Negeri 1 Ketungau Hilir dan SMP Negeri 2 Ketungau Hilir, dikatakan Sukarti sejauh ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan jalan darat yang memadai. Armada berupa alat berat dan perlengkapan perbaikan jalan sudah dikerahkan ke lapangan dan segera dilakukan perbaikan jalan. Sukarti mengapresiasi kerja pemerintah dan perusahaan kolaborasi memajukan dunia pendidikan dan memudahkan akses transportasi darat bagi masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat ekonomi di Manado menilai UMKM memiliki kontribusi cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Informasi ini disampaikan oleh Calvin Wisang.
20: UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Peran UMKM juga menjadi jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat ekonomi Magdalena Wulur mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini maju pesat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya usaha yang tumbuh subur.
1: Untuk UMKM Sulawesi Utara, pada dasarnya perkembangannya bisa dikatakan cepat karena kita lihat sekarang banyak kafe-kafe yang tumbuh subur, kemudian iklim investasi yang baik dan pariwisata yang berkembang. Namun hal ini tentunya harus juga dibarengi dengan konsistensi dari pemerintah dalam memberikan bantuan, entah itu berupa pelatihan, entah berupa bantuan dana juga dari pemerintah, sehingga keberpihakan UMKM ini benar-benar konsisten diadakan oleh pemerintah.
20: Sementara itu, menurut Teddy Tandayu, dosen Unika de La Salle Manado, peluang UMKM di era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.
21: Ya, kalau berbicara tentang tantangan dan peluang UMKM di era digitalisasi saat ini, ya tentu bagaimana para pelaku-pelaku UMKM mampu memberdayakan teknologi yang ada. Karena tidak semua pelaku UMKM itu masih tahu tentang bagaimana melakukan digital marketing, digital promotion, juga bagaimana memanfaatkan media-media online yang bisa memicu penjualan ataupun boosting produk mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu tentu perlu diadakan edukasi maupun perluasan networking bagi seluruh pelaku-pelaku UMKM.
20: Dengan pertumbuhan UMKM saat ini, perlu mendapat dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara memberikan pelatihan, membangun pasar dan sarana promosi, hingga memberikan insentif pada pelaku usaha. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
0: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Peluncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
3: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
3: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen.

0: harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
1: Human Inisiatif juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Inisiatif menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Inisiatif. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
2: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat, online, betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
3: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak Bina?
2: Aku waktu itu sapi.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Inisiatif seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
6: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
5: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
7: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
5: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Menjelang puncak

0: Haji Bimbingan Ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, Bimbingan Ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
2: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan memastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
1: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji seperti pergi haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armuzna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
3: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter. Namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
4: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabil Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
3: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
4: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Suswarto, yang berusia 81 tahun mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Suswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
5: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
4: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armuzna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti.
0: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
6: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
7: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
6: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib, dan terkendali.
8: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
6: Lebih lanjut, Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
10: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
11: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
10: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratidan, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus
12: join gitu. supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
11: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
13: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
11: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis atau MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Menurutnya hal ini menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Tim Pengawas Haji DPR RI mengkhawatirkan Jemaah Haji Indonesia 2026 terpapar penyakit hantavirus. Oleh karenanya, Parlemen mengimbau seluruh Jemaah Haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan fisik yang prima. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Dengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia dengan volume sampah rumah tangga yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah tidak lagi bisa hanya bertumpu pada tempat pembuangan akhir, tetapi perlu dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Pemerintah terus mendorong budaya pilah sampah dari rumah sebagai langkah awal pengurangan timbulan sampah, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan kader penggerak lingkungan juga menjadi faktor penting dalam membangun kebiasaan baru di tengah warga. Lalu, seberapa penting pemilahan sampah dari rumah dalam strategi pengurangan sampah nasional dan bagaimana implementasinya di tingkat masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber terkait.

0: Ya, untuk memperbincangkan tentang pilah sampah dari rumah, kita akan membahas bersama dengan Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Sirkular Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Agus Rusli.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Agus, salam sehat.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Safira.
0: Waalaikumsalam Pak Agus, kabar baik ya hari ini ya Pak Agus ya.
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Agus, kalau melihat kondisi ya saat ini sebenarnya seberapa darurat sih persoalan sampah rumah tangga di Indonesia?
2: Ya, kalau misalnya kita ngomong darurat sih sebenarnya dari setahun yang lalu udah darurat sebenarnya Mbak Safira. Okay. Karena memang sejak Maret tahun lalu itu Kementerian Lingkungan Hidup sudah menutup TPAO pendamping ya, itu lebih dari 340 TPA di Indonesia.
0: Yeah.
2: Seperti itu. Karena yang didorong adalah tidak open dumping, artinya tidak hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang, tetapi harus ada pengelolaan gitu ya, yang kita sebut di TPS3R atau TPST gitu ya, tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle seperti itu.
0: Baik.
2: Tapi kebanyakan langsung dibuang ke TPA sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut seperti itu.
0: Nah gitu, itu Mbak. Ya, jadi banyak orang yang merasa kalau sampah itu selesai saat dibuang dari rumah, padahal justru persoalannya baru dimulai ya Pak Agus ya.
2: Persis. Okay. Jadi justru yang kita dorong adalah bagaimana sampah yang kita hasilkan di rumah itu kita selesaikan dulu, misalnya sisa makanan Mbak Safira misalnya di rumah nih, sisa makanan, mungkin ada daun di taman dan sebagainya, kemudian sisa kue yang tidak termakan atau sayur yang basi dan sebagainya, itu kan bisa selesai di rumah dengan komposter, kemudian dengan buat teba atau buat biopori dan sebagainya, sehingga sampah yang keluar itu adalah sampah yang anorganik atau sampah residu. Nah yang anorganik kan sudah ada ekosistemnya. Ekosistem maksudnya PET dan sebagainya, masih ada harga, bisa masuk ke bank sampah dan sebagainya. Sehingga hanya residu misalnya kayak pampers, mohon maaf misalnya pembalut wanita dan sebagainya, itu yang boleh masuk ke TPA. Tapi yang sisa makanan dan sebagainya itu harus selesai. Karena secara jumlah itu 99% adalah sisa makanan yang tidak termakan atau yang basi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Sehingga kalau misalnya kita bilang Jakarta 8.000 ton, kalau misalnya semua warga Jakarta atau semua orang yang bekerja di Jakarta misalnya itu mengendalikan sisa makanannya, berarti hampir 4.000 ton itu tidak masuk ke TPA Bantar Gebang seperti itu.
0: Baik. Gitu. Kalau produksi sampah rumah tangga yang tercatat di KLH berapa banyak Pak untuk data per hari mungkin atau mungkin per minggu?
2: Kalau per hari sebenarnya kalau kayak Jakarta aja ya, kalau total nasional ya, total nasional itu hampir 140.000 ton sampah setiap harinya.
0: Dari seluruh nasional Indonesia ya. Oke.
2: Ya, 514 kabupaten kota itu seperti itu yang dihasilkan setiap hari. Untuk Jakarta sendiri itu mungkin sekitar 8.000-an ton setiap hari.
0: Okay.
2: Tapi itu kan tercampur juga dengan limbah dengan sampah-sampah di kawasan misalnya ada hotel, restoran, kafe yang tidak termasuk rumah tangga gitu ya. Seperti itu Mbak.
0: Okay.
2: Nah kalau hotel, restoran, kafe di Jakarta kan banyak banget, ini ada sekitar 3.000-an gitu. Dan sampahnya juga besar.
0: Jumlahnya gitu. Juga cukup apa ya Pak, bisa dikatakan cukup banyak ya. Sehingga
2: cukup
0: ini tempat pembuangan akhirnya juga dikabarkan tidak bisa menampung lagi ya, seperti sebut saja Bantar Gebang seperti itu ya.
2: Persis. Okay. Ya karena memang kalau kita lihat kayak Bantar Gebang ini kan udah dioperasikan lebih 30 tahun yang lalu.
0: Okay.
2: Ya. Dan mungkin kalau awal-awal kita masih banyak ke luang ya, tempat yang luang dan sebagainya. Tetapi pada saat tabiat atau perilaku kita ini masih belum mengurangi sampah dan sebagainya, masih dicampurin semua sampah dan sebagainya, sehingga Bantar Gebang jadi terdesak yang seharusnya bisa dikurangi banyak. Tapi sekarang karena dibuang semua ke sana, jadi umur pakai juga semakin pendek seperti itu.
0: Okay.
2: Dan itu terjadi di semua, hampir semua ya, kabupaten kota, TPA-nya seperti itu.
0: Ya. Nah Pak Agus, DKI Jakarta ini kan sudah memulai ya mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya. Apakah langkah seperti ini memang menjadi arah kebijakan nasional ke depannya Pak Agus?
2: Emang kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya harus semua punya punya komitmen yang seperti teman-teman di Jakarta gitu ya, yang tanggal 10 Mei kemarin deklarasi Pak Gubernur Pram gitu ya, deklarasi untuk semua masyarakat Jakarta harus memilah. Artinya sampah organik itu selesai di rumah, yang totalnya hampir 49% tadi, jadi selesai di rumah. Dan misalnya kayak Bali juga menghadapi masalah yang sama sebenarnya, apalagi Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia misalnya seperti itu, dia harus selesai sampah organik di rumah. Sehingga Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, juga mendesak, mengajak seluruh warga Bali untuk menyelesaikan sampah organiknya di rumah. Sehingga TPA Subung itu tidak cepat penuh dan bisa hanya anorganik dan residu yang boleh dibuang ke TPA-nya seperti itu.
0: Oke, jadi sekarang kita juga sudah mulai mengenal ya Pak Agus, kalau misalnya pengelolaan sampah dulu mengumpulkan, diangkut, kemudian buang, sekarang jadi dikumpulkan, dipilah, kemudian diolah, seperti itu ya Pak Agus ya?
2: Persis, persis. Okay. Jadi di rumah-rumah itu harus ada komposter. Sebenarnya komposter sederhana Mbak. Jadi kayak apa, mungkin banyak dijual ya komposter dan sebagainya untuk satu rumah misalnya dengan 4 atau 5 orang anggota keluarga. Itu satu hari mungkin sampah organiknya itu sekitar 2,5 kilo lah sampah organiknya gitu ya. Itu kan bisa dibuat kompos. Jadi tinggal dimasukkan, disimpan untuk yang kapasitas 70 liter atau 80 liter. Itu mungkin dia bisa sampai 3 sampai 6 bulan ini baru penuh. Nanti kan bisa selesai di rumah. Untuk media tanam, mungkin untuk menyuburkan bunga dan sebagainya gitu loh. Sehingga Bantar Gebang tidak stressful seperti itu.
0: Nah, kalau masyarakatnya sudah mulai memilah sampah dari rumah nih Pak Agus, dampak nyatanya seperti apa sih Pak? Seberapa besar terhadap pengurangan sampah ke TPA?
2: Ya, kalau kita ngomong jumlah nih, kami sebenarnya ada contoh Mbak Sabira ya, di Rorotan, di Cilincing. Jadi sejak sebelum Ramadan waktu itu kita bersama-sama dengan masyarakat Cilincing, masyarakat Rorotan, itu memilah sampah organik selesai di rumah. Di Rorotan itu kan ada sekitar 12.000 rumah tangga, kemudian sekitar 60.000 jiwa, kemudian 14 RW, 150 sekian RT. Nah itu kita dorong dan dampingi masyarakat harus memilah sampah organik selesai di rumah. Nah sampai saat ini Rorotan yang tadinya misalnya tidak ada sama sekali pemilahan, sampai saat ini kami kan selalu memantau. Kami ada buat dashboard untuk pemantauan. Satu hari mungkin bisa sekitar, terakhir sekitar 9 ton satu hari sampah organik yang bisa selesai. Dari total potensi organik sekitar 12-13 ton. Artinya kan bisa masyarakat mengurangi sampah itu. Artinya kalau misalnya 267 kelurahan di Jakarta bisa ikut seperti itu, berarti 267 kali sekian ton udah kelihatan jumlahnya kan Mbak Safira.
0: Berdampak sekali ya Pak Agus ya.
2: Persis.
0: Oke, bicara soal Rorotan nih Pak Agus, untuk kapasitasnya sekarang sudah di berapa persen Pak?
2: Kalau ngomong persentase tadi dari total ya potensi organik di Rorotan itu sekitar 12-13 ton. Kita berharap dia bisa mencapai angka itu gitu ya. Tapi memang kita bisa memaintain mereka itu karena kita dorong teman-teman DKI untuk menempatkan orang. Justru positif DKI gitu ya, DKI itu punya ada yang mereka sebut BPS RW, jadi ada satu orang yang mendampingi RW untuk melakukan pemilahan, kemudian pengolahan sampah dan sebagainya gitu ya, sehingga masyarakat ini jadi terbiasa terawasi oleh teman-teman pengawas seperti itu.
0: Berarti dan dimulai dari lingkup yang kecil dulu ya Pak Agus ya, baru bisa nanti ini. Tapi kan ada saja ya masyarakat Pak Agus ya yang masih berpikir mungkin percuma dipilah nanti juga dicampur lagi. Itu bagaimana Pak Agus?
2: Persis, makanya teman-teman DKI kan punya strategi Mbak. Jadi dirubah sama teman-teman DKI, misalnya nih ada hari organik, ada hari anorganik. Jadi hari organik berarti organiknya aja diambil, anorganik tidak diambil. Walaupun truknya satu gitu ya, atau kendaraannya satu, tetapi hari pengambilnya kan berbeda, pasti nggak tercampur kan. Seperti itu. Atau beberapa wilayah juga sudah membuat yang untuk di apa, ada kompartemennya di truknya, sehingga walaupun satu truk tapi kompartemennya beda, sehingga yang organik sama anorganik tidak tercampur. Itu masalah sistem aja.
0: Oh ya. Seperti itu. Pak Agus, mungkin bisa digambarkan secara sederhana ya, bagaimana mekanisme penyaluran sampah rumah tangga ini kemudian sampai akhirnya ke TPA, seperti itu Pak Agus.
2: Ya, jadi gini Mbak, untuk yang sampah anorganik, kami membayangkan gini, tadi sederhananya saya sebut di rumah-rumah Mbak Safira dan sebagainya gitu ya. Misalnya, itu kan sedikit. Tetapi kalau misalnya kita lihat jumlah di Jakarta juga tidak banyak rumah yang punya halaman ya nggak? Mm-hmm. Punya halaman, punya apa, punya space untuk bisa membuat komposter dan sebagainya. Tetapi pada saat teman-teman Jakarta atau penduduk Jakarta mengumpulkan sampah organiknya, itu kebayang 4.000 ton. Mm. Nah, sehingga teman-teman Jakarta dan kita juga itu mendorong bagaimana supaya ada off-taker-nya. Mm. Artinya misalnya off-taker itu ada pengusaha magot, ya, penggiat magot gitu ya. Jadi black soldier fly, kemudian ada pupuk organik cair, kemudian komposter yang besar, perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan yang mencari sisa olahan dapur dan sebagainya untuk dibuat kompos. Kemudian ada peternakan-peternakan sekitar Jakarta Raya, mungkin peternakan bebek, mm-hmm. peternakan ayam dan sebagainya, ikan dan sebagainya, bahkan peternakan, mohon maaf, peternakan babi yang ada di sekitar mm-hmm. Jakarta Raya juga bisa kita dorong untuk bisa menyerap sisa olahan dapur itu, karena kan jumlahnya banyak banget nanti kalau misalnya DKI sudah memilah organiknya gitu. Gitu Mbak.
0: Nah, jadi seberapa penting nih peran kader lingkungan seperti RT, RW, kemudian juga komunitas warga ya untuk mendukung program ini, Pak Agus?
2: Ya, jadi kalau untuk Jakarta, saya ngomongnya konteksnya Jakarta ya, tapi sebenarnya harusnya nasional.
0: Nasional
2: gitu ya.
0: Ya.
2: Nah, untuk konteks Jakarta, di Jakarta kan ada yang namanya PKK, dulu kita kenal PKK, sekarang namanya Dasawisma.
0: Ya.
2: Ya, itu 10 orang biasanya di setiap RW, itu setiap kelurahan, itu yang mendampingi masyarakat dan sebagainya untuk melakukan pemilahan, pemanfaatan kembali, guna ulang dan sebagainya. Kemudian kita juga di KLH ada namanya Gerakan Pilah Sampah,
0: ya,
2: GPS kita nyebutnya. Jadi kita mendorong pemerintah kota misalnya untuk bisa mengadopsi GPS ini, Gerakan Pilah Sampah, yang kita pantau. Misalnya kita awasi, kita ajarin rumah-rumah ini misalnya, kemudian kita pantau berapa banyak rumah tangga yang sudah memilah dan sebagainya. Kita ada punya dashboard untuk memantau itu. Nah, sehingga kader-kader lingkungan, kayak Dasawisma, kalau di Jakarta ada BPSRW, ada PJLP dan sebagainya, itulah yang mendampingi masyarakat untuk melakukan pemilahan. Plus juga KLH bekerja sama dengan BKKBN, Mbak Safira. Karena BKKBN kan ada penyuluh KB yang ke depan kita akan
0: berkolaborasi juga ya.
2: Berkolaborasi untuk misalnya bukan mengajarkan, artinya
0: mensosialisasikan
2: mereka, mempraktekkan tidak hanya menyuluh KB, tetapi juga bagaimana memilah sampah dan sebagainya.
0: Sekaligus
2: kolaborasi dengan teman-teman BKKBN seperti itu.
0: Baik, Pak Agus, mungkin pesannya untuk masyarakat agar mulai menjadikan pilah sampah ini menjadi kebiasaan sehari-hari.
2: Ya, saya berpesan kepada diri saya sendiri tentunya, teman-teman saya, kolega, masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, supaya mulai pilah sampah organik dari rumah, buat kompos, buat tebal, buat biopori dan sebagainya, sehingga 50% sampah kita selesai di rumah. Kalau misalnya anorganik sudah ada bank sampah dan sebagainya, silakan nabung di bank sampah sehingga beban lingkungan, beban TPA tidak menjadi semakin berat, sehingga pengelolaan sampah bisa lebih baik ke depannya. Kita lebih sehat, BPJS, klaim BPJS kurang, ISPA berkurang, inspeksi saluran pernapasan atas berkurang, dan anak-anak tentunya sehat. Menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah.
0: Baik, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Agus atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Selamat siang.
2: Siap, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru saja kami berbincang dengan Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Sirkular Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, Agus Rusli. Wawancara Pro 3.

0: volume sampah harian di Kabupaten Bangka menurun dari sebelumnya rata-rata 60 ton menjadi 58 ton per hari. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Vegi Vera Lusianti, mengatakan keberhasilan menurunkan volume sampah rata-rata 2 ton per hari setelah pihaknya melakukan tindakan komunikasi, informasi, dan edukasi secara intensif ke masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, kami akan kembali membahas ya tentang pilah sampah dari rumah, kolaborasi warga dan juga pemerintah untuk mengurangi sampah. Di mana memang pilah sampah ini dinilai penting untuk mengurangi beban dari tempat pembuangan akhir yang ada banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan ya dari pemilah-pilah sampah, mulai dari sisi ekonomi dan juga pemanfaatan lingkungan. Dan kita akan bahas hal ini kembali bersama dengan kader gerakan pemilahan sampah GPS RW 07 Kelurahan Rorotan dengan Ibu Tina.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Tina.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, boleh diceritakan dulu Ibu seperti apa kondisi pengelolaan sampah di RW 7 ya, di Kelurahan Rorotan, silakan.
2: Oke. Dulu kita di sini prosesnya awalnya itu buat percontohan, udah 1 tahun yang lalu kita berjalan. Nah, setelah kita proses ke warga ini, kita mengedukasi ke warga untuk pemilihan sampah organik dan anorganik.
0: Oke. Kalau di RW 7 ada berapa Bu anggotanya untuk kader ini?
2: Untuk RW 7 itu kita terkumpul 79 kader.
0: Oke, 79 kader. Nah, dari kader-kader yang dikumpulkan ini bagaimana untuk mengajak warga ya memilah sampah dari rumah? Responnya seperti apa?
2: Alhamdulillah ya, untuk kader ini meresponnya itu mereka sangat semangat untuk mengedukasi semua wilayah yang mereka pegang, terutama bina-binaannya mereka. Jadi untuk pemilahannya ini kita mengedukasinya seminggu bisa 3 kali. Okay. Dan alhamdulillah mereka menerima dengan edukasi yang diberikan sama kader.
0: Baik, kalau boleh disampaikan, diceritakan dulu ya Bu. Sebelumnya kondisinya seperti apa sebelum ada kader gerakan pemilahan sampah ini?
2: Kondisinya itu kalau untuk wilayah memang terutama kita sampah-sampah ini berserakan ya sebelum ada pemilahannya itu. Yeah. Nah, setelah kita melaksanakan edukasi, alhamdulillah semua wilayah itu keadaannya bersih, terus mereka juga bisa mengumpulkan sampah-sampah dari non-organiknya dan bisa menghasilkan untuk tabungan mereka.
0: Oke. Okay. Berarti bisa menghasilkan juga ya dari pemilahan sampah ini. Contohnya seperti apa, Bu Tina? Mungkin bisa disampaikan juga.
2: Contohnya itu dia memisahkan sampah organik dan non-organiknya itu botol-botol, terus gelas-gelas dari terutamanya dari rumah mereka sendiri ya.
0: Iya.
2: Nah, setelah mereka terkumpul dengan barang-barang seperti itu, mereka membawanya itu ke bank sampah yang terdekat di wilayah.
0: Jadi dipilah dari rumah, kemudian dibawa ke bank sampah, nanti bisa ditukarkan ya menjadi apa ya, nilai ekonomi sendiri ya Bu Tina ya?
2: Iya, nilai ekonomi.
0: Oke. Kalau dari mengedukasi warga, ini ada tantangannya tidak Bu? Kan mungkin saja ada yang masih abai, tidak antusias, seperti itu. Seperti apa Bu Tina?
2: Tantangannya memang banyak ya Mbak ya. Kita harus ekstra sabar gitu kan. Memang ada sebagian warga itu yang masa bodoh, ada yang sebagian warga itu, oh keuntungannya seperti ini gitu. Yang penting kita jangan segan-segan untuk mengedukasi setiap hari gitu kan. Nah, setelah kita berjalan sampai dengan saat ini, alhamdulillah ya, kalau dibilang sudah 75% mereka sadar dengan sampah mereka sendiri.
0: Oke. Membangun budaya sadar untuk milah sampah seperti itu ya Bu Tina ya, agar lingkungannya juga lebih nyaman. Nah, kalau dari Rorotan sendiri, sampah apa Bu yang paling banyak ditemukan dari rumah tangga warga?
2: Kalau untuk sampah sih sebenarnya yang ditemukan banyak itu sampah organik ya, karena kan mereka mayoritas ibu rumah tangga yang setiap harinya itu mengolah makanan. Gitu. Adapun juga di sini kayak warung-warung makan itu kebanyakan sampah organik.
0: Oke. Jadi sisa-sisa makanan ini juga banyak ya. Kemudian dipilah, apakah dijadikan sebagai kompos atau bagaimana, Bu Tina?
2: Kita di sini sudah ada programnya Mbak untuk sampah organik ya. Kita sampah organik itu kita kumpulkan dalam satu RT, dikumpulkan di tong khusus untuk organik, namanya tong drop point. Nah, nanti dari drop pointnya itu sampahnya diangkut dengan PPSU, lalu dibawa ke TPS 3R untuk diolah menjadi bubur yang nantinya akan diberikan ke para peternak seperti ayam, bebek, kambing, dan lain-lain.
0: Oke, jadi sudah tersistematis ya seperti itu ya di RW 7 Rorotan ini ya?
2: Iya,
0: oke.
2: Sudah berjalan.
0: Nah, sekarang kalau anak-anak muda di sana seperti apa, Bu? Apakah terlibat juga untuk pemilahan sampah?
2: Kalau untuk anak-anak muda memang kita di sini condongnya ke Karang Taruna ya.
0: Oh, Karang Taruna, iya.
2: Ya, Karang Taruna. Mereka antusias juga untuk membantu wilayah-wilayah yang mereka tempatin. Uh-huh. Dan alhamdulillah dengan apa semangatnya mereka berjalan dengan apa ke program pilah sampah ini.
0: Tetap mengikuti ya dengan semangat juga ya. Karena memang lingkungannya sudah dibudayakan untuk bagaimana kita memilah sampah dan mencintai lingkungan kita sendiri ya, seperti ya. Itu ya Bu Tina ya.
2: Iya. Apalagi kan kita di sini Mbak sudah mendapat fasilitas ya dari pemerintah.
0: Itu. Fasilitasnya ya. Seperti apa Bu? Bisa diceritakan dari pemerintah?
2: Kita ini dapat fasilitas dari pemerintah itu di bulan November. Mm-hmm. Itu untuk ember yang khusus organik, ember hijau namanya, ember yeah. hijau khusus mm-hmm. organik. Jadi kita berikan ke rumah per rumah, satu rumah satu ember. Mm-hmm. Dan untuk drop point-nya itu satu RT ada yang kita mendapatkan 3 atau 4 untuk penampungan organiknya.
0: Mm. Oke, jadi sudah didukung penuh ya oleh pemerintah tentang iya. bagaimana mengolah sampah ini. Kemudian kalau dari apa ya kelurahan-kelurahan lain, apakah mengikuti juga dari Rorotan ini?
2: Kalau untuk kelurahan lain sih, yang saya lihat, alhamdulillah ya Mbak, ada yang udah mengikuti. Hmm. Cuman kalau untuk pergerakannya ini, saya belum tahu di ya. Kelurahan yang lain.
0: Tapi harapannya bisa menjadi inspirasi juga ya bagi semua masyarakat untuk bagaimana ya. Apa ya menghidupkan lingkungan yang bebas dari sampah ya. Dan juga bisa pilih-pilih ya dari sampah rumah tangga ini. Ya. Oke, baik. Bu Tina, mungkin boleh ya ajakannya untuk masyarakat melalui satu pesan yang sederhana saja, apa yang ingin disampaikan soal pentingnya memilah sampah dari rumah?
2: Ya, harapan saya terutama untuk pemerintah, jangan berhenti sampai di sini aja mm-hmm. untuk pemilahan sampah. Karena memang sampah itu tumbuh dari diri kita sendiri. Selama kita masih bernafas, sampah itu akan datang setiap hari. Gitu. Harapan saya jangan putus untuk apa? Mengedukasi, mensosialisasi, karena memang kalau enggak kita yang melakukan, siapa lagi okay. untuk warga gitu.
0: Ya, jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya Bu Tina ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Tina atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Sukses selalu untuk gerakan pemilahan sampah ya di Kelurahan Rorotan. Terima kasih, selamat siang.
2: Siang.
0: Ya, pendengar, kader Gerakan Pemilahan Sampah GPS RW 07 Kelurahan Rorotan, Ibu Tina.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kita jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai program Tim Ekspedisi Patriot mampu membangun semangat generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional. Informasi ini dilaporkan oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai program Tim Ekspedisi Patriot mampu membangunkan semangat generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perhatian negara. AHY juga mengatakan kegiatan tersebut mendorong para mahasiswa menjadi patriot pembangunan yang diterjunkan langsung ke berbagai daerah penuh tantangan di Indonesia. Menurutnya pengalaman lapangan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk memahami persoalan masyarakat sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi dan sosial. Berikut terangannya.
2: Patriot, para mahasiswa, para pelajar dari berbagai kampus terbaik di Indonesia yang juga telah punya pengalaman di tahun lalu menjadi tim ekspedisi Patriot maupun yang ke depan akan kita kirim kembali ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia. Dan saya tentunya menyambut baik kegiatan yang begitu positif karena dibarengi dengan olahraga berlari dulu tadi kita. Kemudian kita dialog interaktif dan sama-sama kita membangun sebuah optimisme dan spirit untuk.
1: AHY juga mengatakan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Karena itu program transmigrasi dinilai menjadi instrumen negara untuk menghadirkan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Transmigrasi atas pelaksanaan program strategis Transmigrasi Patriot yang dinilai mampu melahirkan generasi muda berjiwa patriot dan siap pembangunan daerah terpencil Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan jemaah haji Indonesia memusatkan perhatian menyambut fase puncak haji di Armusna. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah memasuki hari ke-27. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan secara umum pelayanan haji Indonesia berjalan dengan lancar, tertib dan terkendali. Baik dari sisi layanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah haji maupun bimbingan ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Suciyanisa mengatakan data operasional terakhir sebanyak 450 kloter dan 173 ribuan jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mari memastikan seluruh jamaah sudah berada di Mekah, jadi tidak ada lagi jamaah yang berada di Madinah. Untuk selanjutnya, para jemaah haji Indonesia sedang mempersiapkan agar kondisi tubuh tetap sehat dan juga prima, dan juga mereka sedang mempersiapkan fase puncak layanan ibadah haji di Arafah, kemudian di Muzdalifah dan Mina, atau disebut juga Armusna. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Suci dalam keterangan yang berlangsung di Jakarta hari ini berikut ini.
4: Ini mulai memusatkan perhatian untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak persiapan ibadah, serta menjambut fase puncak haji di Armusna. Kami juga terus memantau kedatangan jamaah haji khusus. Hingga saat ini tercatat sebanyak 11.160 jamaah haji khusus telah tiba di Mekah untuk

0: Riko 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Kesehatan Republik Demokratik RD Kongo, Roger Kamba, memperingatkan wabah Ebola baru yang diumumkan di Provinsi Ituri, RD Kongo Timur, melibatkan galur atau strain Bundi Bugyo yang memiliki tingkat kematian tinggi dan membawa resiko penyebaran lebih lanjut yang signifikan. RD Kongo telah mengumumkan wabah Ebola baru tersebut menjadi wabah ke-17 yang tercatat di negara itu sejak 1976 dan hingga 15 Mei tercatat 246 kasus dugaan dan 80 kematian termasuk 4 kematian diantaranya kasus terkonfirmasi positif. Kamba juga mengatakan tim kesehatan telah dikerahkan untuk melacak kontak dari kasus terkonfirmasi dan mengendalikan penyebaran penyakit tersebut di Ituri, provinsi-provinsi tetangga serta daerah-daerah perbatasan. Berita olahraga, penyerang tim nasional Ghana, Antoine Semenyo, bertekad membuktikan negaranya adalah negara unggulan yang bisa bersaing pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Semenyo menilai persaingan di fase grup merupakan sesuatu yang normal, di mana penyerang sayap yang bermain untuk Manchester City di Liga Inggris itu ingin membawa timnya meraih kemenangan dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Ia juga menjelaskan setelah gagal lolos ke Piala Afrika 2025, tim nasional Ghana telah memperbaiki diri yang dibuktikan dengan lolos kualifikasi Piala Dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu

0: harakiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Rifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama Jakarta. Penetapan ini akan dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. PT Jasa Marga Transjawa Tol mencatat lonjakan arus lalu lintas kendaraan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Sebanyak lebih dari 106.000 kendaraan tercatat melintas menuju timur Transjawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kembali jelajah wisata Nusantara.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar Jelajah Wisata Nusantara, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri pesona wisata sejarah yang menjadi kebanggaan Indonesia. Di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata saat musim liburan atau peak season seperti sekarang, wisata budaya dan sejarah bisa menjadi pilihan alternatif untuk Anda karena tidak hanya menghadirkan keindahan tetapi juga menyimpan nilai edukasi dan warisan leluhur yang sangat berharga. Dan kali ini kita akan membahas dua destinasi bersejarah yang memiliki daya tarik luar biasa ya. Di antaranya adalah Candi Surowono di Kediri dan juga Candi Muarajambi ya di Candi Muara di Jambi. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Nurali sebagai pengelola Candi Surowono di Kediri dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Muarajambi sekaligus tour guide Candi Muarajambi Bapak Supriyadi. Selamat siang Pak Nurali dan juga Pak Supriyadi.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Nurali, Pak Supriyadi ini. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Ini Pak Nurali atau Pak Supriyadi ini?
1: Pak Supriyadi.
0: Pak Supriyadi, Pak Nurali sudah bergabung juga? Ya, nampaknya masih menunggu ya. Pak Supriyadi, kita akan tanyakan ya bagaimana Candi Muarajambi di sana, apa saja yang ada di sana. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak, sebelum kita lanjutkan.
1: Untuk kawasan ini, ya. Muarajambi ini biasanya dimanfaatkan di hari weekend-weekend. Okay. Ya, dan memang candinya yang paling luas di Asia Tenggara
0: ya.
1: Dengan 3.980.
0: Baik. Ya, Pak Supriyadi, ini menarik sekali tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Supriyadi ya, setelah informasi berikut ini. Ya, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Catatan peristiwa.
3: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
0: Ya, pendengar masih di Jelajah Wisata Nusantara, kita akan mengulik bagaimana keunikan ataupun keistimewaan dari Candi Surowono di Kediri dan juga Candi Muara di Jambi. Kita mulai dari Jambi dulu ya. Pak Supriyadi, mungkin bisa disampaikan apa yang membuat Candi Muara Jambi ini begitu istimewa. Silakan Pak Supriyadi.
1: Untuk Candi Muara Jambi sendiri ini sangat bagus untuk wisata sejarah karena ya, kawasannya sangat luas. Dan ini mengingat bahwa candi ini dulunya tempat universitas atau tempat belajar, jadi bagi yang berkunjung sini merasa bangga bahwa dulu leluhurnya Indonesia dulu tempat belajar bagi orang Cina, India, jadi mereka bangga bahwa dulu ilmu pengetahuan juga berkembang di Indonesia seperti itu.
0: Oh oke, okay, baik. Nah kalau misalnya kita berkunjung ke Candi Muara Jambi, apa yang menjadi daya tarik utama wisatawan di sana Pak?
1: Oh, untuk daya tariknya tentunya pesan-pesan paket kita, paket wisata kita.
0: Ada ya. Paket wisatanya ya?
1: Ya, pesan bisa di akun tur Candi Muara Jambi.
0: Oke, okay, baik. Saya sapa Pak Nurali juga ya, selain Pak Supriyadi ada Pak Nurali dari pengelola Candi Surowono Kediri. Selamat siang Pak Nurali.
4: Dan.
0: Selamat siang Pak Nurali.
4: Iya, selamat siang.
0: Iya, dengan Vira di studio Pro 3 RRI Pak Nurali.
4: Iya, siap.
0: Oke, Pak Nurali mungkin bisa digambarkan ya apa yang menjadi keistimewaan dari Candi Surowono Kediri. Silakan.
4: Candi Surowono keistimewaannya adalah merupakan peninggalan leluhur yang tidak bisa dilupakan, yaitu dengan relief-relief yang luar biasa, terutama relief Sri Tanjung.
0: Oke. Okay. Biasanya ya, apa yang menjadi daya tarik utama wisatawan ketika berkunjung ke sana, Pak Nurali?
4: Ya, di sini relief Sri Tanjungnya yang paling ditarik orang. Ya, Sri Tanjung.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Dan di sekitar di sekitar candi ini juga terbukti bahwa warga di sini itu gemar atau membudidayakan ikan hias, dan itu juga ada kaitannya dengan cerita Sri Tanjung tadi yang naik ikan.
0: Oh, jadi ada kaitannya juga ya dengan bagaimana kehidupan masyarakat di sana sampai sekarang ini masih terlihat ya,
4: masih,
0: berarti Pak Nur Ali.
4: Iya.
0: Oke, kalau perkembangan wisatawannya yang datang ke Candi Surawono saat ini seperti apa Pak Nur Ali?
4: Dengan, ini kan saya baru ya, baru bekerja di Candi Surawono ini kan 4 bulan. Sebelumnya saya di Candi Tenggowangi, tapi saya sebagai korwil dipindah di mana saja saya situ siap. Jadi dipindah di Candi Surawono ini baru 4 bulan, jadi saya bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelestarian cagar budaya yang kita rawat ini. Jadi semakin bulan ini semakin naik ya pengunjungnya.
0: Oke, diharapkan akan terus begitu ya Pak, meningkat terus
4: setiap
0: harinya. Baik. Pak Supriyadi, kalau misalnya kita singgung soal wisatawan di sana Pak, saat ini seperti apa minat masyarakat untuk berkunjung ke Candi Muara Jambi?
1: Aduh, kalau hari ini pengunjungnya lagi padat-padatnya ini.
0: Lagi juga padat-padatnya.
1: Dan untuk sekarang kunjungannya itu mulai dari Bhutan, India, Nepal, China, Taiwan.
0: Jadi tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi dari mancanegara juga tertarik ya untuk datang ke Candi Muara Jambi.
1: Ya, karena ada cerita sejarahnya bahwa leluhurnya dulu di abad ke-10.
0: Oke. Ada berapa banyak Pak data yang dihimpun oleh Pak Supriyadi mungkin untuk kunjungannya?
1: Hubungannya bisa satu hari itu hampir 1000 orang.
0: Oke, 1000 orang ya?
1: Ya, karena ini dari abad 11 itu luhurnya pernah belajar.
0: Ada peningkatan tidak untuk kunjungan di saat momen libur panjang seperti sekarang ya? Ini kan lagi libur panjang, kemudian masyarakat ramai-ramai untuk berwisata ke berbagai daerah. Bagaimana di Candi Muara Jambi?
1: Kalau di sini ya bisa dikelilingi banyak yang sewa sepeda listrik. Jadi kawasnya luas 4000 hektar. Jadi bisa pakai becak listrik, perahu listrik sama sepeda listrik untuk mengunjungi semua kawasan.
0: Oh, jadi dengan luasan yang begitu apa ya, luas. Jadi masyarakat juga yang berkunjung, wisatawan bisa menggunakan sepeda listrik seperti itu ya, difasilitasi sewa ya. Untuk melihat bagaimana keindahan dari Candi Muara Jambi. Nah, kalau di Candi Surawono seperti apa Pak Nur Ali? Mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa mendukung apa ya, wisatawan untuk berkunjung?
4: Ya, untuk Candi Surawono ini lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Jadi untuk memfasilitasi yang lain itu tidak mungkin ya, karena sangat berdekatan dengan pemukiman warga.
0: Oke.
4: Jadi untuk meningkatkan apa itu daya tarik pengunjung itu kami terbatas sekali.
0: Tapi luasannya berapa Pak kalau untuk Candi Surawono ini?
4: Enggak ada 1 hektar ini, enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
4: Hanya 400 are.
0: Memang tidak terlalu luas, tapi memang ini cukup menarik wisatawan karena relief-relief tadi ya yang dimiliki oleh Candi Surawono. Boleh diceritakan reliefnya ini tentang apa ya Pak Nur Ali?
4: Relief Sri Tanjung dulu ya. Sri Tanjung itu sebuah legenda yang sangat menarik, yaitu tentang kesetiaan seorang istri. Jadi dia dituduh melakukan hal yang tidak benar dan semuanya tidak terbukti, dan akhirnya sampai Sri Tanjung itu diceburkan di sungai. Nanti kalau airnya keruh berarti Sri Tanjung itu berbuat salah.
0: Okay.
4: Kalau airnya bernih, airnya bening, jernih dan berbau wangi, itu terbukti bahwa Sri Tanjung tidak melakukan kesalahan, yaitu dengan tulus hati setia menanti suaminya yang baru datang.
0: Baik. Nah,
4: akhirnya dinamakan itu Banyuwangi. Banyuwangi itu
0: ada kaitannya juga ya dengan Banyuwangi.
4: Iya.
0: Oke. Baik. Pak, ini kan candi ya. Bagaimana mengenalkan sejarah ini kepada wisatawan di sana agar bisa apa dirasakan kemudian dikomunikasikan dengan baik sehingga mereka lebih paham tentang sejarah-sejarah.
4: Iya, kami selalu mendampingi pengunjung. Pertama saya tanya dulu tujuannya apa. Kalau tujuan sekedar main-main, kami tidak akan memberikan informasi.
0: Okay.
4: Kalau dia membutuhkan informasi, saya baru menjelaskan, karena pengunjungnya ya juga lumayan. Jadi kami, kalau anak-anak sekolah itu kami selalu memberikan sejarah atau cerita legenda yang ada di Candi Surowo ini.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana antusias dari wisatawan muda ya, khususnya generasi muda dari anak-anak sekolah itu untuk menyimak sejarah dari Candi Surowono ini, Pak Nurali?
4: Iya. Untuk anak-anak muda kebanyakan itu anak-anak sekolah.
0: Oh, kebanyakan anak-anak, dari sekolah ya?
4: Anak-anak sekolah kan dapat tugas dari sekolahnya. Sehingga kami berusaha menjelaskan dengan baik, dengan benar, sehingga anak-anak tahu bahwa peninggalan leluhur itu sangat penting untuk kita pelajari.
0: Iya. Oke. Kalau Pak Supriyadi di Candi Muara Jambi ini seperti apa, Pak Supriyadi, untuk mengenalkan wisata sejarah ini kepada generasi muda ya? Apakah mereka masih tertarik untuk mengetahui informasi seputar Candi Muara Jambi, Pak Supriyadi?
1: Nah, kalau kita kita masuknya ke sekolah-sekolah dan juga edukasi, mengenalkan secara edukasi. Ada yang memang kita mengenalkan ke orang tuanya juga yang suka sejarah. Dan lebih 3 paket ini ada paket sejarah.
0: Halo, Pak Supriyadi. Ya.
1: Halo.
0: Pak Supriyadi mungkin bisa bergeser ya karena jaringannya agak terputus-putus, Pak Supriyadi.
1: Sebenarnya kita ada paket di Pak Bodo, ada edukasi anak-anak untuk sejarah juga, spiritual juga.
0: Spiritual, seperti apa tuh Pak Supriyadi?
1: Spiritual itu ada namanya Dharma Yatra, jadi perjalanan suci mengingat perjalanan sang Guru Atisa dulunya di 2012 itu di Bangladesh belajar di sini 12 tahun pulang ke Jakarta. Dan seperti kalau di Muslim itu umroh lah.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Supriyadi mungkin bisa disampaikan juga ya bagaimana wisata ini tetap menarik di tengah banyaknya wisata-wisata yang modern sekarang ya Pak. Mungkin bisa disampaikan agar ini tetap menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berkunjung. Silakan Pak Supriyadi.
1: Tentunya kita juga mengenalkan ini dengan seperti foto-foto keliling. Jadi mengenal sejarah juga ada videonya, ada foto-foto dokumentasinya seperti itu. Jadi aktifnya Instagramnya itu mengenal sejarah seperti
0: ya. Jadi ada banyak cara yang dilakukan ya oleh pengelola dari Candi Muara Jambi sehingga ini masih bisa menjadi pilihan alternatif masyarakat berkunjung ke wisata sejarah seperti itu Pak Supriyadi ya. Ya, oke. Okay. Kalau Pak Nurali seperti apa Pak? Di tengah banyaknya wisata modern ya, kalau masyarakat bisa memilih, ini kan pasti milihnya yang lebih modern, kemudian banyak fasilitasnya. Tapi kalau kita mencari tahu tentang sejarah, ini bagaimana agar mereka bisa tertarik ya ke Candi Surowono?
4: Iya, kami selalu menampilkan meningkatkan pertama pelayanan. Pelayanan itu sangat penting sekali buat masyarakat. Sehingga ya kalau datang merasa dilayani, dihormati, ya itu. Dan yang kedua kami harus melakukan meningkatkan kebersihan lingkungan. Terus kita tamannya kita atur dengan sebaik-baiknya. Terus candinya harus bersih sehingga pengunjung itu merasa nyaman, merasa enak berkunjung. Itu aja kalau untuk cagar budaya.
0: Apalagi ini cagar budaya ya, situs sejarah harus dijaga. Iya. Silakan.
4: Menyampaikan kepada masyarakat, ini kami selalu menginformasikan bahwa peninggalan leluhur ini sangat penting untuk kita pelajari sehingga kita bisa menikmati apa peninggalan nenek moyang kita. Kita pelajari pesan-pesan moral yang ada di relief ini sangat penting sekali sehingga kami melakukan tindakan apa saja itu harus berkaitan dengan pesan moral, sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak di yang dilarang oleh pemerintah.
0: Oke. Pak, ini kan cagar budaya ya. Bagaimana untuk perawatannya, ya, Pak?
4: Perawatannya kami selalu membersihkan apa ya? Ada tiga loh, lumut itu, lumut yang hijau, lumut yang coklat dan lumut yang putih. Keduanya, ketiganya ini harus kita bersihkan sehingga perawatan cagar budaya ini tetap terjaga, jangan sampai terkikis oleh tumbuhan-tumbuhan tadi.
0: Oke. Mungkin Pak Supri,
4: ya. Merusak, sehingga bisa merusak apa ya, relief-relief yang ada di dinding candi.
0: Tetap dijaga agar tidak apa ya, merusak tidak. Dari sejarah tadi ya. Baik, kalau di Candi Muara Jambi seperti apa Pak perawatan dari situs ini?
5: Untuk perawatan memang sekarang itu kita bikin perawatan kita anti plastik. Jadi kalau mau masuk kawasan itu tidak boleh membawa botol plastik, bawa makanan. Jadi kawasan khusus.
0: Ya, ada ketentuannya ya, tidak boleh membawa botol kemasan seperti itu ya.
5: Nanti kalau mau makan, mau minum itu ada kita sediakan tempatnya khusus untuk itu.
0: Oke. Pak Supriyadi, mungkin paket wisata yang ditawarkan apa saja Pak dan juga harganya berapa, silakan.
5: Ya, kalau untuk paket edukasi kita variasi antara mengenai tradisi biasanya seperti membuat topeng, membuat gerabah seperti itu. Dari 100.000 hingga 500.000. Kalau untuk sejarah itu ada yang sampai ke 900.
0: Apa yang bisa didapatkan masyarakat ketika mengeluarkan uang 100.000 ke sana, Pak?
5: Itu udah include tiket, udah include parkir, udah ada. Penjelasan sama video pulangnya, dapat video foto.
0: Oh, berarti gitu. Bisa didokumentasikan juga di sana secara sudah include dalam paketnya seperti itu tuh ya?
5: Itu dan ada kulineran juga.
0: Oke.
5: Kita dikemas dengan menarik supaya dia juga mengenal kuliner, bukan hanya sejarahnya juga seperti itu.
0: Baik, kalau di Candi Surowono seperti apa Pak Nurali? Apakah ada paket wisata yang ditawarkan? Kemudian harganya berapa?
4: Iya, untuk wisata cagar budaya yang ada di Jawa Timur ya umumnya, khususnya Candi Surowono ini setiap kali masuk isi buku tamu, lalu saya tanya tujuannya apa, jadi kami tidak memungut biaya sepeser pun, jadi istilahnya gratis.
0: Gratis ya?
4: Iya, gratis.
0: Jadi masyarakat bebas ya, silakan wisatawan untuk bebas, datang, tapi tetap menaati aturan ya Pak Nurali ya, karena ini mengingat cagar budaya. Baik, Pak Nurali mungkin ajakannya ya untuk masyarakat berkunjung ke Candi Surowono seperti apa, silakan promosinya juga, apakah ada media sosial yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, silakan.
4: Iya. Kami mengajak kepada semua warga, semua masyarakat, mari kita jaga cagar budaya ini dan mari kita rawat cagar budaya ini, mari kita lestarikan cagar budaya ini. Ini adalah merupakan peninggalan yang tidak bisa dilupakan dari nenek moyang kita.
0: Dan, ada media sosialnya Pak?
4: Media sosialnya pribadi saya.
0: Walaupun begitu
4: tetap selalu menyampaikan promosi itu lewat akun saya pribadi.
0: Tetap menggencarkan promosi tentang bagaimana Candi Surowono ini menjadi salah satu situs kebanggaan di tanah air ya. Baik. Kalau Pak Supriyadi seperti apa untuk ajakannya ya kepada masyarakat untuk berkunjung ke Candi Muara Jambi?
5: Saya mengajak masyarakat Indonesia itu lebih mengenal sejarah Candi Muara Jambi agar mereka tahu bahwa leluhurnya sebenarnya orang-orang pintar yang mana dulunya Cina dan India belajar ke Indonesia dan bangga. Dan harapannya kalau mereka tahu sejarahnya maka mereka akan lebih bangga masa tinggal di Indonesia seperti itu.
0: Ada medsosnya Pak Supriyadi?
5: untuk akunnya kita Tur Candi Muara Jambi, bisa TikTok, bisa IG atau ya bisnis saya langsung pesan paketnya di Tur Candi Muara Jambi.
0: Tur Candi Muara Jambi ada di TikTok, di Instagram ya Pak Supriyadi. Baik. Terima kasih Pak Nurali dan juga Pak Supriyadi atas waktunya siang ini di RRI Pro 3. Semoga semakin banyak ya masyarakat yang tertarik mengunjungi wisata budaya dan juga sejarah ya di Indonesia ini. Terima kasih, selamat siang Pak Supriyadi, Pak Nurali, selamat siang.
5: Ya, sama-sama.
0: Ya, itu tadi pengelola Candi Surowono Kediri, Pak Nurali, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Muara Jambi, sekaligus tour guide Candi Muara Jambi Supriyadi.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
7: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mendengar kini kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait dengan jelajah wisata Nusantara. Festival Suara Nusantara 2026 di Banten digelar untuk menghidupkan kembali cerita rakyat daerah dan mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Fitria Aulia menyampaikan laporannya. Fitria, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Festival Storytelling Suara Nusantara 2026 digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B Kota Serang pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema Menghidupkan Legenda Banten, Menginspirasi Masa Depan. Acara itu diikuti peserta dari berbagai kalangan usia yang menampilkan cerita rakyat khas daerah. Festival ini menjadi upaya memperkenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda. Kegiatan Suara Nusantara mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Banten. Ketua Panitia Suara Nusantara 2026, Cahaya Mantovani mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut, dukungan tersebut membantu panitia menjangkau masyarakat, media, hingga sekolah-sekolah di Banten. Cahaya menilai, kolaborasi itu membuat jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding sebelumnya.
3: Saya sangat apresiasi yang paling tinggi karena pemerintah Provinsi Banten itu istilahnya memberikan seperti ini untuk acara semifinal dan grand final Suara Nusantara Banten, support kita dalam hal ini, dan juga untuk kita nge-reach masyarakat Banten. Ini juga cukup challenging ya, karena saya juga walaupun sering bolak-balik ke Banten tapi belum pernah masuk secara langsung. Jadi pastinya setiap kali kita membuat acara harus kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten, dan alhamdulillahnya mereka sangat supportif. Mereka kita dibantu untuk approach ke media-media Banten, dan juga
2: ia mengaku pelaksanaan kegiatan di Banten menjadi pengalaman baru baginya. Meski sering bolak-balik ke Banten, saya mengatakan dirinya belum pernah masuk langsung dan mengenal masyarakat secara dekat. Karena itu, panitia merasa perlu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan budaya dapat diterima lebih luas oleh masyarakat. Menurut Cahaya, Suara Nusantara memiliki tujuan utama untuk melestarikan budaya Indonesia. Kegiatan tersebut dirancang menghadirkan cerita rakyat khas dari setiap daerah yang dikunjungi. Untuk pelaksanaan di Banten, peserta membawakan cerita rakyat yang berasal dari wilayah Banten. Konsep itu nantinya juga akan diterapkan di daerah lain dengan cerita yang berbeda. Dari Serang, Banten, Fitria Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani menilai Sabah memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas melalui promosi wisata nasional. Laporannya bersama dengan Dia Novritaria.
4: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
5: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
4: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
6: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
4: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Palembang Bird Park menjadi pilihan liburan keluarga edukatif yang menawarkan suasana taman burung hingga pengalaman memberi pakan hewan secara langsung. Muhammad Maulana menyampaikan laporannya.
7: Untuk libur nasional ini belum ada kenaikan, Kak, untuk pengunjungnya. Gak tahu untuk weekend nanti mungkin ada.
8: Libur panjang di kota Palembang dan sekitarnya dimanfaatkan banyak warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi yakni Palembang Bird Park di kawasan Opi Mall Jakabaring. Tempat wisata fauna edukatif tersebut menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa. Mulai dari burung, iguana, hingga kura-kura dapat dijumpai pengunjung di area taman satwa tersebut. Pengelola Palembang Bird Park, Dina, mengatakan jumlah pengunjung selama libur nasional masih tergolong normal. Hingga siang hari jumlah pengunjung tercatat sekitar 30 hingga 40 orang per hari dan belum mengalami lonjakan yang signifikan. Meski begitu, pihak pengelola memperkirakan jumlah wisatawan akan meningkat menjelang akhir pekan. Kenaikan pengunjung diprediksi mencapai sekitar 10% dibandingkan hari biasa.
7: Weekend, di minggu, Sabtu minggu kali.
9: Mungkin pengunjung nanti. Biasanya meningkat berapa persen?
7: Biasanya paling 10% Kak, dari biasanya. Kalau follow Instagram sama TikTok kita diskon 10%, jadi satu orangnya 45 itu udah ikut pakan hewan, Kak. Udah ikut pakan hewan, satu orang dapat 4 item pakan hewan. Burung mockbird, burung parkit, sama iguana, sama kura-kura.
8: Menurut Dina, sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati wisata edukasi satwa sekaligus mengisi waktu liburan anak-anak. Salah seorang pengunjung, Sherly, mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur panjang. Ia menilai suasana Palembang Bird Park cukup menarik karena anak-anak dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa.
10: Karena kan aja anak-anak, jadi kita bisa kenali nama-nama burung, nama binatang apa di sini gitu.
8: Tidak hanya warga Palembang, pengunjung juga datang dari sejumlah daerah luar kota. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap wisata edukatif masih cukup tinggi selama musim liburan. Di lokasi wisata tersebut, pengunjung tidak hanya melihat satwa, tetapi juga dapat memberi makan hewan secara langsung. Pengalaman interaktif itu menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi anak-anak. Untuk tiket masuk, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Tiket tersebut sudah termasuk 4 paket pakan hewan. Pihak pengelola juga memberikan potongan harga 10% bagi pengunjung yang mengikuti akun media sosial resmi Palembang Bird Park. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga, Palembang Bird Park diharapkan dapat menjadi sarana edukasi tentang satwa dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Aji Bata, Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, lintasan tersebut menjadi akses penting menuju Pulau Samosir, sekaligus bagian dari pengalaman wisata yang menyuguhkan panorama alam serta kekayaan budaya khas kawasan Danau Toba sejak perjalanan dimulai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
12: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
13: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
12: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
13: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
12: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Padahal kalau mendengar jajanan tradisional khas Sunda, mungkin banyak yang langsung teringat ya, ada cireng, combro ataupun lainnya. Tapi pernah tidak mendengar jajanan bernama bangkerok? Ya, bangkerok dikenal sebagai salah satu jajanan tradisional khas Sunda yang masih diminati masyarakat hingga saat ini. Makanan ini hadir dengan cita rasa khas dan dibuat dari bahan sederhana yang mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Nusantara. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bangkerok, kita akan membahasnya bersama dengan penjual jajanan bangkerok, Ibu Angel. Selamat siang, Bu Angel.
1: Selamat siang kembali, Bu.
0: Iya, Bu Angel, mungkin bisa diceritakan apa sih bangkerok itu? Mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar ya.
1: Iya, bangkerok itu makanan dari itu ya, beras ketan, Bu. Di pasar biasa dikukus. Okay. Udah dikukus, kita dikasih bumbu tengahnya pakai bumbu kacang.
0: Oh. Jadi penyebutannya kacang merah. Bangkerok ya, bukan bangkerok ya?
1: Bangkerok, iya.
0: Bangkerok, karena bangkerok dikerok itu tadi ya, Bu Angel. Iya. Oke, okay. Iya. Kalau untuk bahan-bahannya apa saja, Bu Angel?
1: Itu ketan, Bu. Mm-hmm. Terus untuk dalamnya kacang, biasa bawang putih sama cabai rawit ya. Mm-hmm. Gula aja.
0: Oh, sederhana
1: sekali. Jadi rasa manis.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kalau Bu Angel jualan bangkerok sudah berapa lama, Bu?
1: Saya 4 tahun, Bu.
0: Sudah 4 tahun.
1: Ini dari teman ke teman, ya. Kalau ada kocokan arisan, ada pengajian, gitu ya. Saya kirim-kirim dia yang mintanya, gitu.
0: Oke, okay. Ini resep keluarga atau belajar sendiri atau seperti apa?
1: Resep dari keluarga, Bu. Dari ibu almarhum.
0: Oh, sudah resep dari keluarga. Tapi kalau boleh tahu, bangkerok ini biasanya dinikmati kapan, Bu Angel?
1: Gimana, Bu?
0: Untuk dinikmatinya ketika apa? Apakah ini menjadi cemilan ataupun ini makanan
1: panas-panas? Panas-panas, kita nikmati itu enak ya, Bu ya. Oh. Jadi masih kerasa segernya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini kuatnya makanan 3 hari, Bu. Kita mau ke Lombok, mau ke Pangandaran masih kuat. Lama kebasi ya kalau ketan.
0: Iya, karena memang bahan-bahannya tadi masih alami juga ya, Bu Angel ya. Karena
1: iya. Saya nggak pakai pengawet, nggak apa-apa ya. Cuma nasi aja dikukus, itu kan dari beras dikukus, udah mateng kayak nasi, baru kita bikin cetakan aja ya di darat, pasti aja dalamnya. Kalau untuk martabak kan kita di atas loyang ya, martabak ditaburkan kacang ya sama susu. Kalau ini disambelin kacang aja kayak sambal gado-gado.
0: Oke, Bu Angel jualan bangkeroknya di mana, Bu? Kalau boleh tahu.
1: Di mana, Bu?
0: Jualannya di mana?
1: Oh, jualannya di online, Bu.
0: Oh, online teman-teman saja.
1: Biasa, iya, saya nggak buka toko gitu. Oh. Karena ini kan masih ini ya, resep
0: yang iya, dari
1: penjualnya press gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau respon dari masyarakat seperti apa? Karena kan kalau untuk bangkerok ini kan saya juga baru pertama kali mendengar sejujurnya ya. Untuk masyarakat responnya seperti apa?
1: Ya, lingkarannya seperti apa ya, surabi ya. Kalau surabi kan taburnya di atas itu, itu dari tepung kan. Kalau saya dari ketan itu apa ya, ketannya aja, ketan mentah ya dipasak, dikukus jadi nasi, udah jadi nasi digoreng kena katel.
0: Oh.
1: Wajan.
0: Siap. Nah, ini kan bisa dikatakan jajanan tradisional ya, Bu Angel ya.
1: Iya, iya, betul.
0: Ini bagaimana memasarkan di tengah banyaknya jajanan-jajanan yang modern nih, Bu Angel?
1: Alhamdulillah, Bu, saya setiap minggu selalu masak. Ada yang 20, ada yang sampai 50 saya sehari. Karena apa? Untuk pengajian juga bisa, Bu, kita hidangkan ya. Kalau ada yang tasakuran, ya tasakuran. Okay. Harga merakyat lah.
0: Dalam satu hari bisa menjual berapa, Bu Angel?
1: 5 kilo, Bu, untuk saat sekarang mah masih lumayan itu 5 kilo kan.
0: 5 kilo untuk berapa porsi itu, Bu Angel?
1: 5 kilo itu untuk 50 porsi, Bu.
0: 50 porsi. Satunya harganya berapa?
1: Iya. Kalau saya bikin yang kecil itu 12.000.
0: 12.000.
1: Kalau untuk yang iya, kalau untuk yang besar itu saya ngejual 25, tapi kalau sama customer dia ngejual 30, Bu.
0: Oke. Okay. Ini kan bisa dikatakan langka sekali ya jajanan bangkerok ini. Ada tidak pelanggan yang sudah lama langganan dan akhirnya masih ingat sampai sekarang?
1: Mungkin kalau dulu bahasanya onger ya, kalau onger di kampung. Cuman dia pakai daleman. Iya, onger ketan. Cuman dia pakai daleman karena udah di Bandung kita di variasi gitu.
0: Oh, jadi variasi. Oke,
1: okay, iya, bisa pakai pisang mateng ya, itu aja sama apa? Susu coklat ya, lebih enak.
0: Oh,
1: karena
0: jadi,
1: kalau iya, ketan itu pakai apa-apa enak kan, gue pakai santan, pakai kinca ya. Wah, ketan itu pakai oncom ya. Iya.
0: Kebayang sih saya rasanya seperti apa, nikmat banget nih kalau lagi panas-panas.
1: Iya,
0: ya
1: Bu Angel. Ada
0: ya
1: di sini mah, kalau ibu ada di sini mah.
0: Iya, kalau ada saya langsung minta nih sama Bu Angel.
1: Okay. Gimana Bu?
0: Iya, kalau ada saya mau langsung cicipin nih Bu Angel karena
1: oh, iya,
0: lagi boleh, panas.
1: Oh iya, kalau saya dipanggil nih sama ibu, nanti saya bawain deh gratis.
0: Terima kasih.
1: Ini saya juga lagi bawa Bu, ini kumpulan arisan nih, makanya suaranya
0: oh, lupuk
1: nih.
0: Lagi di jalan mengantarkan pesanan arisan juga
1: saya
0: ya.
1: Saya di Camanyar Bandung nih.
0: Oh, gimana Bu? Iya, lagi mengantarkan orderan juga ya untuk arisan seperti itu.
1: Iya,
0: hari ini
1: sambil arisan, kumpul-kumpul ibu sosialita lah, biasa kelas menengah ke bawah.
0: Tapi tetap eksis ya dengan bangkroknya ya. Tetap eksis dengan bangkroknya gitu ya. Jadi kumpul-kumpul sosialita, oke lah keren, tapi jajanannya tetap tradisional ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Bu, open reseller nggak ya kalau untuk bangkrok ini?
1: Enggak
0: ya, cuma ibu aja sendiri ya.
1: Iya, nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Cuman alhamdulillah ada teman dari teman. Nanti kalau kesini bawa ya Bang Kerok. Itu kan ada yang mau ke Bromo, yang ke Jogja, itu dari saya. Jadi untuk jajan-jajan perut lah di mobil bisa kuat. Oke. Okay.
0: Jadi dibuatnya sesuai dengan orderan atau ada apa ya? Disediakan beberapa gitu, beberapa porsi baru bisa dijualkan. Seperti apa?
1: Iya, betul. Iya, waktu itu juga RRI juga kan ke saya. Ibu tolong bikinin Bang Kerok untuk jam sekian, saya langsung ya.
0: Karena request. Untuk mempertahankan kualitas tadi ya Bu Angel ya, agar masih tetap fresh, panas, bisa dinikmati lagi dengan hangat gitu
1: nanya,
0: ya.
1: Kalau untuk jam berapa gitu, bikin berapa porsi gitu, saya siap gitu. Harus 2 hari sebelumnya ya.
0: Tapi tahan berapa lama tuh bangkroknya Bu?
1: 3 hari Bu.
0: 3 hari ya, bisa ya?
1: Iya. Iya.
0: Sudah kirim keluar kota atau mungkin keluar negeri?
1: Sudah Bu, kalau keluar negeri mungkin belum ya, kalau untuk keluar. Kalau untuk keluar kota sudah, ya itu yang untuk ke Bromo, yang untuk ke Bali, Pangandaran, ya.
0: Keluar
1: saya pernah
0: pulang.
1: Bikin 100 bu itu, bikin 100 piece untuk ke apa ya, itu kan Cempaka Putih.
0: Oh, 100 piece, nah itu kewalahan tidak bu, apakah ada karyawan yang diberdayakan juga?
1: Iya, saya bikin yang kecil aja bu, saya bikin yang kecil untuk Cempaka Putih karena dia ada pengajian di sana.
0: Iya. Oke, baik. Jadi bisa tahan 3 hari, bisa dikirim ke luar pulau juga ya, asalkan masih bisa di 3 hari itu ya, Bu Angel ya. Baik, Bu Angel mungkin ada apa ya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang eksistensi apa ya, makanan tradisional sehingga mereka masih mau mencicipi bangkrok ini, Bu? Halo, Bu Angel?
2: Sudah ke Indonesia ini. Jika ada yang mau gitu mencobain boleh.
0: Iya. Bu Angel? Iya Bu Angel, bagaimana kalau misalnya orang-orang mau pesan ke Bu Angel? Halo Bu Angel? Iya Bu Angel, kalau mau pesan ke Bu Angel bagaimana nih? Mau mencicipi bangkroknya? Kalau saya juga mau cicipin bagaimana nih Bu?
2: Ya Bu, tinggal pesan aja nanti mungkin dari sini pakai GoSend ya.
0: Ini di wilayah tinggal Bandung ya, Bu Angel ya? Ibu di wilayah Bandung atau di mana?
2: Jadi Bu, tinggal pesan aja mungkin ya, ini di mana alamat, terus nanti GoSend kan.
0: Mungkin Instagramnya apa Bu Angel, silakan.
2: Oh, kebetulan saya belum ada Instagram.
0: Oh, belum ada? Pakai apa nih kalau mau pesan?
2: Iya, mungkin pakai FB mungkin ya.
0: Oh, Facebook ya, di jajanan Bangkrok. Ya. Baik. Terima kasih Bu Angel atas waktunya sore ini. Sukses selalu. Iya, itu tadi pendengar penjual jajanan Bangkrok, Ibu Angel. Dan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga sore. Dan saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincha lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
0: Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Manchester United akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Yannick Sinner akan menghadapi Casper Ruud di final Italia Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Daniel juara Thailand Open 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari dunia olahraga sepak bola. Manchester United akan siap menjamu Nottingham Forest pada laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 di Old Trafford malam nanti. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Your place in the Premier League next season has been secured. What were the...
2: Manchester United siap menjamu Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah memastikan bertahan di Liga Inggris, tekanan kini berkurang bagi Nottingham Forest saat mereka bertandang ke Manchester United dengan tujuan mempertahankan rekor head-to-head yang menakjubkan. Manchester United gagal meraih kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Forest di Liga Inggris dengan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Padahal, klub berjuluk si Setan Merah itu hanya membutuhkan satu poin saja untuk memastikan finish di posisi ketiga di Liga Inggris. Jelas, ini menjadi tantangan bagi sang manajer Michael Carrick. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick menyampaikan dirinya ingin berkembang bersama tim.
3: Anda harus selalu bidik ke atas, itu pasti. Itulah keindahan sepak bola dan keindahan kompetisi. Untuk mencapai sesuatu, kemudian mempertahankannya, kemudian meningkatkan hal-hal tersebut, saya pikir itu selalu menjadi tantangan. Bagi para pemain, bagi skuad, bagi seluruh grup, bagi klub sepak bola, kami ingin terus bergerak dengan cara yang positif dan ke arah yang benar.
2: Di sisi lain, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, mengatakan Morgan Gibbs-White dipastikan akan kembali bermain untuk tim.
3: Dia mulai hari ini untuk bekerja dengan tim. Maka mari kita lihat dengan masker. Saya berbicara dengannya. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan masker, tidak masalah. Kita akan lihat apakah dia siap dengan kondisinya untuk pertandingan selanjutnya.
2: Laga antara Manchester United dengan Nottingham Forest ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, AS Roma akan menjamu Lazio dalam laga pekan ke-37 Serie A Italia 2025-2026. Roma mengincar posisi 4 besar di Serie A dan tidak ada pertandingan lebih baik untuk meraih kemajuan lebih lanjut.

0: kesempatan untuk memperebutkan posisi empat. Kami siap bertanding kapanpun. Namun, ini bukanlah contoh perencanaan yang baik. Saya turut prihatin untuk para penggemar. Saya juga prihatin untuk mereka yang berada di kota-kota lain. Di sini, kami memiliki derby. Tapi di kota-kota lain, para penggemar harus berpindah. Hal ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi tim-tim yang harus berpindah. Akan tetapi, saya merasa sangat senang bisa memainkan 5 pertandingan secara bersamaan. Ini sangat menarik bagi semua orang.
1: Partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti.
2: Laga antara AS Roma dan Lazio akan berlangsung di Stadio Olimpico Roma sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kita lanjutkan kabar dari Piala Dunia 2026. Uruguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan merupakan salah satu tim dengan prestasi terbaik sepanjang sejarah yang berlaga di turnamen tersebut. Nama seperti Federico Valverde menjadi salah satu pemain bintang dari Uruguay yang patut diantisipasi. Nah, bagaimana dengan kekuatan lengkap yang dimiliki negara berjuluk La Celeste atau Si Langit Biru ini? Berikut profilnya.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya
1: walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke arena balap motor. Pebalap KTM, Pedro Acosta mengincar kemenangan perdananya pada musim ini di seri MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol malam nanti. Acosta akan memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil dominan sepanjang akhir pekan. Pebalap berusia 21 tahun itu juga finish kedua pada balapan sprint malam tadi. Hanya terpaut 1/10 detik dari Alex Marquez yang keluar sebagai juara. Acosta mengaku puas dengan performa motornya pada balapan sprint dan optimis menghadapi balapan utama nanti malam.
1: Well, quite happy anyway. At the end, we say quite.
2: Ya, bagaimanapun cukup senang pada akhirnya. Kami berhasil menjaga ban dengan cukup baik, yang biasanya bukan titik terkuat kami. Dan kami masih cukup kompetitif hingga akhir balapan. Ini jadi informasi bagus untuk balapan utama. Memang saya kehilangan banyak grip bagian tepi ban pada awal hingga pertengahan balapan, yang biasanya memang menjadi masalah kami. Jadi itu bukan kejutan. Tapi saya cukup terkejut karena mereka mengalami banyak kemajuan. Bagaimanapun kami harus senang karena sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
1: Anyway, we have to be happy we make a good job.
0: Balapan utama MotoGP Catalunya akan digelar malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pedro Acosta memulai dari pole position diikuti Franco Morbidelli di posisi kedua dan Alex Marquez di tempat ketiga.

0: Oh, that's good.
1: Dari tenis, Jannik Sinner akan menantang Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico malam nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
2: No, I think he's playing much better tennis right now, so it's gonna be very tough.
3: Jannik Sinner tengah memburu sejarah pada gelaran final Italian Open 2026 di Foro Italico nanti malam. Tenis nomor satu dunia itu berpeluang melengkapi karir Golden Masters jika berhasil meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Sinner tampil luar biasa sepanjang musim Masters 1000 tahun ini. Petenis Italia berusia 24 tahun itu datang ke final dengan rekor 33 kemenangan beruntun di level tersebut dan berhasil menjadi juara pada 4 turnamen beruntun, yaitu Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, serta Madrid Open. Meski demikian, jelang pertandingan final kali ini, Sinner tetap mewaspadai Casper Ruud yang tampil konsisten di lapangan tanah liat musim ini.
2: No, I think he's playing much better tennis right now.
4: Saya pikir sekarang dia bermain jauh lebih baik. Jadi pertandingan nanti akan sangat berat. Setiap pertandingan dan setiap pekan selalu berbeda, bahkan jika melawan pemain yang sama berulang kali. Jadi saya senang bisa kembali berada di final. Seperti yang saya katakan, ini turnamen spesial bagi saya dan juga bagi rakyat Italia. Karena itu, saya hanya mencoba memberikan yang terbaik. Jika hasilnya bagus, saya senang. Kalau tidak, tetap saja final Masters adalah hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Casper Ruud melangkah ke final Italian Open untuk pertama kali sepanjang karirnya. Tenis Norwegia itu tampil dominan setelah menghancurkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 6-1 dan 6-1 di putaran semifinal sebelumnya. Meski belum pernah mengalahkan Sinner, Ruud tetap percaya diri menghadapi final kali ini dengan mencoba fokus pada permainannya sendiri.
5: Well, I just have to try to approach it as any other match.
4: Saya hanya harus mencoba menghadapi pertandingan ini seperti laga lainnya dan tidak memikirkan gelombang besar di depan saya. Dengan semua momentum, kepercayaan diri, serta rekor yang terus dia ciptakan dan pecahkan, pada akhirnya dia juga manusia. Dan saya harus mencoba memikirkan hal itu sebisa mungkin. Tahun lalu, saya seperti benar-benar tersingkirkan olehnya di lapangan. Dan kami berdua tentu masih mengingatnya. Jadi saya berharap hal itu tidak terulang lagi. Saya hanya akan mencoba tetap fokus pada permainan saya sendiri dan hal-hal yang sudah saya lakukan dengan baik. Karena melawan dia, Anda tidak cukup hanya meningkatkan level permainan satu kali, tetapi dua atau tiga kali agar bisa mengimbanginya. Itulah target yang akan saya pikirkan besok saat latihan dan juga saat pertandingan.
3: Secara head-to-head, Jannik Sinner unggul 4-0 atas Casper Ruud dan belum pernah kehilangan satu set pun. Pada pertemuan terakhir di Roma tahun lalu, Sinner menang telak 6-0 dan 6-1 atas Ruud. Meski diunggulkan, Sinner dipastikan tetap mendapat perlawanan ketat dari Ruud yang tengah menikmati performa terbaiknya di lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Persijap siap menghadapi lawatan Borneo FC yang tengah memburu trofi Super League. Berikut laporan Karisma Riki.
1: And we hope we can finish, you know, with a win.
2: Laga penuh emosi akan tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini sore hari ini saat Persijap Jepara menjamu Borneo FC dalam lanjutan BRI Super League. Meski kedua tim memiliki target berbeda, Persijap dipastikan aman dari degradasi dan tidak memiliki target khusus lain di sisa musim. Namun ada satu motivasi besar yang membuat Laskar Kalinyamat bakal tampil ngotot. Tidak ingin menelan kekalahan di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Persijap Mario Lemos menilai laga ini tetap akan menjadi penting bagi anak asuhnya.
1: Yeah, the preparation went well, of course, after beating Persita.
3: Yeah, persiapannya berjalan baik. Tentu saja, setelah mengalahkan Persita di pertandingan terakhir, kami merasa agak lega karena berhasil mencapai target pertama musim ini, yaitu tidak terdegradasi, dan itu sudah aman. Kami juga sudah tahu dari awal kalau 5 pertandingan terakhir, kami musim ini, Borneo, Persib, Persija, Dewa, dan Persita, bakal jadi laga-laga yang sangat, sangat berat. Tapi sekarang, saya rasa kami bisa sedikit lebih tenang. Di pertandingan kandang terakhir ini adalah laga untuk kami, untuk para pendukung, dan untuk para pemain. Kami berharap bisa menutupnya dengan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Persijap, Uma Nailo, juga menegaskan tekadnya untuk merebut poin maksimal di laga terakhir kandang musim ini.
4: Mewakili pemain, tentunya kita semua siap. Kita tahu target kita alhamdulillah tercapai, bisa bertahan di kompetisi teratas Liga 1. Tapi secara mental, kita akan berjuang sampai selesai kompetisi. Jadi kita siap baik, kita siap memberikan yang terbaik, kita siap enjoy menikmati pertandingan besok, dan mudah-mudahan kita mendapatkan 3 poin.
2: Di sisi lain, Borneo FC datang dengan tuntutan besar. Laga ini sangat krusial bagi pusat etam karena persaingan dengan Persib Bandung di puncak klasemen hanya terpaut selisih gol, sehingga kemenangan menjadi krusial. Persijap bermain untuk harga diri di depan publik sendiri, sedangkan Borneo FC bermain untuk meraih mimpi menjadi juara Super League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar berikutnya datang dari lapangan futsal. Cosmo JNE sukses mengamankan 3 poin krusial usai menaklukkan Asahan Futsal Club dengan skor tipis 3-2 pada laga pembukaan hari kedua seri Malang Pro Futsal League musim 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Gor Ken Arok Kota Malang siang tadi berjalan ketat sejak peluit awal dibunyikan. Cosmo JNE berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Zedi Insana Kamil pada menit ke-16. Asahan FC langsung menyamakan skor lewat Andre Wijaya pada menit ke-19 sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Reza Gudawan membawa Cosmo JNE kembali unggul sebelum Zehdi mencetak gol kedua pada menit ke-30. Asahan FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Muhammad Wirawan pada menit ke-38, namun skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Cosmo JNE Jakarta Motorino Baba mengungkapkan bahwa ini merupakan kemenangan penting.
1: Oke, yang paling penting kita menang, ini yang paling penting. Kalau pertandingan sama kemarin, ada banyak chance, kita tidak bisa selesaikan situasi buru-buru. Nanti kita kasih mereka hadiah juga, situasi ini sama. Jadi kita harus memperbaiki, oke waktunya cukup pendek, tapi masih bisa memperbaiki situasi ini. Saya sebagai pelatih mau menerima waktunya istirahat untuk pemain, nanti kita bisa kembali ke minggu depan.
0: Kemenangan krusial ini membuat langkah Cosmo JNE menuju putaran Final Four semakin tak terbendung. Tambahan 3 poin penuh mengantarkan koleksi mereka menjadi 46 poin, membuat posisi mereka semakin kokoh dan menjauh dari kejaran para pesaingnya.

Kabar gembira datang dari Thailand Open 2026. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin menjadi juara Thailand Open 2026 di nomor ganda putra. Hasil ini didapatkan keduanya usai mengalahkan pasangan asal India, Satwik Sairaj Rankirendi, berpasangan dengan Chirag Shetty, 2 set langsung dengan skor 21-12, 25-23. Pertandingan berlangsung selama 53 menit di Stadion Nimbur, Bangkok, beberapa saat lalu. Pasangan Leo dan Daniel yang baru kembali ke turnamen bulu tangkis langsung tampil juara dalam turnamen level Super 500 ini. Pada game pertama, Leo Daniel tampil impresif tanpa butuh waktu lama. Mereka mencuri interval game pertama hingga akhirnya menutup game dengan mencetak 5 poin secara beruntun. Di game kedua, pasangan India Rankirendi berpasangan dengan Shetty mulai memberikan perlawanan. Kedua ganda saling bertukar poin hingga pertandingan terulur ke setting. Pada game setting tersebut, pasangan Indonesia lebih mendominasi India, namun Leo dan Daniel acap kali melakukan kesalahan yang malah menguntungkan lawan, menyebabkan game terulur. Karena tidak demikian, ketahanan dan ketangguhan dari Leo juga Daniel mampu mempersembahkan piala emas untuk merah putih Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami akan menemani Anda dalam kesamaan tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi dan juga dialog-dialog. Di antara dialog yang kami hadirkan, tentu saja Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun dalam masa Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Masih dalam dinamika olahraga sore, pendengar, penyelenggaraan kejuaraan Asia U17 U19 Modern Pentathlon 2026 di Yogyakarta mendapat apresiasi dari Federasi Internasional dan negara peserta. Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia dinilai sukses menghadirkan kejuaraan dengan standar profesional selama turnamen berlangsung. Cristiano Ronaldo kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk Al Nassr usai kalah di final AFC Champions League 2. Kekecewaan Ronaldo terlihat setelah ia memilih meninggalkan lapangan dan tidak mengikuti sesi pengalungan medali runner-up. Jerman menata Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar untuk menghapus kegagalan dua edisi sebelumnya. Tim nasional Jerman bertekad untuk mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, berikut kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia PB Perserosi yang menyiapkan 8 atlet menuju Asian Games 2026 dengan target meningkatkan raihan medali dibandingkan edisi 2023 di Hangzhou, Tiongkok. Nah, seperti apa proses yang sudah dijalankan PB Perserosi? Kita akan simak dalam wawancara dengan Sekjen PB Perserosi Sandra Erwanto berikut ini yang dipandu oleh Luna Elia.
3: Wawancara Pro 3. Pendengar, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau PB Perserosi terus mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tidak hanya menaungi cabang olahraga sepatu roda, Perserosi ini juga membina skateboard ya, yang saat ini menjadi salah satu cabang olimpiade dan juga mulai menunjukkan prestasi yang membanggakan di level internasional. Di SEA Games Thailand lalu juga atlet skateboard Indonesia, Basra Legdaito Utama ini berhasil meraih medali emas nomor street putra. Sementara ada juga Wayan Malana yang menyumbangkan medali perak untuk Indonesia di ajang yang sama. Sebelumnya Indonesia ini juga mencatat prestasi yang membanggakan melalui Sanggu Dharma Tanjung yang berhasil meraih medali perak skateboard pada Asian Games Hangzhou 2023. Nah, seperti apa ini persiapan dari Perserosi menuju ke Asian Games di Aichi Nagoya 2026 dan apa saja ini target yang akan dibidik? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal PB Perserosi, Sandra Erwanto. Pak Sandra, halo. Selamat sore dengan Luna ya, Pak ya.
4: Salam sehat, salam silaturahmi.
3: Salam sehat kembali. Pak Sandra, mungkin bisa dijelaskan ini sejauh ini bagaimana persiapan PB Perserosi menuju ke Asian Games di Aichi Nagoya tahun ini?
5: Saya Sandra Erwanto mewakili PB Prosolusi. Saat ini kami dari PB Prosolusi sebagai induk olahraga di bawah naungan Worksket yang menaungi tiga disiplin yaitu sepatu roda, skateboard, dan juga skuter. Maka terusus untuk disiplin skateboard, alhamdulillah puji Tuhan dalam sejak Asian Games 2018, SEA Games 2019, di mana Asian Games itu kita dulu juga mendapatkan medali ya. Dan pada saat di Asian di SEA Games di Filipina 2019 kita juga mendapatkan medali, ada emas, perak, perunggu. Kalau di Asian Games yang di 2018 Indonesia kita dapat perak, perunggu. Dan sejak 2019 baru 2023 di Hangzhou itu alhamdulillah kita berhasil mendapatkan perak lagi atas nama Sanggu. Kalau dulu Sanggu dapat emasnya di SEA Games 2019, pada saat 2023 Asian Games, Sanggu Dharma Tanjung alhamdulillah bisa menghasilkan perak pada saat Asian Games Hangzhou. Nah, tahun kemarin juga kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala, kita dapat satu emas satu perak atas nama Basral dan Malana. Kalau dulu 2019 Filipina itu dapat perak Basral, alhamdulillah sekarang SEA Games-nya beliau sudah mendapatkan emas. Malana pendatang baru, dan kita juga sangat berbangga kepada dua pahlawan Indonesia ini berhasil menorehkan sejarah lagi dan mempertahankan medali-medali yang selama ini ada di tangan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di Asian Games di Nagoya nanti di Jepang, memang ini menjadi catatan sangat penting, di mana sebagai informasi buat saudara-saudara kami pemirsa Indonesia, para pendengar RRI yang budiman, memang Jepang ini adalah juara dunia untuk skateboard. Jadi untuk Asia sendiri ini, kalau kemarin kita bisa berbangga dengan hanya 11 negara saingan yang bermain hanya 5-6 negara, kalau sekarang ini kurang lebih ada 54 negara. Kalau main setengahnya 20-30 ini merupakan sipasi. Insya Allah di Asian Games ini kita ada 8 atlet yang kita siapkan, putra 2 street, 2 putri street, lalu ada putri untuk park, ada 2 putra dan juga 2 putri. Dari sisi street sendiri, kami Insya Allah saat ini sedang proses pelatnas bagi Sanggu Dharma Tanjung, kurang lebih usianya sekarang sudah 24 menjelang 25, Basral menjelang 20, tahun ini 19 ke 20 tahun ya untuk street. Untuk yang wanitanya ada Malana, usianya tahun ini menginjak 14 tahun, lalu ada Z, kalau Malana ini dari Bali, Z ini dari Malang, Z ini usianya juga kurang lebih 13 menjelang 14 tahun. Kalau Sanggu domisilinya atlet kita ini ada di Bali, kalau Basra di Solo. Sedangkan untuk park, ya, untuk park ini kami ada atlet yang mana memang kita siapkan ada 2 putri, 2 putra, ada Bunga, ada Keke buat wanita, ya. Terus untuk Jason dan juga Yusi, ya, Jason ini sendiri merupakan atlet Indonesia yang sempat berubah kewarganegaraan karena ikut orang tua saat Jason ini menang medali di Asian Games dan juga SEA Games membela Indonesia. Karena alasan keluarga, atlet kita ini pindah ke Belanda dan saat ini kita proses perubahan WNA-nya ke menjadi WNI. Insya Allah di bulan Mei ini kita akan di tahun ini kita sudah proses warga negara yang tersebut. Dan insya Allah Jason Linsat ini yang dulu mendapatkan medali perak buat kita di Asian Games 2018, harapan kita juga medali emas di SEA Games Filipina. Mudah-mudahan nanti di Asian Games ini kita berharap Jason juga bisa memberikan kita emas. Bunga, Basral dan sebagainya, kita ini optimis ya insya Allah, mudah-mudahan atlet kita yang 8 orang ini bisa memberikan kita medali dan kemenangan buat Indonesia. Nah, informasi buat pemirsa pendengar yang budiman, di tahun 2020 ini persiapan kami sejak Januari akhir atau Februari tepatnya, awal itu kita sudah pelatnas mulai sejak Februari tersebut di Bali, lalu kami sempat mengikuti World Championship di Brazil ya dari akhir Februari hingga Maret, kurang lebih baliknya itu tanggal 16, dan alhamdulillah kita masuk quarter final untuk kelas dunia kemarin di sana. Insya Allah saat ini kita lagi sedang pelatnas dan kita akan mengikuti tambahan World Cup, itu akan dilaksanakan di Roma di bulan Juni. Jadi ini persiapan kita untuk menuju Asian Games di Jepang. Karena kami sadari bahwa Jepang ini adalah lawan yang sangat kuat dan kita tidak bisa menganggap sepele, termasuk China. China juga merupakan lawan yang tangguh ya, karena kita tahu sendiri bagaimana negara China ini mempersiapkan atlet untuk seluruh jenis olahraga. Termasuk kalau untuk lainnya memang Korea, Filipina, Thailand, yaitu kurang lebih lawan-lawan kita. Tapi kita harus selalu optimis bahwa latihan-latihan yang dilakukan oleh atlet kita, dan kami terus mendukung berusaha melakukan terbaik dari sisi kepengurusan, dari sisi pelatihan, termasuk dukungan massage, fisioterapi, psikologi, tentu dukungan Kemenpora, Bapak Presiden ya, Menpora, Kementerian Pemuda Olahraga, Deputi Pembinaan Atlet Andalan. Ini merupakan hal-hal yang harus kami apresiasi, dan tentu tidak lupa kami butuh dan doa dari seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Semoga baik kami dari tim skateboard Indonesia maupun seluruh cabang olahraga lainnya itu senantiasa dapat lebih berbenah diri, dan tentu berharap petunjuk dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kemenangan di Asian Games nanti. Itu di awal yang dapat kami sampaikan.
3: Baik, Pak Sandra, kalau dengan berbagai prestasi di level internasional tadi yang sudah disebutkan, ini kan menjadi bekal begitu ya untuk nanti para atlet bisa berlaga di Asian Games di Jepang begitu. Nah, kalau dilihat dari target sendiri, apa yang ditargetkan untuk atau dari Perseroci untuk Asian Games kali ini, Pak?
5: Tentu kita selalu harus optimis ya, di dalam semangat olahraga ataupun dalam setiap perhelatan perlombaan itu, kita sendiri secara umum bahwa kita tentu target mencapai puncak tertinggi. Kami target emas, ya perak dan perunggu itu dengan pengalaman, berbekal pengalaman, maka insya Allah optimisme harus dibangun agar anak-anak kita atau atlet kita ini tetap semangat dalam melakukan aktivitas pertandingan. Tentu dengan hitungan-hitungan. Di dalam proses persiapan ini kita ada namanya data intelijen. Jadi kami sendiri di PB Perseroci itu, kami menyiapkan seluruh prosesnya dari latihan fisik. Alhamdulillah kita melakukan persiapan latihan fisik, angkat beban, lari fisik, betul-betul kami lakukan itu secara teratur ya. Yang kedua, latihan rutin. Jadi anak-anak ini kita latih, jadi pagi hari kita latih mereka fisiknya dulu, lalu masuk ke lapangan sampai kurang lebih jam 11, istirahat sore hari lagi karena agak panas ya, karena skateboard arena ini ada dua, ada dalam dan luar. Nah, kalau untuk luar, kita juga latih mereka karena kita harus mempersiapkan di musim apa nanti pertandingan ini dilaksanakan di Jepang. Ya memang sih itu lihat estimasi itu mungkin itu masuknya di musim ya persiap musim semi mungkin ya persiapannya. Jadi atau menjelang winter, karena kalau bulan 12 di sana dingin berarti musim gugur ya masuk ke sana. Nah, ini cuaca seperti apa kita siapkan, makanya ada plan kita lihat situasi mungkin setelah ini lagi proses pelatnas, apakah setelah lebaran nanti karena masuk bulan 5 akhir, kita akan rencana mungkin ke Australia dulu, lihat situasi dan kondisi, karena sebenarnya target kita di bulan Mei ini, kita rencana ke Amerika untuk pelatnas, tetapi lihat kondisi terjadinya isu di Timur Tengah dan sebagainya, dan hal-hal yang bisa memicu ataupun menjaga keselamatan kita semua, para atlet dan para pengurus serta pelatih, maka kami urungkan. Jadi proses pelatnas yang kita laksanakan otomatis tadinya rencananya seokianya April ini sehingga Mei kita laksanakan di Amerika di 3 negara bagian, itu kita urungkan ya, apalagi juga kondisi-kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri itu kita jadi pertimbangan, jadi tetap kita lakukan. Nah, apa yang kami siapkan dari sisi pelatihan fisik, tentu yang kedua makanan kita kontrol, anak-anak ini gizinya kita kontrol, apa asupan gizinya, psikologinya saat pelatnas juga kita siapkan psikolog ya, itu psikolog kita siapkan. Terus apalagi kita juga siapkan fisioterapis, termasuk masas atlet ya, karena setiap hari mereka latihan, peralatannya juga harus kita siapkan. Kenapa? Peralatan ini namanya skateboard itu setiap hari itu benturan. Jadi mungkin dalam satu pekan itu ganti papan set, memang itu costly. Nah, ini memang ini harus kita siapkan semua, baik dengan bantuan pemerintah maupun secara swadaya dari kami, dari pengurus PB ya, Perseroci, itu harus menjadi tanggung jawab kami semua. Tapi berharap mana tahu di kesempatan berbagai ini ada sponsor yang berkenan untuk memberikan bantuan, kami terbuka. Karena memang skateboard ini olahraga yang ekstrim ya teman-teman semua, bapak ibu semua, para pendengar. Karena risiko olahraga ini hanya tadi jatuh dia terlecet, kalau nggak bisa patah cedera, ya bisa menyebabkan hal-hal yang lebih dari itu fatality. Makanya kita dikategorikan sebagai olahraga ekstrim. Nah, persiapan-persiapan ini tentu kita harus koordinasi dengan orang tua, karena anak-anak kita ini usianya ada dari usia 13-14 tadi, dan ada yang 12 tahun, keke, yang masih kecil. Tapi alhamdulillah, kemarin selain persiapan-persiapan tadi, kita juga lakukan pertandingan-pertandingan ada yang secara mandiri ya, kita ada kirim ke Jepang, misalnya pertandingan antar-antar internal klub dengan negara setempat, karena Jepang sebagai pusat epicentrum di Asia, maka kita mencabar atau mencoba bagaimana caranya atlet kita ini merasakan vibes yang ada di Jepang. Maka di persiapan-persiapan pelatnas ini mungkin di bulan 5 ini kita masih dalam negeri sambil menunggu situasi politik dunia yang semoga cepat reda. Mungkin tetap kita akan menuju ke Roma insya Allah di akhir Mei ke Juni nanti. Karena itu salah satu bagian proses mulai pengumpulan Olimpiade untuk poin Olimpiade Amerika 2028. Jadi atlet-atlet Indonesia yang saat ini ada kurang lebih 8 orang, itu alhamdulillah semuanya masuk ke ranking 100 besar dan ada diantaranya itu masuk ke 50 besar dunia, dan ini suatu hal yang membanggakan. Dan tentu hal pencapaian yang sudah baik ini kami upayakan terus untuk lebih baik lagi, dan pengumpulan-pengumpulan poin yang dilakukan di Roma nanti setelah itu akan ada di Paraguay lagi di bulan 11. Jadi rangkaian untuk menuju Olimpiade tadi itu harus dilakukan 2 tahun sebelumnya dengan melakukan pengumpulan-pengumpulan poin, di mana dalam satu tahun itu dilaksanakan perlombaan minimal di 3 benua. Jadi kalau kemarin sudah di misalnya di Amerika, ada di Brazil, lalu nanti ini di Roma di Eropa, karena sebenarnya rencananya ada di Amerika tapi dibatalkan karena situasi politik. Biasanya juga ini adanya di Dubai, di Sharjah, tetapi ini dibatalkan karena situasi politik. Jadi kemungkinan ini tahun ini setelah dari Amerika kemarin, Amerika Selatan ya di Brazil, lalu kita menuju ke Roma, ini di Eropa, dan mungkin nanti kita ke arah Paraguay. Nah ini 3 tahapan, dan di akhir tahun lagi nanti itu ada satu setelah Asian Games ini, karena Asian Games ini tidak terhitung pengumpulan poin untuk Olimpiade. Nanti pengumpulan poin Olimpiade itu jadi Roma, setelah Brasil, Roma, nanti ke Paraguay, dan satu lagi nanti kita ada di Jepang lagi untuk kelas street. Itu untuk yang dari sisi-sisi senior. Sebagai informasi juga buat pemirsa, saudara-saudara kami seluruh Indonesia, bahwa kami juga mohon doa insya Allah kita dapat undangan untuk mengikuti Olimpiade khusus kelas street. Ini ada street ini yang junior ya, di bawah level yang kelas yang saat ini yang kita ikutkan di bawah kurang lebih usianya di bawah 16 tahun. Maka kami mengikutkan satu orang atas nama Zaidar Maulana Ibrahim. Kebetulan kami juga kemarin mengikutkan di beberapa pertandingan ya, baik di Jepang maupun juga di Penang untuk tingkat Asia, ASEAN maupun Asia. Alhamdulillah ini calon regenerasi dari kelas street Sanggu Dharma Tanjung dan juga Basral Giretu Hutomo. Jadi inilah yang coba kami lakukan. Selain setiap periode kita akan lakukan evaluasi lagi karena kita butuh regenerasi. Jadi sebagai informasi kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara kami di Indonesia, skateboard ini sangat ekstrim dan kami harus sampaikan hampir seluruh atlet ini itu lutut kaki itu ada isu. Nah ini betul-betul harus kami jaga, betul-betul kami harus butuh ekstrim juga dalam penanganan, karena pada saat anak-anak ini melakukan latihan tentu benturan jatuh itu terjadi. Jadi kami betul-betul mengutamakan bagaimana coach-coach kami ini melatih itu dengan standar utama dan keselamatan. Bagaimana jatuh yang lebih aman, mengurangi benturan yang fatality yang kepada tubuh. Nah itu catatan. Selain kami menyiapkan calon regenerasi. Dan kami yakin Indonesia ini dengan negara keempat terbesar ke dunia, terbanyak penduduknya ke dunia setelah India, China, Amerika, dan kita. Kita yakin insya Allah pemain skateboard-skateboard dari Indonesia itu mampu untuk bersaing di kelas dunia. Maka kami di pengurus PB selalu berusaha memberikan banyak sekali upaya-upaya evaluasi dan juga kurasi atau evaluasi melalui pertandingan. Kita ada Liga Indonesian Series nanti kita bikin dari masing-masing wilayah-wilayah Timur Tengah Barat, lalu kita kumpulkan, kita tahun ini ada Piala Ibu Negara ya, itu merupakan salah satu piala yang merupakan ataupun kejuaraan nasional unggulan. Lalu untuk tahun depan selain Piala Ibu Negara, kita juga ada beberapa perlombaan-perlombaan juga tingkat nasional lainnya, sehingga secara umum kita mengevaluasi atlet-atlet ini nanti secara betul-betul hati-hati, secara profesional, dan pendataan-pendataan atlet ini juga kita ada data intelijen, di mana setiap atlet yang kita masukkan ke dalam pelatnas ini itu diproses melalui tahapan yang sangat panjang, okay. Jadi tidak serta-merta terpilih.
3: Baik, dengan persiapan yang matang tadi dan juga latihan-latihan yang intens, kemudian juga pertandingan-pertandingan yang diikuti selama ini, prestasi-prestasi yang kemarin sempat diraih, ini menjadi modal ya, mudah-mudahan nanti menuju ke Asian Games dan bahkan sudah memproyeksikan lebih jauh lagi untuk Olimpiade ya Pak Sandra. Mudah-mudahan berhasil, selamat nanti ya. Kita tunggu kabar baik berikutnya begitu dari sepatu roda dan juga skateboard ini di ajang internasional. Terima kasih Pak Sandra sudah bergabung bersama RRI. Sampai jumpa Pak, sehat selalu. Ya itu tadi perbincangan kami bersama dengan Sekjen PB Perserosi Sandra Erwanto ya, membahas tentang kesiapan dari sepatu roda dan juga skateboard di ajang Asian Games di Aichi Nagoya 2026 mendatang. Saya Luna Elia, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari

0: Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kilas Berita.
1: Petenis Ukraina Elena Vitolina menjuarai turnamen Italia Open 2026 usai menaklukkan unggulan ketiga Coco Gauff. Vitolina kini mengoleksi 20 gelar WTA sepanjang karir profesionalnya. Ia menjadi petenis Ukraina pertama era terbuka yang meraih pencapaian tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan di Auditorium K.H. MSGD Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Yurika Fitri. Ika.
3: Fajar, saat ini saya berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dan pada sore nanti, tepatnya pada pukul 16.30, akan dilakukan sidang isbat penentuan awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Pelaksanaan isbat bertepatan dengan 29 Zulhaidah. Dan dari pantauan kami, rencananya sidang isbat ini akan berlangsung di Auditorium HM Rasidi, kantor Kementerian Agama. Dan hingga saat ini sidang isbat belum dimulai, dan juga sejumlah tamu undangan yang rencananya akan hadir juga belum tiba di Kementerian Agama. Sementara itu untuk sidang penentuan awal sidang isbat ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana pada pukul 16.30 sore nanti akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Zulhijjah. Sementara itu pada pukul 18 malam nanti atau setelah sholat maghrib akan dilakukan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah, dan rencananya pada pukul 19 malam nanti akan dilaksanakan konferensi pers yang akan dipimpin oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Sementara itu penetapan persiapan sidang isbat awal ini juga dibahas bersama dalam rapat pemantapan dan persiapan Ruhyatul Hilal oleh jajaran bidang urusan agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenak yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei lalu. Sementara untuk pemantauan Ruhyatul Hilal awal Zulhijjah juga berlangsung di 88 titik pemantauan di sejumlah daerah. Sementara dari pantauan kami untuk keterangan persnya yang akan disampaikan pada malam nanti juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Komisi 8 DPR serta dari Dirjen Bimas Islam dan juga Majelis Ulama Indonesia. Dan saat ini juga dari pantauan kami, ruang sidang isbat yaitu Auditorium HM Rasidi masih dilakukan persiapan oleh pihak Kementerian Agama. Sementara di beberapa daerah yang akan ikut melakukan pemantauan hilal, diantaranya itu di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan di kawasan Kalimantan serta di kawasan Sumatera. Sementara dari pantauan kami saat ini juga masih terpantau belum ada tanda-tanda sidang isbat ini akan dimulai, karena sidang pertama akan dimulai pada pukul 16.30 sore nanti. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi
7: disiarkan di Pro

3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul di kawasan transmigrasi. Berikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun ada berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul di kawasan transmigrasi, sekaligus untuk mempercepat lahirnya pusat ekonomi baru di daerah. Program tersebut merupakan keberlanjutan Transmigrasi Patriot tahun 2025 yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Tahun ini 2026, program tersebut tidak hanya berfokus kepada riset, tetapi juga akan berfokus kepada pengabdian kepada masyarakat. Berikut terangannya.
2: Kami melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi kegiatan Transmigrasi Patriot yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Transmigrasi Patriot di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu kita menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian tahun ini kita lakukan riset ditambah pengabdian masyarakat.
1: Iftita juga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi ingin kawasan transmigrasi terus berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung. Menurutnya, petugas dari Kementerian Transmigrasi sendiri merupakan penciptakan ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Iftita juga menilai jika pusat-pusat ekonomi baru tumbuh, perpindahan penduduk tidak lagi dilakukan melalui program pembinaan besar-besaran, melainkan terjadi secara alami karena peluang ekonomi yang terbuka. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebut kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan semakin memperkuat tata kelola desa wisata dan UMKM sebagai salah satu andalan dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan. Niluh mengatakan desa wisata memiliki potensi besar untuk tumbuh seiring dengan penguatan koperasi desa karena keduanya sama-sama bertumbuh pada partisipasi masyarakat dan manfaat langsung bagi warga. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan operasionalisasi 1061 KDKMP menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Dari mancanegara, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, yang dinilai berisiko menyebar ke negara lain dan berpotensi memerlukan respon internasional secara terkoordinasi. Sebelumnya, Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan terdapat 13 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium di Republik Demokratik Kongo, termasuk 4 kematian. WHO menyebut, hingga kini jumlah pasti orang yang terinfeksi beserta lokasi penyebarannya masih belum diketahui. Meski demikian, WHO telah mengutus para ahli ke Uganda untuk membantu pemerintah setempat dalam menangani wabah Ebola terbaru. Dari dunia olahraga, petinju Afrika Selatan Siyahlowa Huse berhasil menggulingkan juara dunia kelas jerami, yaitu 47,6 kg World Boxing Council WBC, Melvin Jerusalem dengan skor 116-111, 116-112, dan 115-112 untuk menguasai kelas tersebut dalam pertarungan di Emperor Place, Afrika Selatan. Hasil kemenangan Kuse tidak hanya merebut sabuk hijau dan emas, tetapi juga membalas kekalahan keputusan bulat yang dideritanya Oktober lalu di Manila, Filipina. Ia juga meningkatkan rekornya menjadi 10 kemenangan dengan 4 knockout, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Yerusalem

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Inspirasi.

0: Oke, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, semua lagi di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk semuanya. Kali ini kami RRI Somlaki hadir dengan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini bersama saya, Resti Febrianti. Inilah info selengkapnya. Penjual ikan di pasar Tual keluhkan tingginya harga ikan yang didapat dari nelayan. Jenis ikan yang alami kenaikan harga antara lain ikan momar atau ikan layang dan ikan tongkol. Salah satu pedagang ikan asal desa Satean, Maluku Tenggara, Rakibawarayaan pada RRI Minggu sore mengaku tingginya harga ikan dipicu perubahan cuaca dari musim barat ke musim timur yang disertai tiupan angin kencang sehingga berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan momar per ember bernilai 1.300.000. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan momar per ember bernilai Rp1.300.000. Pada kondisi normal ia biasa membeli dengan harga Rp800 hingga Rp1.000.000. Hal ini secara otomatis turut mempengaruhi harga jual, yakni 3 ekor ukuran sedang Rp20.000, sedang pada kondisi normal masih bisa mencapai 5 hingga 6 ekor. Harga gula pasir di sejumlah kios pasar Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung, ukuran 50 kg dari distributor. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang sangat panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya. Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah sehingga partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dibutuhkan untuk menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan keberhasilan sensus tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar pada petugas pendataan. Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awam media di ruang kerjanya Jumat lalu terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berperan menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Wakil Wali Kota Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan dan Sabrimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di Desa Viditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Wakil Wali Kota Amir Umrah menjelaskan kedatangan dan Sabrimob Kombes Pol Dr. Irfan SP Marpaung merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Viditan. Sebelumnya, keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut. Pariwisata Kepulauan Kei kembali mendapat perhatian positif melalui prestasi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual. Dalam kompetensi pariwisata ke-16 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung pada 6 Mei 2026, mahasiswa program studi Agrowisata Bahari berhasil meraih juara ketiga pada cabang lomba broadcasting. Prestasi tersebut diraih oleh Maria Monica Renwarin dan Merin Grace Pidode, mahasiswa semester 4 Prodi Agrowisata Bahari. Dalam kompetensi itu mereka mengangkat tema staycation versus traveling jauh dengan menampilkan pesona wisata Kepulauan Kei termasuk Pantai Ngurblot di Ohoy Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus. Kepala SMP Budi Mulia optimis peserta ujian satuan pendidikan akan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop kepada RRI mengaku pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun 2026 patut disyukuri. Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara dan SMP Budi Mulia pada tanggal 7 Mei 2026 pekan kemarin. Secara internal diikuti oleh 137 siswa terbagi dalam 3 sesi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan online, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, pelaksanaan tes kompetensi akademik sebelumnya dilanjutkan USP dilalui penguatan oleh pihak sekolah secara rutin oleh para guru mata pelajaran pada 7 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan agama. Sekalipun disibukkan kegiatan 2 Mei, namun para siswa telah dibekali matang sehingga konsisten tekun belajar mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Teresia Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat, yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin, dan selama berlangsung ujian setiap harinya dilangsungkan pada satu pelajaran. Selain itu, sebelum pelaksanaan pengayaan, rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari hingga bulan Maret. Baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2026

0: kamu wanita. Ternyata menjadi malu-malu. Aku lelaki yang sangat normal. Ternyata menjadi ragu-ragu.
1: Wanita butuh kasih sayang.

0: Itu kan yang kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta malam ini.
1: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
2: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
2: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor

0: Bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
1: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
0: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
4: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambah. Sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
3: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
5: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, tidak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, Bu. Ini dulu kalau mau gendang, mau nama lu, terus pasti 10 gram. Nah, itu harus daftar aja. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu. Karena berarti sekarang sudah 2,7. Jadi 27 juta.
3: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
8: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini
9: apa? Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. ada yang sudah jam setengah 11, ada jam 11, dan bahkan setengah 12, semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.

0: disajikan seperti apa misalnya kalau siang ini?
1: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
2: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak. Pendengar dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
4: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji Tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
5: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
4: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
8: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas Peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Taman Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
7: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini, budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
8: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
9: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
8: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agaje Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.

Oke, pendengar mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kali ini kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti siaran Budaya Seribu Pulau bersama Pro 4 RRI Ambon malam ini.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjargon Kormil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Para pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ternate, Bula, dan juga RRI Samulaki. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan judul UMKM Lagu Nagam Hira Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate. Akan menghadirkan obrolan salah satu UMKM yang ada di Danau Laguna Gambira. Seperti apa obrolan saya bersama Ibu Nur Laila Ahmad? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha ya, yang ada di Laguna Gamhira. Ya, dengan Ibu siapa?
1: Nurlaila.
0: Ibu
1: Nurlaila Ahmad.
0: Ibu Nurlaila Ahmad. Nah, ini nama Laguna Gamhira sendiri artinya apa ini, Bu?
1: Kalau Laguna Gamhira sendiri itu namanya kampung yang hilang.
0: Ya, kampung yang hilang. Berarti sekarang sudah ditemukan ya. Ya, baik Ibu, salah satu pelaku usaha di sini ya. Hanya sendiri atau ada beberapa orang?
1: Saya dan anak saya. Ada satu orang aja. Karena tidak banyak pelanggan kan, maksudnya cuma satu orang aja.
0: Ya, jadi Ibu hanya sendiri di sini ya. Dan ini punya sendiri atau punya keluarga atau dari pemerintah sendiri?
1: Punya orang. Maksudnya ada punya orang tuh, maksudnya ada orang yang maksudnya suruh saya kelola kan. Jadi orang itu bukan pemerintah lah, orang biasa aja.
0: Iya, berarti ini punya orang yang dikelola oleh Ibu. Iya. Jadi hasilnya bagaimana ini? Apakah dibagi dua ataukah 50-50 atau 30-70 gitu?
1: Tidak bagi hasil. Maksudnya kita kan jaga di sini. Jadi kita bersih-bersih saja sendualan toh. Itu enggak bagi hasil.
0: Berarti tidak ada bagi hasil ya. Jadi sepenuhnya jualan punya Ibu. Iya. Kalau masalah tempat sendiri apakah dikontrak atau bagaimana?
1: Tidak dikontrak. Karena ini kita dijaga aja.
0: Oke, Ibu yang jaga ini ya. Iya. Jadi gratis gitu iya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu dengan tempat Laguna Gamhira ini ya, untuk menu jualan di sini apa-apa saja nih, Ibu?
1: Ada gudeg panas, dingin, mie goreng, mie kuah, aqua, kan ada tuh. Terus pisang goreng, sampai pakainya sambal juga gitu, kreis kelapa muda gula merah. Itu aja.
0: Ya, baik. Dan ini tentunya ada kisaran harganya gitu ya. Hmm. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Bisa dijelaskan yang paling murah dan juga yang paling mahal gitu.
1: Nah, soalnya kan maksudnya barang-barang kan naik. Jadi kita juga kalau belanja kan biasa dulu kan harganya murah. Sekarang dia naik kan. Makanya kita juga naik sedikit aja begitu. Misalnya gudai kita kan jual 15 gelas karena dipakai gula, pakai air panas kan semua itu kan serba apa kan? Iya, jadi jelas 15.000 begitu. Maksudnya kita belanja juga harus pakai ojek begitu. Mie kuah juga begitu, 20 harganya saya jual pakai telur 20 begitu.
0: Iya, baik, jadi harganya beragam ya tergantung menu yang nantinya dipesan gitu ya. Oke, dan ini untuk setiap harinya kira-kira pelanggan yang datang yang berkunjung di sini kisarannya berapa nih dari pagi sampai sore gitu?
1: kalau dari pagi sampai sore kira-kira ada yang 300, 200, alhamdulillah kan. Yang penting ada begitu, biar sedikit-sedikit yang penting ada. Yang penting dia masuk gitu.
0: Iya, pemasukannya per hari sekitar gitu ya, tergantung dari beberapa pelanggan yang datang berkunjung ya. Nah, ini dibukanya dari mulai pagi jam berapa sampai tutup jam berapa?
1: Pagi jam 7 sampai tutup jam 6 sore gitu tutup.
0: Oke, dari pagi jam 7 sampai jam 6. Iya. Nah, untuk danau Laguna Gamhira sendiri nih yang ditawarkan di tempat wisata di sini apa nih, Ibu?
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk pemandangan mungkin di sini.
1: Pemandangan cuma lihat view aja, maksudnya lihat view, maksudnya Maitara, Tidore ya kan, sini cuma view aja terlihat apa-apa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan juga pernah nih ada beberapa selegram juga sempat mengabadikan momen di sini ya. Dan kita belum tahu nih ada selain itu ada siapa saja nih kalangan artis yang mungkin sudah berkunjung di sini, ada kata Rani?
1: Belum ada. Maksudnya belum ada.
0: Belum ada artis yang datang berkunjung sini ya. Untuk dari kalangan pejabat biasa kan kalau dari luar ya ketika berkunjung ke.
1: Maksudnya dulu ada sih. Maksudnya dari Manokwari juga ada. Terus dari baru-baru kan pejabat itu dari Jokowi juga ada yang datang di sini rombongan kan. Ada datang.
0: Berarti dari rombongan Jokowi juga pernah mampir di sini ya. Oke, dan untuk saat ini nih, biasa UMKM ini kan pasti ada dana-dana atau bantuan dari pemerintah sendiri. Nah, untuk terkait dengan pemerintah sendiri, apakah ada pernah datang untuk memberikan bantuan atau lain sebagainya?
1: Tidak pernah. Ini dana sendiri, maksudnya ya kita sendiri, maksudnya dana sendiri kan. Tidak ada bantuan pemerintah, tidak.
0: Jadi belum ada sentuhan langsung dari pemerintah ya, terkait dengan fasilitas yang ada di Danau Fahira, Gamhira ya, Danau Gamhira itu ya. Ini murni swadaya dari ibu sendiri ya, biaya termasuk modal dan juga bangunan fasilitas juga dibangun oleh ibu sendiri, itu ya.
1: Iya, bangun sendiri, saya tidak ada dana apa pemerintah, tidak. Jadi saya sendiri aja ya.
0: Iya, baik Henda. Untuk saat ini ya, kan banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang sudah dibuka ya. Kalau saat ini apakah pengunjung sama seperti hari-hari yang lalu, masih ramai atau bagaimana?
1: Ya biasa-biasa aja. Maksudnya pengunjung tidak banyak lah, biasa-biasa. Ya seperti saya bilang itu kan, hari-hari begitu aja.
0: Berarti masih sama ya. Dan ini ada, biasa kan kalau kita sekarang masuk di zaman digital ya, tempat-tempat wisata kan sudah mulai rame dengan digital medsosnya gitu. Nah, untuk Danau Gamhira sendiri ada medsosnya atau tidak ada IG, FB atau apa?
1: Tidak ada.
2: Iya,
1: tidak ada.
0: Oke, baik. Dan mungkin sedikit harapan dari ibu ya, terkait dengan kita kan sama-sama harus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara, khususnya yang ada di Kota Ternate. Harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat apa nih?
1: Ya insya Allah tuh, kalau pemerintah mau lihat ya insya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, jadi usaha saya sendiri kan.
2: Oke. Selain itu ada lagi harapan-harapan atau keinginan apa dari ibu untuk saran-saran dari pemerintah gitu?
1: Ya saran gimana, kalau saya ya saya tuh mau saran sih, cuma gimana ya begini aja.
0: Oke, mungkin harapan dari Danau Gamhira sendiri apa nih ke depannya, bagaimana, apa yang harus ini dikembangkan lagi, potensi yang ada di Danau Gamhira ini?
1: Iya sih, maksudnya
2: kedepannya mau bangun apa lagi di sini?
1: Enggak bangun apa-apa, begini
0: aja. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih ibu ya.
1: Moga sama-sama.
0: Iya. Itulah sedikit perbincangan kita dengan ibu
1: Nurlaila.
0: Ibu Nurlaila selaku pelaku usaha di Danau Laguna Gamhira ya. Oke, terima kasih ibu. Iya.

Demikian obrolan saya dengan Ibu Nur Laila Ahmad, selaku pemilik UMKM Laguna Gambira. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim, sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea, subacung.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik Bien Adat Masyarakat El Dedora SBT.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koru yang tiga Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang
2: jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
1: Tentang
3: ke sejarah usia.
2: Ini yang
3: satu hal pak. Kau tahu jaga jabar tahu.
2: Jabar tahu.
0: Pendengar budaya, Bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa

punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Hunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Hunin Eldedora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: cao bạn với nhỉ, xin cao bạn với nhỉ. Sai tàu là đôi đất tàu ấy lo, xin cao bạn bạn bạn tan với nhỉ mà la vào.
1: Pada saat ini lihat mah dilarang, nabi luar, nabi luar baru merana balas. Pada saat nyobain sarang ajar matora.
2: Sejarah ini dilarang. Bina, so, ini masalah bina. Jadi bina biasanya dari
1: laki-laki. Perempuan biasanya.
2: Laki-laki dia
1: lagi duduk.
2: Lapor, dia masuk kami dia lapor. Nah, lalu dong ada bikin apa ya? Ada kayak sirip yang berlutut, kita sirip baru, cari kepala marga dengan
1: kepala dusun,
2: kepala marga, cari buka, lalu
1: ada perempuan dia
2: bilang, buka, lalu perempuan, dia perempuan dia saya mau kata apa, mau maksud dulu, tapi dalam hal ini laki-laki juga tidak mau, buka sebagai kasih lapor-lapor,
1: lapor dulu, tapi dia buka pak. Perempuan laki-laki,
2: laki-laki perempuan buka buka bungkusan, tidak ada sini baru apa laki-laki pakai sama untuk laki-laki dan bilang perempuan itu tahu dengan laki-laki.
1: Jadi biar buat biar apa? Apa dengan apa?
2: Tekun.
1: Okey, tekun ada dia buat apa yang apa buat nanti hilarah.
3: Dalam kita perempuan dia tanya tak
1: saja biar dia mana dia dilarang ini dilarangnya sih
2: tapi
3: mana dilarang dari luar mana anak salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya
1: ya dari maksudnya
3: kepala marga
1: ini dari luar adalah bentuk kayak
3: jadi saya nanya ini baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
1: Oke, dan tujuannya apa?
3: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini, kampungnya segala-gala, kampung banyak segala-gala di sini.
2: Selama ini saya belum
3: lihat kau datang di sini, kau punya kampungnya, punya rombongan besar yang masih ada
1: apa?
3: Kalau kata mau serahkan saya kan?
1: Laki-laki
3: orang-orang.
4: Kalau perlawanan dalam hal itu
3: kalau perempuan dia masih keras
2: tapi harus lagi
3: banget ya
2: ini
3: nyanyi tuh warna
2: lama namanya.

0: dan sobat. Banyak yang berbahan, siapa yang berbahan, siapa yang berbahan, siapa yang
1: berbahan. Saya bilang benteng akan goyang.
0: Ujung kemarin, jangan kata-kata.

0: Tanjung Utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jabona rubah seperti jadi kau kita suruh kau yang jadi
0: terjadi. Jadi ya, jadi PBB. Jadi, nah, jadi nah, untuk nah, ya, menjamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, ini tuh. Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi siri pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: perlawanan dalam hal itu berarti baiknya mengomong bungkusan minar baiknya bukan tak berarti hakim harus berpengaruh dengan dia apa-apa segera
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldedora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldedora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldedora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau Tekun Adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Nah, itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah far-fare habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan tadi teh.
2: Bertentangan.
3: Kalau sejarah usir.
2: Ini yang.
3: Aduh halbar. Udah tahu jaga
1: jabar. Udah tahu. Jabar
0: tahu. Pendengar budaya, Bian atau Tekun Adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau Tekun Adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldedora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldedora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: ke sana lihat mah mah dilarang nabi luar ah nabi luar baru marana nak balas pada saat yang baik sarang aja matora
1: sejalan di bilang biasanya kan
0: laki-laki perempuan biasanya
1: laki-laki dia
0: lain duduk
1: lapor dia masuk kan dia lapor lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip ya begitu kan sirip baru dong tahu di kepala marga dengan
0: kepala
1: kepala marga buka
0: perempuan dia menyanyi
1: buka lalu perempuan lah setiap perempuan juga saya kamu kata kalau mau maksud dulu tapi dalam hari ini laki-laki juga tidak mau buka kasih lapor-lapor
0: yang penting dia buka perempuan
1: laki-laki laki-laki perempuan buka buka bungkusan tidak ada sini baru apa laki-laki pakai sama atau tujuan laki-laki dan kita untuk perempuan itu tahu dengan laki-laki
0: jadi biar buat biar apa nih kan kamu
1: tekun.
0: Oh iya tekun ada dia sebuah apa yang apa sebuah ada hilara.
2: Ya. Dalam pernyata perempuan dia tanya bang.
0: Kali dia di mana mana dia
2: hilara.
0: Hilara.
2: Ini
0: hilaranya sih.
1: Menyangkut hilara mana tu?
0: Tapi marah hilara dari luar ini dari luar mana?
2: Salah dari salah satu dari orang tua kopi perempuan harus dia tanya.
0: Ya, saya kalau punya
2: kemana marga.
0: Ini, nah gua adalah bentuk kayak
2: jadi saya nah ini.
1: Ah, ini tujuannya sebenarnya.
2: Baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
0: Oke, dan tujuannya apa?
2: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini. Kau punya segala-gala, kau punya segala-gala di sini.
1: Selama ini
2: saya belum tahu kau datang di sini. Kau punya rombongan besar yang ini masih ada
0: makna. Apa?
2: Kalau perlawanan dalam hal itu berarti baik memang jadi
1: berarti kalau
2: perempuan dia masih
1: keras
2: baru
1: nyamuk
2: lagi
1: nah ini keras
0: Saya bilang benteng akan goyang.
1: Ada masalah penyakit dengan masalah alat ini lain.

0: Kim Yong-tara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jabona rumah seperti jadi kau bisa suruh kau yang jadi
0: kepala. Jadi PBB. Jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi siri pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: gede. Kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya mengomong. Bungkusan binar baiknya buka itu berarti hakim harus berbangan dengan diri. Apa aja segera cepat
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RR Ibula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yang kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Bula. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samulaki dengan topik patung tumbur. Dan cerita dari RRI Samulaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Saya Tau akan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samulaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama kita siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
2: Oh, ebon, iya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku, susu siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya, mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Yaitu patung yang duduk sambil tongkodagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu Benisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
3: Iya, sudah sejak gue di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun atau memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
3: Iya.
2: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
3: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
2: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
3: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masukkan sampai 2-3 juta. Adapun sampai 5-6 juta
2: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
3: setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada
2: sekali. Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
3: Kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Kita bisa cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
2: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong? Apa aktivitasnya apa mungkin?
3: Terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara ini.
2: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
3: Kalau tidak ada jalan lagi, kita terpaksa akan tetap masih kerajinan. Ya berjalan di Kota Sumlaki, ya turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya Ibu.
2: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan ya. Seperti itu. Tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana Bapak?
3: Kalau siangnya kalau macam ketemu di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan untuk menjual hasil kiran. Ya hasilnya lumayan juga.
2: Biasanya harga jualnya seperti apa Bapak? Harga jualnya Bapak jual harganya seperti apa Bapak? Berapa harga jualnya?
3: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota karena orang kurang jual patung. Kalau perahu kita jual ya itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500.000 itu per buah. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung bertanya juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
2: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
3: Iya.
2: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
3: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu tidak pasarannya lancar Ibu. Itu kalau tapi kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap jadi itu yang sangat lancar.
2: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk pembeli dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
3: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantungan ada 1-2 yang senang juga, ya. Tambo pena, tambah pisau, dan lain-lain.
2: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri ataukah memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
3: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Hmm. Kalau untuk tanibar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100.000. Tapi kalau untuk daerah dari luar daerah kepulauan tanibar itu, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 mereka tenang.
2: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak, untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
3: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
2: Mm-hmm. Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi, dan itu apa Bapak, patung? Perahu?
3: Dominalnya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Mm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
2: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
3: Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Hmm. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan strom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau bahannya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
2: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
3: Dari tingkat bahannya itu.
2: Hmm, jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
3: Iya.
2: Tidak terlalu.
3: Iya, tingkatnya yang sulit gitu.
2: Hmm, jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak, bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Oke Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
3: Lomba desa iya. Iya. Desa juga terlibat itu.
2: Seperti desa, apa itu Bapak?
3: Dalam lomba desa kemarin. Hmm. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Hmm. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Mm-hmm. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami bu. Mm-hmm. Jadi beta sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam beta kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran. Karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID, sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga, kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
4: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa ya. Itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya. Seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
3: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak. Lalu beta dijadikan satu kelompok. Karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita butuh untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, nah, makanya tidak jalan. Jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
4: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
3: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
4: Ada berapa ya ikut Bapak?
3: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
4: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
3: Iya, setiap waktu yang lomba dari setiap dari
4: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
3: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka penjuru kita.
4: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
3: Iya,
4: benarnya. Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya.
3: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada tahun 89. Kita pilih provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Poisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja kita pun kerajinan, kita juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut. Karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang, orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut, tapi dia penuh kita tidak takut.
4: Menurut Bapak sendiri, apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
3: Saat itu kita pertukaran ukiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin, lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak. Lalu disetujui berminta lalu disetujui. Mm-hmm. Lalu kita lomba. Mm-hmm. Kita lomba, kita kasih perahu. Perahu dari hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin. Lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama. Satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan. Kita buat satu hari setengah saja selesai. Maluku dapat juara satu umum.
0: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
3: Itu kalau dari Maluku berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ini saja ini ada empat daerah saja yang lomba.
0: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga, itu jadi catatan juga untuk Bapak. Memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
3: Iya, iya.
0: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pinda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya. Persiapan-persiapan apa yang disiapkan? Iya, iya. Mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
3: Iya, berbagai-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya, bermacam-macam. Pokoknya motif apa saja yang beta pikir, beta bikin. Jadi beta siap untuk mau ikut lomba. Itu tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah di matahari mau jatuh tuh. Jadi
0: apa usia berapa sekarang?
3: Kita 54 ibu.
0: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran ya. Ukiran, iya Bapak?

0: Kalau di, untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya.
0: Iya.
1: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu ada sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
0: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh, Bang?
0: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan, Bu. Jadi, yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang pertama. Yang kedua, motif aneh. Motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan. Ya seperti motif yang ini ya ceritanya bagaimana khusus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumbur yang Bapak buat sendiri kira-kira dari apa sih yang menjadi motif apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
0: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa? Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu untuk patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu, terus patung pegang tempat siri, tempat persembahan. Itu
1: persembahan.
0: Tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahan kepada yang mereka percaya. Itu.
1: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
0: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Pun biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini sudah tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu sudah beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu sehingga kita ciptakan perahu seperti itu Ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita tetapi itu perahu bangsa lain tapi bodi perahunya manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita tempat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina itu masuk ke tanimbar. Makanya itu mereka memakai kaos seperti itu. Dan naga. Mereka memakai naga. Ini sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang itu.
1: Banyak yang berminat. Sejauh yang pesan perahu batu ini, apakah memang perahu seperti itu yang banyak dipesan?

0: Atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
1: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar sukun. Itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar sukun. Setelah perahu-perahu dari Tanimbar juga, mereka senang cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar itu mereka sangat senang.
0: Itu mungkin lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar daerah?
1: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi Tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti ya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu kenari yang menceritakan tentang sesuatu daerah. Yang ini perahu kenari yang biasa ibu lihat, perahu yang dia senang menari-nari. Nah itu itu buat seperti begitu.
0: Ciri khas daerah ya, Bapak ya. Ini juga ciri khas daerah Tanimbar.
1: Iya.
0: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak, pikul batu dan juga ada tombak karang.
1: Iya.
0: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak?
1: Iya, itu patung hukum baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketong bilang patung tani.
0: Oh, itu patung tani.
1: Iya, patung tani, lalu ketong bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu, tapi ketong buat sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
0: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana, Bapak, tombak parang?
1: Tombak parang, iya. Tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan juga digolak berlindung.
0: Iya, Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Tidak ada kendala lain lagi, Bapak? Mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
1: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja. Itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga. Cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
0: Manual ya.
1: Iya ibu. Iya, itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit dari waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
0: Paling terakhir, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
1: Iya. Ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Samulaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Uta Layan, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

Baik, shalom, selamat pagi, sore, petang, hari, manapun Anda berada. Berusaha dari semula lagi frekuensi 94,3 MHz masih mengudara di pagi hari ini ya, di tanggal 17 tahun 2026 bulan Mei ya. Oke, kami masih terus bersemangat untuk memberikan informasi dan juga hiburan-hiburan terbaik bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1. Oke, pendengar, saat ini Anda yang bertugas ada saya Lisa dan juga ada rekan saya Tobi Layan. Dan seperti biasanya kami sama-sama akan menemani Anda hingga nanti di tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, di mana nanti kami akan kembali menghadirkan informasi-informasi baik dari lokal maupun secara nasional. Oke, kita simak dulu nomor-nomor pilihan rohani pagi hari ini. Lagu-lagu penyembahan kami harapkan dapat memberikan suasana yang lebih religius lagi bagi Anda dimanapun Anda berada, terutama umat Nasrani yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Kita simak dulu nomor-nomor rohani ini pendengar, hingga nanti di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, dimana kembali akan kami hadirkan informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Ritual.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026. Dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK Kiai Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing pasca di Pulau Kelapa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Riyandok, inilah berita selengkapnya. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026. Kerjasama tersebut mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas Nasir Yamlean mengatakan, keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan sosial tersebut. Tim medis nantinya akan bertugas melakukan tindakan khitan kepada seluruh peserta.
2: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan khitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Kegiatan rutin untuk khitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan khitanan di sini.
1: Pelaksanaan khitanan massal dijadwalkan berlangsung sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban. Persiapan teknis dan administrasi kini terus dimatangkan panitia. Kerjasama tersebut diharapkan terus berjalan pada tahun-tahun mendatang. DKM menilai sinergi dengan pemerintah penting untuk mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, pendaftaran khitanan massal yang digelar DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi. Sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas Nasir Yamlean menjelaskan, pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta berhasil terdaftar dalam waktu singkat.
2: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan khitanan massal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
1: Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun. Panitia juga melakukan verifikasi data peserta sebelum dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Panitia menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM berkomitmen mempertahankan kegiatan khitanan massal sebagai agenda tahunan masjid. Dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK Kiai Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing pasca di Pulau Kelapa. Kegiatan ini diikuti OMK dari Stasi Salvator Mundi Soinrat, Stasi Santa Cecilia Watsin, Stasi Tiga Raja Sirbante dan Paroki Hati Kudus Yesus Bombay. Sekitar 150 orang muda Katolik berkumpul dan melaksanakan kegiatan agama bersama-sama. Pastor Oce Retop MSC yang menjadi pemateri utama menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Katolik di tengah tantangan zaman saat ini. Ditegaskan, OMK harus mempersiapkan diri dengan baik guna menjawab tantangan yang ada. Sementara itu, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor Anselmus Amo MSC hadir dalam menjelaskan arah, makna serta esensi rohani dari tema healing Paskah yang diangkat. Kegiatan ini juga jelas Pastor Amo sebagai salah satu bentuk menguji kerjasama antara OMK, pendampingan dan Dewan Stasi. Dirinya secara pribadi sangat puas karena melihat kerjasama yang baik. Pastor Amo juga berpesan agar kebersamaan dan kerjasama yang ada saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Healing Pasca sendiri bukan kegiatan tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang persiapan mandiri OMK Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menghadapi Bible Camp nanti. Hak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing warga binaan dijamin negara. Oleh sebab itu, Lapas Kelas 2 Betual bekerjasama dengan Kementerian Agama setempat agar para penyuluh agama bisa datang dan memberikan pelayanan rohani kepada warga binaan. Selain itu, para majelis dari Gereja Protestan Maluku, pastor dari Gereja Katolik, dan para ustadz dari beberapa masjid juga dilibatkan untuk memimpin ibadah seperti ibadah hari Minggu dan sholat Jumat. Kalapas Nur Khalis Nur mengatakan, dengan pengaturan yang sudah dilakukan, para warga binaan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk.
3: Jadi dari Protestan maupun Katolik itu bukan cuma di Kementerian Agama, tapi ada juga di luar dari Kementerian Agama, itu biasa mereka datang. Nah, itu majelis juga itu sering datang pembinaan maupun Katolik, pelayanan maupun Katolik maupun Protestan. Ibadah mereka tetap hari Minggu itu rutin dari luar dan Selasa. Itu di dalam gereja, itu dari luar yang masuk. Di tiga suku semua harus tiga agama.
1: Kalapas berharap dengan siraman rohani yang rutin dan konsisten ini bisa membantu memperkuat iman dan ketakwaan warga binaan, membantu mereka memperbaiki hidup ke depan dan merubah sikap yang sebelumnya membawa mereka menjalani hukuman menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat nantinya. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI. Stok beras yang tersedia terdiri dari berbagai jenis dan harga yang variatif. Darnawati mengatakan, jaminan keamanan stok ini menyusul rilis resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang swasembada pangan di tahun 2026. Kondisi ini menjadi garansi utama

0: Manggarai selalu bisa tercukupi, Bulog itu selalu intens untuk mensuplai di luar para pedagang-pedagang swasta kita.
1: Sesuai pantauannya, beras yang paling banyak diminati adalah jenis SPHP. Karena harganya relatif murah, stok yang tersedia saat ini dikatakan Darnawati tidak hanya untuk penjualan secara umum, namun juga untuk kebutuhan bantuan pangan pada momen tertentu, seperti hari raya keagamaan dan lainnya. Dengan demikian, Darnawati memastikan tidak ada kelangkaan beras seperti yang sempat diberitakan segelintir oknum pada beberapa waktu lalu. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap bijak membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penumpukan atau panic buying sehingga perputaran penjualan beras di Kota Tual dapat menjangkau semua kalangan. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ini, saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan Sekretaris 2 DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Tual dan Maluku Tenggara, Rijali Sun, menyikapi fakta real yang terjadi di masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tertentu terhadap pekerja, namun untuk menjamin terpenuhnya hak tenaga kerja sesuai limit waktu bekerja tak terpenuhi optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang resmi dan mengikat antara pekerja dan pihak perusahaan, maka akan berdampak buruk pada realisasi hak-hak buruh dan pekerja di kemudian hari, sehingga pihaknya akan terus memberikan edukasi bagi masyarakat terkait legalitas dokumen penggunaan jasa pekerja yang menjadi indikator penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
2: Ada dasar untuk dia menagih haknya dia, tapi kalau sudah tidak ada, dia punya kontrak kerja atau yang sejenisnya, maka pekerja itu dia tidak akan menerima. Sisi lemahnya ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemberi pekerja. Semakin buruk itu ketika si pekerja dia tidak memahami tentang apa itu buruh sendiri dan hak-haknya dia. Itu yang memperparah keadaan ini. Sehingga kalau kedepannya kita sarankan kepada para pencari pekerjaan ini, sebelum menerima suatu tawaran pekerjaan harus dasar hukumnya jelas, kontraknya jelas, sehingga apa ini menyangkut hak-haknya dia, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan hak-hak dia terhadap hak-haknya dia, maka kami dari Serikat Buruh itu bisa mendampinginya dia secara penuh ya, untuk dia bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.

0: Saudara, STKIP Persada Eva Aktual terus membenahi SDM dan sarana prasarana guna mendukung pembangunan pendidikan di Bumi Larul Ngabal. Ketua STKIP Persada Eva Aktual, Yakuba Namsa kepada RRI baru-baru ini menjelaskan Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Persada Eva Aktual lahir di tahun 2021 hingga awal 2026 telah merekrut lebih dari 700 mahasiswa. Selain itu, pihaknya sementara meningkatkan pendidikan para dosen ke jenjang doktor. Di antaranya, terdapat 3 dosen untuk memenuhi kriteria akademik di sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya di STKIP Persada Eva Aktual, serta menyiapkan tenaga pendidik yang siap menyikapi tantangan dunia kerja, baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara.
1: Sejak lahir di tahun 2021 sampai saat ini tahun 2026 awal, merekrut mahasiswa itu sudah melebihi dari 700-an. Dan kemarin itu kita sudah mewisuda angkatan 2021, jumlah di wisuda itu 63 mahasiswa yang sementara kuliah, ada yang keluar karena satu dan lain hal, tapi namanya sudah tergambar di pengkalan data diri. Terhadap dosen, ada dosen tetap dengan dosen yayasan, ada yang mengajar langsung di sekolah, tapi ada yang 3 di luar lewat Zoom. Kenapa harus di luar? Karena ada yang pergi ambil S3 dari bantuan kementerian.
0: Namsa mengaku kebutuhan dasar sarana pembelajaran di sebuah perguruan tinggi yayasan sangat membutuhkan tata kelola yang optimal guna melayani kuota kebutuhan jumlah mahasiswa yang kian meningkat dari tahun ke tahun, dan pihaknya merencanakan penambahan 3 prodi masing-masing, prodi PKN, IPA, dan olahraga, dan optimis tanpa hambatan. Awal tahun akademik, proses penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan oleh STKIP Persada Aktual. Salah satu oknum pedagang yang berjualan di pasar Omele Sifnana masih melakukan praktek jual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP pada harga Rp70.000. Hal ini ditemukan oleh masyarakat Kota Somlaki pada Jumat 15 Mei 2026, di mana harga beras SPHP untuk wilayah Kota Somlaki sesuai kesepakatan harga eceran tertinggi berada di kisaran Rp65.000. Mirisnya, salah satu warga Kota Somlaki, Jackson, saat akan membeli beras SPHP, karyawan toko mengatakan beras tersebut tidak ada. Namun setelah warga lain membeli beras SPHP, berasnya ternyata ada. Setelah dicek harganya adalah Rp70.000. Dan beras tersebut tidak dipajang pada tempat yang mudah dilihat, tetapi disimpan di antara susunan beras yang dipajang di depan toko. Oknum pedagang tersebut diduga sengaja memainkan harga untuk mencari keuntungan, sementara beras SPHP seharusnya dijual Rp65.000, bukan Rp70.000. Diduga juga oknum pedagang tersebut sengaja dengan memilih-milih siapa yang harus membeli dengan harga Rp70.000. Untuk itu warga meminta satuan tugas Satgas Pangan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan melanggar peraturan serta kesepakatan yang dibangun oleh instansi terkait. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat akan menertibkan RPK-RPK. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Dikatakan, sebelumnya dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas untuk membicarakan serta membahas soal aktivitas rumah pangan kita RPK. Angki mengatakan, terkait dengan rumah pangan kita nantinya akan dicek dan dicek kembali terkait keberadaan lokasi tempat RPK berada. Setiap tahunnya selalu dilakukan pengecekan di lapangan oleh dinas terkait karena pengawasan soal harga beras, stabilitas pasokan.

0: dan harga pangan SPHP yang diduga masih ada oknum pedagang yang bukan RPK bisa menjual beras SPHP.
1: Tadi ketua ada masuk di Pak Kadis, Pak Kadis nggak pakai ketua minyak tuh sedikit apa semuanya. Jadi kita punya apa? Nanti kita lihat bahwa RPK setiap minggu nanti kita data di blog. Kira-kira RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan beras? Ya, karena ini beras SPHP ini tidak bisa jual dari lebih dari harga her. Ya, kalau di sini di dalam Kota Samaki dan sekitarnya dia punya RPK itu. Itu jual 65.000. Mungkin kalau sampai di darat juga 67.000. Karena kita jarak transportasi saja. Tapi tidak bisa lebih dari 67.500.
0: Kepala Bidang menjelaskan pihaknya akan segera melakukan pengawasan terhadap RPK dan para pedagang di lapangan yang menjual beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Dirinya juga mengaku kalau pengawasan di wilayah Kota Samaki mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau sudah keluar dari wilayah Kota Samaki, hal ini dirasakan tidak mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap penyaluran maupun penjualan beras SPHP.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026. Dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK KI Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing Paskah di Pulau Kelapa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus mendengarkan siaran program A1 RR itu al terus mengudara untuk Indonesia mereka. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, kami masih hadirkan musik-musik dan informasi juga acara-acara hiburan di program A1 RR Atual.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang. Sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya. Itu kualitasnya. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%?
4: 60-an.
6: Sejak COVID?
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Di sini. Kita 1.270 itu sudah berkurang 60% berarti ya. Dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan.

0: sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
1: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan.
0: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB, Yustam Syahril, mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
2: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
0: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
4: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
5: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
6: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
4: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
3: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai

0: upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
1: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
0: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
2: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari Kadir Puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
0: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
4: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
5: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir untuk sensus ini, untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
4: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
6: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya dan surat tugas.
4: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
7: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
8: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
7: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tugu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
8: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
9: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
10: Ya. Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
9: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
8: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
3: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
12: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
11: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
12: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggok. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
13: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dondomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
12: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan pesisir melalui penguatan regulasi dan juga pengawasan aktivitas kapal ikan besar yang dinilai berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional. Berikut informasinya Agus Wahyu.
5: Keberadaan kapal besar penangkap ikan di perairan Papua Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menyusul aktivitas kapal-kapal ikan besar tersebut mempengaruhi hasil tangkapan nelayan lokal dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kondisi ini dan upaya melindungi nelayan lokal daerah, pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan aturan terkait batas operasional kapal besar di laut. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat bersama DPR agar ada perlindungan lebih besar terhadap nelayan tradisional. Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, Paino, menyebut pemerintah daerah mendorong agar pengaturan kapal penangkap ikan dapat berbasis tenaga kuda mesin maupun kemampuan produksi kapal. Langkah itu dinilai dapat memberikan ruang lebih adil bagi nelayan kecil di Papua Selatan.
6: Kalau yang di memang program kita banyak, impian kita sangat tinggi sekali, tapi memang kita terkendala dengan anggaran. Kalau misalnya di perkebunan itu kemarin kami dibanding di Kalimantan, itu bagaimana limbah sawit itu bisa dikembangkan menjadi ternak sapi. Kemudian di MAPI itu kemarin kita programkan juga program ini pemanfaatan sagu menjadi analog, ya, sagu analog jadi beras. Jadi sagu itu nanti kita kemas dia di butiran-butiran. Jadi masyarakat tidak hanya makan sagu bentuk lempengan, tapi bisa dibentuk mungkin di beras sehingga tahan lama itu.
5: Menurut Paino, pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan. Pengawasan dilakukan setelah dugaan adanya penggunaan alat tangkap ilegal yang merugikan masyarakat nelayan lokal. Ia menambahkan sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi besar bagi Papua Selatan, karena itu pemerintah akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Agus Wahyu melaporkan.
4: Sertijab dan Lanut Manuhua Biak telah berjalan dengan lancar. Sejumlah harapan disampaikan kepada dan Lanut Manuhua yang baru. Berikut informasinya Tri Rian.
7: 5 Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkal Daud 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Manuhua Biak dari Marsma TNI Heri Kris Dri Handaka kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi bertepat di Hanggar Skadron Udara 27 pada Minggu 17 Mei 2026. Pada upacara Sertijab dan Lanut Manuhua dilakukan pula serah terima jabatan Ketua Pia Adia Garini Cabang 2D Lanut Manuhua dari Kamelia Handaka kepada Agit Rohmat Kusmayadi. Dan dalam amanatnya, Pangkodau 3 menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat kesiapan tempur satuan. Pergantian jabatan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan memperkuat kesiapan operasi.
8: Saudara sekalian, serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, terutama di jajaran Kodau 3, merupakan bagian dari proses regenerasi dan dinamika organisasi yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan. Melalui momentum ini diharapkan kesiapan operasi satuan dapat semakin perkuat, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara di wilayah timur Indonesia.
7: Sementara itu Marsikal pertama TNI Heri Kris Drihandaka dalam sambutannya menyampaikan kesan mendalam selama menjabat sebagai Danlanut Manuwa Biak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat wilayah.
9: Ya, ini benar-benar terkenal dengan panas. Sekarang sambutan itu kita agak sedikit ubah biar kita agak bumi indah aman tempatnya. Bumi indah aman.
7: Sebelumnya Danlanut Manuwa Biak yang baru, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam sesi wawancaranya menyadari bahwa amanat yang dipangkunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu ia berharap dukungan semua pihak, ia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat Biak serta berkomitmen melanjutkan program nasional.
10: Saya menyadari bahwa tugas atau amanah yang saya aman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dari Lanut Manuwa ini dengan
7: untuk diketahui pejabat lama Marsikal pertama TNI Dr. Heri Kris Drihandaka akan bertugas sebagai staf khusus Kasau dalam rangka pendidikan MHANAS, sedangkan Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi selanjutnya bertugas sebagai Paban 1 Renlat Kodiklatau. Dari pihak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Warta Nusantara.
2: Antusiasme warga cukup tinggi, hitanan gratis kolaborasi pemerintah Kota Tual dan DKM Darul Islam diserbu pendaftar. Berikut laporan selengkapnya Resti Evriante.
3: DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kitanan massal tahun 2026. Kerjasama ini mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Humas DKM Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan tim medis nantinya bertugas melakukan tindakan hitan pada seluruh peserta.
4: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan hitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Nah, kegiatan rutin untuk hitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan hitanan di sini.
3: Pelaksanaan hitanan massal dijadwalkan sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban saat panitia terus mematangkan persiapan teknis dan administrasi. DKM berharap kerjasama dengan pemerintah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang guna mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, pendaftaran hitanan massal resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme warga dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta terdaftar dalam waktu singkat.
4: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan hitanan massal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tertanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
3: Peserta juga mendaftar berasal dari kelompok usia mulai dari 4 hingga 15 tahun. Panitia juga telah melakukan verifikasi data sebelum peserta dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM pun berkomitmen mempertahankan kitanan massal sebagai agenda tahunan masjid. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya Hairudin.
5: Pasca dilantik Kamis 14 Mei 2026 lalu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FP2I Kota Makassar menyatakan komitmennya bersinergi dengan pemerintah dalam isu perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar, menegaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, tingginya angka kekerasan selama ini ibarat fenomena gunung es. Banyak kasus terjadi, namun korban enggan melapor karena takut dan merasa tabu. Dikatakan kalau ada kasus pihaknya meminta agar laporkan ke UPTD P3A supaya bisa didampingi dan proses agar ada efek jera bagi pelaku. DP3A lanjut Ita memiliki shelter di kelurahan, tim reaksi cepat, konselor hukum dan psikolog hingga layanan puspaga untuk konseling keluarga. Pendampingan dilakukan hingga ke pengadilan dan seluruh layanan diberikan gratis selama 24 jam. Sepanjang 2025 tercatat 1.222 kasus kekerasan dari berbagai layanan. Sementara Januari hingga Maret 2026 sudah tercatat 120 kasus.
6: Ya, apalagi kalau terkait kekerasan seksual itu biasanya disembunyikan. Tetapi mohon ada kasus gini, kita juga punya shelter, ada shelter di kelurahan, itu perpanjangan tangan kami. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka shelter kami akan selesaikan. Tetapi kalau sudah menuju ranah hukum, silakan ke PTD. Nanti kita akan pendampingan sampai di pengadilan juga kita pendampingan. Kami mempunyai tim gerak cepat, TRC, kami mempunyai konselor hukum, konselor psikolog. Selain itu kita juga mempunyai rumah keluarga puspaga, itu tempat konseling. Jadi baik korban, orang tuanya kita konseling untuk mengetahui kepastian dari kasus tersebut.
5: Sementara itu Ketua DPC F2I Kota Makassar Dwiana Pamuji Astutik menyatakan organisasinya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar.
7: Rutin setiap bulan dan juga program-program yang lain mengatasi masalah stunting salah satunya, dan yang terpenting bagaimana FPPI Kota Makassar ini memberdayakan perempuan-perempuan yang ada dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan perempuan dan anak di Kota Makassar.
5: F2I juga berkomitmen menjadi jembatan solusi atas persoalan perempuan dan anak serta turut menekan angka kekerasan melalui kolaborasi bersama DP3A. Dengan kepengurusan baru F2I, Makassar diharapkan semakin aktif dan berkontribusi nyata mewujudkan perempuan yang mandiri dan berdaya.
8: Dari Makassar, Herudin Burahi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
9: Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang mempersiapkan berbagai aspek pendukung. Salah satunya adalah pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Warta Nusantara.
2: Perkembangan harga bahan pokok dan sayur mayur di Makassar menjelang Hari Raya Idul Adha juga seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Emi Bafadal.
11: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional tidak mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Lete Jalan Raja Wali Makassar, terpantau harga bahan pokok seperti telur, ayam ras, dan bawang putih, kentang, dan sayur mayur relatif stabil. Masih sama sejak awal bulan Mei 2026. Adapun harga telur saat ini dijual dengan harga Rp53.000 per rak, sementara bawang merah di angka Rp40.000 per kilo. Kentang dan tomat Rp20.000 sekilo dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Lepte Jalan Raja Wali Makassar, Minda, mengatakan kenaikan komoditas harga bahan pokok masih aman dan pasokannya mencukupi apalagi jelang Lebaran Idul Adha yang tersisa seminggu lagi. Ia mengaku kenaikan harga biasanya hanya kisaran Rp2.000 berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
12: Hampir 300 satuan satu kantong. Kalau kecil 65 dijual kangi, dibeli kangi 50-55. Tapi dua macam lombok. Ini kan ingrekan yang baskara itu agak murah sedikit. Baskara sekitar 30-an kayaknya 1 kilo. Kalau geritin sama cabe besar sama 45. Kalau modalnya harga 35-40. Beda-beda penjual toh. Beda-beda 2.000-3.000. Kacang panjang dulu 25 seikat, sekarang 40. Kalau mau lebaran pasti naik barang. Ya. Begitu di setiap tahun.
11: Minda menambahkan tidak hanya jagung, kentang dan tomat, sejumlah bahan pangan lain juga ikut mengalami kenaikan. Jagung manis yang sebelumnya dijual Rp3.000-4.000 per buah, kini naik menjadi Rp5.000 per buah. Sementara sayur bayam yang biasanya Rp2.000-3.000 per ikat, kini dijual hingga Rp5.000 per ikat. Kenaikan harga ini membuat sebagian warga harus menyesuaikan pola belanja mereka. Beberapa memilih beralih ke komoditas yang lebih terjangkau. Sementara itu, di tempat yang sama, Solih, penjual ayam potong menyebut, harga ayam potong juga masih tinggi di angka Rp50-65.000 per ekor. Jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp40.000 per ekor.
13: Ada yang 65, 60 ada, 45 ada. Biasanya pasokannya banyak ini kalau lebaran haji itu. Biasanya banyak. Tapi naik cuma seberapa naik. Tapi naiknya 5.000.
11: Soli menjelaskan harga ayam potong masih relatif terjangkau berdasarkan bobot berat ayam per ekor. Untuk ukuran besar hingga 2 kilo dijual dengan harga Rp60-70.000 per ekor. Sementara jika melihat pengalaman sebelumnya, pembelian ayam potong di momen Idul Adha tidak terlalu tinggi sebab kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging kurban sehingga ayam potong akan laris pada H+3 pasca Lebaran. Emi Bafadal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi NTT bersama dengan jajaran Kejari dan cabang Kejari mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorasi. Berikut laporan selengkapnya Vence Jakaria.
14: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
15: RPRJ 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan, mungkin dari Kejari misalnya tidak satunya juga KRG, tetapi di kami mungkin tidak bisa KRG, tidak bisa dilakukan pengertian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
14: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasi jenis perkara, perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
15: Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kan batasannya hanya sampai 2.5 juta. Mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RI adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tata lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga. Dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Mungkin belum tercapai. Biasanya.
14: Sementara itu jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Venture Sakrias Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
17: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
16: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
17: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
16: Kuliner Nusantara,
17: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memastikan pasokan pangan aman dengan harga yang stabil. Pelaksanaan vaksinasi PMK tahap kedua di daerah telah mencapai sekitar 65%. Serangan drone picu kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah Uni Emirat Arab. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah juga menyesuaikan kebijakan fuel surcharge untuk menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif, sekaligus terus memantau dinamika geopolitik dan sektor penerbangan nasional. Kebakaran akibat serangan drone terjadi di area pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Barakah di Uni Emirat Arab, tepatnya pada generator listrik di luar perimeter internal. Otoritas Abu Dhabi dan juga Federal Authority of Nuclear Regulation memastikan tidak ada korban maupun juga ancaman radiasi, sementara seluruh unit PLTN dilaporkan tetap beroperasi dengan normal. Dari dunia olahraga, pembalap Alex Marquez mengalami keretakan tulang leher C7 dan patah tulang selangka kanan akibat kecelakaan parah pada MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol, dan akan menjalani operasi di Rumah Sakit General de Catalunya. Pemerintah memastikan pasokan pangan aman dengan harga yang stabil di tengah ketidakpastian global. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Ini salah satu...
2: Pemerintah memastikan pasokan pangan terkendali dengan harga yang terjangkau, bahkan di Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia berhasil swasembada beras dengan cadangan pemerintah 5,3 juta ton di gudang Bulog. Keberhasilan Indonesia swasembada pangan di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menteri Prasetyo menyampaikan apresiasi pada petani Indonesia sehingga pemerintah dapat mewujudkan sembada beras.
1: Ini salah satu prestasi yang baru pertama kali dalam sejarah bangsa kita, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. Sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau, bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain.
2: Keberhasilan Indonesia swasembada beras salah satunya adalah karena ketersediaan pupuk yang mencukupi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi pupuk dalam negeri, tetapi juga ekspor ke sejumlah negara. Keberhasilan Indonesia swasembada beras karena gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung dikerjakan oleh para menteri dan jajarannya. Presiden Prabowo ingin Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
3: Pupuk kita lebih dari cukup, bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brazil, India. Kemarin juga Menteri Pertanian Australia menelpon saya langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia. Gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik. Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk.
2: Menten mengatakan harga pupuk di dalam negeri turun hingga 20%. Petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Pemerintah selanjutnya menargetkan swasembada jagung. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
4: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali, dua kali. Harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan, welcome saja. Apalagi gratis. Kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
6: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berbobot 1 ton dan berjenis peranakan Ongole, sapi asal Pleret Bantul Yogyakarta terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
7: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparjono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati Wonokromo Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparjono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
8: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuman suket gajahan itu.
9: Biasanya nggak dikasih ketela?
8: Ya, belumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Sekarang. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini rasanya itu yang nggak kuat. Mau cepat langsung dipotong itu kan pakai ketela itu biar cepat temu.
9: Dan dimandikan berapa kali sehari ini, Pak?
8: Ya cuma satu kali. Kadang tinggal di sekali.
7: Sarjono menambahkan, dirinya mengaku sangat gembira, sapi miliknya bisa dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pria yang sudah menekuni dunia peternakan sapi sejak kecil ini, berencana akan membeli sapi lagi.
10: Perasaannya gimana, Pak?
8: Sapinya? Senang, karena dibutuhkan sama bapak orang nomor satu di Indonesia.
10: Itu masuk sapi kelangenan atau semaannya?
8: Ya, sebetulnya ya kelangenan juga.
10: Gak kesel dibeli presiden?
8: Ya... Misal apa lagi ya, udah nggak apa-apa. Besok cari yang seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
11: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Iran itu? Pripun, Pak, ceritanya itu?
8: Dulu belinya salah dari Mbah Iran.
7: Sebagai informasi.

0: tua, tapi dipilih dengan bobot yang maksimal.
1: Di usianya yang telah menginjak 84 tahun, langkah kaki Mbah Hadi Sumanto mungkin tak selincah dulu. Namun siapa sangka dari tangan dingin kakek sepuh asal Dukuh Tugu, Desa Tangkil, Kecamatan Seragen itu, lahir seekor monster jinak berbobot nyaris 1 ton yang berhasil memikat hati orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Sapi berjenis Limousin Cross seberat 950 kg yang diberi nama Glendoh itu kini resmi dipinang oleh Presiden untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Bagi Mbah Hadi, kabar bahagianya ini bak durian runtuh sekaligus sebuah kelegaan besar. Merawat sapi dengan porsi raksasa di usia senja diakuinya mulai menguras energi fisik yang tak lagi muda. Glendoh yang kini berusia 3,5 tahun itu akhirnya dilepas dengan harga fantastis 80 juta. Nilai yang sepadan untuk ketelatenan Mbah Hadi yang merawatnya seperti anak sendiri. Melejitnya bobot sapi hingga hampir 1 ton itu bukan perkara mudah. Mbah Hadi membeberkan rahasia disiplinannya dalam memberi makan Glendoh. Sapi raksasa itu wajib makan selain rumput segar dan jerami padi. Sebagai menu wajib, kunci pendongkrak bobot Glendoh pada racikan kumburan rutin seharga Rp25.000 per harinya.
0: Beritanya wong kula nggih mboten semerap iki sing putu kula ceritane iki ditumbas Pak Prabowo. Nah kula ngupeni mesti nggih kula remen amargi kula niku pun sepuh nggih saya kan niku dipundhut Pak Prabowo niku kula remen.
2: Sehari berapa kilo pakan Pak ini?
0: Niki satu-satunya itu dikasih selawe 25.000.
1: Di balik terpilihnya Glendoh ada proses seleksi ketat yang melibatkan birokrasi dan teknologi. PLT Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Seragen Suparno mengungkapkan bahwa pencarian itu bermula dari instruksi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Informasi tersebut kemudian disebar ke jaringan Mantri Hewan Seseragen. Setelah menyisir beberapa kandidat dan melakukan verifikasi langsung di lapangan, pilihan jatuh pada Glendoh milik Mbah Hadi.
0: Ada beberapa sapi yang diajukan ke dinas begitu, dan terus akhirnya kita dari tim dari dinas turun dari beberapa sapi itu kita cek, dan yang cocok, yang bagus, yang memenuhi syarat, sapinya Mbah Hadi di Tangkil itu. Nah kemudian selanjutnya begitu sapinya sudah cocok, kita melakukan zoom Mbak dengan Satnek. Akhirnya dari pihak Satnek cocok, sapinya sudah deal.
1: Meski mengeluh lelah, jiwa peternak Mbah Hadi tampaknya sudah mendarah daging. Uang hasil penjualan Glendoh senilai 80 juta tersebut tidak akan dihambur-hamburkan, melainkan diputar kembali untuk membeli bibit sapi baru. Rencananya Glendoh akan dikirim mendekati Hari H Idul Adha menuju sebuah masjid di kawasan Sangiran, Seragen untuk ditunaikan sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Radio Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tidak sedikit umat muslim yang harus menanti bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci. Seperti kisah calon jemaah haji tahun ini, Siti Dimnah, yang akhirnya mendapatkan panggilan Allah setelah 13 tahun menunggu dalam antrian. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam feature produksi RRI Denpasar bersama dengan Januar Setiadi.
4: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

Rasa haru, syukur, dan bahagia begitu terasa saat keberangkatan semakin dekat. Penantian panjang yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran akhirnya terbayar dengan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pergi menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap umat muslim di dunia. Bagi banyak orang, perjalanan menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan fisik, bukan perjalanan hati yang dipenuhi doa, harapan, dan penantian panjang. Salah seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, yang berangkat haji tahun ini

0: adalah Siti Dimna. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah, tetapi tentang perjuangan panjang yang akhirnya terjawab. Persiapan pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Selain menjaga kondisi fisik, ia juga membawa vitamin dan obat-obatan pribadi untuk menghadapi cuaca panas serta padatnya aktivitas ibadah di tanah suci.
1: Belajar-belajar cara-cara.
2: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
1: Obat-obatan.
2: Terus apa lagi?
1: Vitamin, obat panas, ya kan udah. Lagi obat kaki.
0: Sebanyak 90 calon jemaah haji asal Jembrana tahun ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun ini memberikan dukungan penuh terhadap proses keberangkatan para tamu Allah tersebut. 3 armada bus disiapkan untuk mengantar jemaah menuju Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menanggung biaya hotel selama para jemaah menjalani masa transit sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jembrana, Haji Muslihin menjelaskan bahwa total jemaah tahun ini berasal dari 5 kecamatan di Jembrana. Dari 90 jemaah tersebut, 46 orang merupakan laki-laki dan 44 perempuan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?